desa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya. Suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesenian yang mencolok dimiliki oleh suku Asmat adalah hiasan kepala yang begitu memukau. Hiasan atau mahkota khas suku Asmat ini memang tidak memiliki nama khusus. Masyarakat Asmat menyebutnya hanya sebagai hiasan atau mahkota yang mereka anggap bagian dari pakaian adat. Keberadaan hiasan kepala ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Asmat. Mahkota seperti sebuah simbol yang menunjukkan jati diri mereka kepada dunia. Selain itu, mahkota adalah sebuah perwujudan kearifan lokal yang dimiliki suku Asmat terhadap alam dan leluhur mereka. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 11.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

dan Mbak Cicin hadirkan program acara selanjutnya ada Warung Papeda yang tentunya masih Mbak Cicin hadirkan yang serangkaian informasi juga lagu-lagu Nusantara hingga nanti tuntas juga kita umpuk kebersamaan tepat di pukul 10.00 waktu Indonesia Timur.

0: terasa.
1: Ih, kakak terburu-buru sekali.
0: Aduh, Ade, kakak sudah cinta mati nih. Ade jujur sudah.
1: Bagaimana, Dek?
0: Aduh, Ade, please.
1: Ya sudah.
2: Enggo, enggo, buyat.

Kita rumpun suara budaya Papua, program Mampat Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pacek-macek kakak di dorang semua, di Papua ini banyak sekali yang namanya tempat-tempat wisata kuliner ya. Nah, jadi memang wisata kuliner ini bagi wisatawan itu memang gak boleh luput ya dari agenda liburan. Nah, apalagi kalau datang ke Papua, yang paling penting itu adalah mencicipi beraneka ragam menu ya yang ada di Papua. Nah, tidak hanya membuat perut kenyang ya, tapi kita juga dapat memanjakan mata kita dengan tempat-tempat atau restoran ya atau kafe yang menyediakan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Nah, ini memang tempatnya juga bagus-bagus banget ya. Nah, jadi hampir di seluruh tempat wisata kuliner di Papua itu punya pemandangan yang indah ya, itu baik suasana kota maupun yang memiliki suasana alam dan juga pesona laut. Nah, kali ini Majid akan bagikan informasi tentang 5 tempat wisata kuliner yang enak dan juga bisa memanjakan mata pace-mace dorang yang ada di Kota Jayapura. Nah, yang pertama ada resto dan kafe Rumah Laut ya. Nah, namanya aja sudah Rumah Laut ya. Jadi tempat wisata kuliner yang satu ini memang menyuguhkan pemandangan laut yang indah ya dan juga menawan. Nah, berada di sekitar pusat aktivitas perkotaan ya. Tempat wisata kuliner ini mudah dijangkau oleh pace-mace kakak adik dorang semua ya. Nah, bagi yang menginap di hotel yang berada di Kota Jayapura ya, akses menuju ke tempat wisata ini sangat dekat ya. Dan di sini di rumah dan kafe Rumah Laut ini ya, restoran dan kafe Rumah Laut ini itu menyajikan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Sekalian juga ada beberapa berbagai menu-menu juga yang menyajikan makanan-makanan dari luar negeri, bahkan yang dari dalam negeri, bahkan saat Nusantara. Nah, lalu yang berikut ada The Marlin Seafood ya. Nah, tempat wisata kuliner ini ya juga menyuguhkan pemandangan ya. Kali ini pemandangannya adalah pantai dan juga desiran ombak yang tentu saja ya, kalau kita dengar suara ombak itu bawaannya kayak nyaman aja ya gitu ya. Kalau macet itu sih ngerasa gitu ya, kalau dengar suara ombak di pantai gitu, bawaannya tuh kayak tenang gitu ya. Nah, The Marlin Seafood ini lokasinya tuh di Pantai Holtekam ya. Dan bukan hanya perut saja yang kenyang ya dengan makanan khas Papua, tapi juga pace-mace dorang bisa melihat ke sepanjang Pantai Holtekam itu dengan latarnya yakni Jembatan Yotefa. Ya, jadi Maceta mengutip dari Google Review ya, salah satu pengunjung itu mengatakan begini ya, tempatnya baru dan juga asik ya, makanannya enak-enak dan harganya terjangkau, view-nya oke banget, pelayanannya juga baik ya, seperti itu ya. Nah, kalau mau ke tempat wisata ini ya, nah tentu saja pace-mace kakak-kakak dorang semua akan melewati Jembatan Merah atau Jembatan Yotefa. Nah, itu dia ya. Nah, lalu yang berikut ada Rumah Makan Sendok Garpu. Ya, kalau berkunjung ke Kota Jayapura ya, coba deh mengunjungi tempat wisata kuliner Rumah Makan Sendok Garpu. Nah, di sini menawarkan aneka hidangan seafood ya, baik itu ikan air laut dan juga ikan air tawar ya, paling banyak memang ikan air tawar, dan juga makanan-makanan khas tanah Papua. Nah, restoran ini juga punya tempat yang luas dan juga estetik ya, jadi cocok banget untuk bersantap bersama-sama dengan keluarga maupun juga dengan kolega pace-mace kakak dan orang semua. Nah, lalu yang berikut ya, kita kembali lagi nih ke Pantai Holtekam ya. Ada Juragan Dapur, Resto, dan Cafe ya. Nah, siapa saja yang berkunjung ke tempat wisata kuliner di tempat wisata kuliner ini ya, ini akan dimanjakan dengan pemandangan laut ya, seperti yang tadi ya, Maceta sudah infokan juga ya, rumah makan The Marlin Seafood ya. The Marlin Seafood itu tempatnya juga nggak jauh ya dari Juragan Dapur Resto and Cafe ini ya. Jadi tempatnya juga berada di Pantai Holtekam, menawarkan yang sama ya, suasana Pantai Holtekam ya, desiran ombaknya, dan tentu saja
Selain menikmati makanan khas Papua, ya kita juga menikmati angin pantai Holtekam yang memang ya katanya kalau udah rasain hembusan angin pantai Holtekam itu bikin susah move on katanya. Gitu ya. Nah, yang berikut juga masih di seputaran pantai Holtekam ya, memang di pantai Holtekam ini banyak sekali kafe-kafe ya dan juga restoran-restoran yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata kuliner Pace-Mace Dorang. Yang berikut ada The Sante Jayapura ya. Nah, ini di sini juga menyuguhkan pemandangan laut ya dan juga banyak menu olahan laut yang bisa dinikmati bersama dengan keluarga, kerabat dan juga pasangan ya. Jadi tinggal pilih nih mau kemana ya. Mau ke The Sante Jayapura, mau ke Juragan Dapur Restoran Cafe ya, atau juga mau ke rumah makan Sendok Garpu atau ke The Marlin Seafood ya. Nah, atau juga pengen ke ke resto and cafe rumah laut. Nah, pokoknya tinggal dipilih aja. Itu merupakan 5 dari berbagai tempat-tempat wisata kuliner yang ada di Kota Jayapura ya, seperti itu. Nanti Majid akan lanjutkan lagi informasi-informasi berikutnya ya, masih dalam wisata kuliner.

Ya, masih-masih Kakak ada dorang semua pukul 9.29 menit waktu Indonesia Timur ya, dan berbagai informasi kesehatan ya masih dihadirkan untuk menemani pace-mace dorang. Ya, dan ada Raja Nutrisi untuk lansia ya. Tentunya ada alpukat ya yang wajib juga ada dalam menu harian orang tua. Dan alpukat ini pace-mace sebagai raja nutrisi lansia ya, ini layak hadir dalam menu harian agar fungsi organ tubuh juga tetap terjaga dan bugar. Ya, dan banyak orang tua ya mengabaikan lemak sehat ya karena mungkin orang khawatir kolesterol tinggi dan meningkatkan risiko kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ya, ini Pak Jajit melansir dari jurnal kesehatan. Ya, tubuh lansia ini membutuhkan nutrisi spesifik untuk menjaga fungsi organ vital sekaligus melindungi sistem saraf dari penurunan kemampuan kognitif ya. Ya, dan alpukat ini juga menjadi salah satu pilihan alami yang kaya nutrisi ya, pace-mace. Ini untuk membantu memenuhi kebutuhan kesehatan tubuh pada usia lanjut hingga mengonsumsi alpukat secara rutin membantu untuk menjaga kesehatan pembuluh darah sekaligus mendukung kesehatan sendi yang mulai kaku karena kampungnya usia. Ya, dan kandungan vitamin E dan asam oleat dalam alpukat ini bekerja sebagai antioksidan untuk membantu melindungi sel tubuh dari radikal ya. Dari tekstur alpukat yang lembut juga cocok bagi pencernaan lansia yang kerap mengalami penurunan fungsi penyerapan zat makanan dalam tubuh. Karena itu memasukkan alpukat dalam menu harian ini dapat menjadi langkah bijak untuk bisa mendukung kesehatan lansia secara optimal secara berkelanjutan ya. Dan ada ahli gizi klinik ya, Dr. Samuel Oetoro ya, yang menekankan pentingnya memilih makanan padat nutrisi bagi para lansia di setiap hari. Dan juga menurutnya lansia ya tidak hanya membutuhkan vitamin tetapi juga lemak sehat untuk mendukung fungsi organ vital dan menjaga kampungnya energi. Ya, dan Dr. Samuel juga menyebut alpukat ini mengandung lemak tak jenuh tunggal ya yang dapat mendukung juga kesehatan jantung serta menyediakan energi stabil. Dan alpukat umumnya ini aman dikonsumsi lansia di setiap hari selama porsinya ini disesuaikan dengan kampungnya kebutuhan energi dan juga kondisi kesehatan masing-masing. Ya, untuk takaran konsumsi alpukat yang umumnya dianjurkan ya adalah setengah hingga satu buah ukuran sedang setiap hari teratur ya. Dengan nutrisi padat dan tekstur lembut, alpukat ini dapat menjadi pilihan makanan bergizi untuk bisa membantu menjaga kesehatan lansia secara menyeluruh. Dan dengan menghidangkan alpukat secara teratur, ini juga merupakan bentuk kepedulian agar ya, orang tua tercinta ya menjalani masa tua dengan tubuh yang bugar dan juga bertenaga. Ya, dan pace-mace Kakak ada dorong semua satu lagu dari Dawai Daresi Group ya dengan judul Sasar Wondama. Mace Jain hadirkan untuk menemani ruang dengar pace-mace Kakak ada dorong.

Layang-layang terbang melayang, terbangnya tinggi di pohon jati. Ini lagu Rebana Biang, kesinian asli orang Betawi.

0: Dalam perkembangannya selama lebih dari 400 tahun, Tanah Betawi telah menjadi sebuah arena pertemuan pelbagai budaya dari dalam maupun luar Indonesia. Akibatnya, terlepas dari ada yang hampir punah dan tetap bertahan, dewasa ini, seni budaya yang berkembang di Jakarta menjadi sangat kaya dan beragam.
1: Lu kagak kenal sama gua, lalu siapa? Gua bawa lu deh, kok.

0: Abdul Rahman bin Haji Sabah, biasa dipanggil Babe Rahman. Umurnya sudah tidak muda lagi, yaitu 70 tahun. Babe Rahman adalah seniman rebana biang asli Jakarta, Indonesia, yang dulu kala disebut Betawi. Babe Rahman adalah generasi keempat dari keluarga seniman rebana biang Haji Damung, tokoh ulama asal Ciganjur, Jakarta. Meski sudah tua, dia selalu bersemangat jika diajak bicara tentang rebana biang.
1: Rebana biang itu musik ya asli Betawi lah. Karena zaman dulu itu di Ciganjur sambil belajar agama Islam itu hiburannya rebana biang. Sedangkan saya ini udah generasi keempat.
0: Disebut rebana biang karena salah satu rebananya berbentuk besar. Karena bentuknya yang besar, rebana biang sukar dipegang. Untuk memainkannya, para pemain duduk sambil menahan rebana.
1: Dulu mas, sebelum Pak Haji Ali Sadikin, itu dulu bangganya rebana gede, sebab rebana paling gede. Setelah diangkat oleh Bapak Haji Sadikin, Gubernur DKI itu tahun 74 kalau tidak salah, itu dirubah rebana gede, dibilang jadi rebana biang. Sampai saat ini sebutannya rebana biang. Nah, bedanya rebana biang dan ketimbring, kalau rebana biang rebananya memang besar, kalau rebana ketimbring rebananya kecil.
0: Di masyarakat Betawi, permainan rebana biasanya dilakukan dengan menyanyikan lagu-lagu kasidah dan seringkali dalam berbagai perayaan yang bertalian dengan

0: Budaya Islam.
1: Oh, lagunya kita ambil dari kitab Sarap Maulid Sarabul Anam ya. Ada selawat lagunya kan. Ya, sekitar itulah.
0: Setiap grup Rebana Biang mempunyai perbendaharaan lagu berbeda-beda. Cepat atau lambatnya irama lagu dibutuhkan untuk mengiringi tari. Dan tari yang diiringi Rebana Biang ialah tari Blenggo.
1: Nah sekarang ini perubahan zaman kita kombinasikan lah, kadang-kadang lagu Betawi kita masukin ke lagu Rebana Biang gitu kan. Satu contoh misalnya lagu Almarhum Benyamin, lagu Ondel-Ondel ya, kita tarik ke lagu Salatullah ya, tapi ramanya itu cuman liriknya kita bedakan, dan setelah itu terus kita sambung lagi dengan lagu Betawi, ada lagu pantun gitu kan, itu iramanya ya Rebana Biang tapi pantun gitu. Ya misalnya nih lagu aslinya Rebana Biang ya, misalnya nih lagu yang pertama tim yang kalau musiknya itu berapa kali pindah, kalau salah 5 kali 6 kali pindah tuh, 6 macam. Yang berat itu mempelajari itu terutama itu Rebana yang megang yang gedung itu yang kecil tuh, itu anunya pokok itu, kalau itu meleset yang lain udah bubar. Satu contoh misalnya

Jakarta, ibu kota negara, tempat berkumpulnya berbagai macam suku budaya dari seluruh Indonesia. Jangan karena begitu majemuknya budaya di kota ini, membuat kebudayaan orang asli Betawi terlupakan. Saya Diana, untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Hormat guru.
2: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melebar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
2: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Giat! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
2: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
2: Rasakan jurusku ini.

Ya, baca-baca kakak orang semua pukul 9.57 menit ya waktu Indonesia Timur. Dan satu informasi tadi, Raja Nutrisi Lansia ya, yaitu mengapa ya alpukat wajib ada dalam menu harian orang tua. Yang tadinya sudah Mas Cicin bagikan ke ruang dengar pace-mace kakak orang semua. Ya, semoga tentunya dapat menjadi inspirasi juga untuk para lansia untuk dapat mengonsumsi buah alpukat ya, yang tentunya mempunyai nutrisi yang sangat baik untuk para lansia. Ya, dan pace-mace kakak adik dorong semua, usai sudah kebersamaan saya Mace Jane menemani pace-mace kakak adik dorong semua dari pukul 5.00 hingga waktu siang hari ini sudah menunjukkan pukul 9.58 menit waktu Indonesia Timur. Ya, dan pace-mace kakak adik dorong semua, di hari ini untuk kami yang sudah mulai segala aktivitas, yang terus menjalankan juga segala aktivitas ya, jangan lupa untuk terus ya mengawali pagi ini dengan doa, dengan menjalani hari dengan penuh semangat ya. Dari kita orang punya semangat ini menjadi kunci, kerja keras adalah kita orang punya jalan untuk menuju kesuksesan. Ya, dan pace-mace kakak adik dorong semua, masih ada berbagai program acara menarik lainnya yang tentunya nanti masih akan dilanjutkan oleh rekan saya Mace Ita ya, tentunya dari pukul 11.00 hingga nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Ya, saya Mace Jane pamit undur diri dari ruang dengar pace-mace kakak adik dorong semua, dan sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

0: kendaraan berpacu dengan terik matahari yang cukup panas siang ini. Di ujung flyover, saya terdengar suara penjajah makanan, saut menyaut memanggil para pejalan kaki yang melintas, menggelitik hati untuk singgah. Food Street Kramat, tulisan besar terpampang di atas kios, dihiasi ijuk melengkung dan runcing ke atas, khas Gonjong atap rumah adat Minangkabau, seakan menyambut setiap orang yang melewati kawasan ini. Puluhan kios yang tertata rapi menjajakan nasi kapau dan makanan khas Minang lainnya seperti lemang tapai, membuat pengunjung seakan tak sadar bahwa sebenarnya mereka tengah berada di pusat ibu kota, tepatnya di Jalan Keramat Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Langkah pun terhenti di sebuah kios nasi kapau yang mengklaim bahwa nasi kapau yang disediakan asli kapau Kabupaten Agam. Sembari kami berbincang dengan penjualnya, Mas Waro.
1: Asli kapau.
2: Sejak tahun berapa, Mas?
1: Ya, itu sejak tahun 70-an dari zamannya masih peteromak zaman dulu.
0: Para pedagang nasi kapau di kawasan Senen merupakan para pedagang Minang yang telah mengadu nasib sejak tahun 70-an. Rata-rata, usaha nasi kapau mereka saat ini diteruskan oleh anak dan cucu mereka.
1: Cuma sekarang udah ganti-ganti ini, generasinya. Yang tentunya orang tuanya udah meninggal, ya penerusnya anaknya.
0: Lauk ditata di dalam nampan-nampan aluminium berukiran sedang secara bertingkat. Banyak variasi menu yang ditawarkan, bisa mencapai puluhan, di mana setiap kios nasi kapau memiliki menu spesial tersendiri.
1: Yang paling orang cari gitu, tambusu, bebek hijau, dendeng balado, balado merah, balado dendeng batokok.
2: Sekarang ada berapa menu sih di sini?
1: Ya banyak lah, saya juga bingung.
2: Ada berapa? Ada lebih 20 berapa?
1: Ya lebih lah. Lebih, ini deretan ini aja berapa? Ayam aja kan berapa macam, ada ayam pop, ayam gulai, ayam bakar, ayam goreng, ayam rendang, terus ada tunjang, ada pala kakap, ada babat usus, telur ikan, sama cumi, otak juga ada.
0: Harga yang ditawarkan juga tidak terlalu mahal, tergantung lauk apa yang dipilih.
1: Kalau pakai ayam, pakai rendang, pakai itu 25. Paling mahal 45. Nasi bebek, nasi pala kakap, nasi sop itu paling mahal. Ya paling murah nasi telur 15. Nasi bergedel paling 10.000.
0: Namun, apa yang membedakan nasi kapau yang berada di kawasan Senen, Jakarta Pusat ini dengan nasi kapau yang ada di Sumatera Barat?
1: Bedanya, ada macam-macam ditambahin-tambahin apa. Kadang-kadang kita kalau orangnya minta milih sendiri, ya kita kasih pilih sendiri. Kita kasih nasinya aja, kita ngasih sayur gitu. Ntar orang pilih sendiri. Kalau nggak ada yang pilih sendiri, kita ambilin gitu.
2: Jadi tetap ini ya, nggak pakai centong yang panjang gitu ya?
1: Enggak. Masalahnya kan kalau di Padang kan gitu, ininya kita di tengah-tengah kan, iya. Gitu.
0: Memenuhi selera pasar tanpa harus kehilangan originalitas merupakan kunci bertahannya makanan ini di ibu kota.
1: Kalau kita di sini kan menyesuaikan lidah. Dari orang makan di sini itu bukan orang Padang doang gitu. Dari segala kalangan lah, dari Jawa, mana aja lah udah, Jawa, Sunda, Padang, termasuk orang Barat juga lah.
0: Hal ini juga diamini oleh Anwar Effendi Datuk Putih, Wakil Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Padang Pariaman, yang kebetulan sedang santap siang sepiring nasi kapau di lokasi ini.
3: Amo, itu kapau saya sama, karena begini mungkin dari Padangnya kan. Jadi yang masak itu biasanya masakan Padang, jadi kan santannya. Lama ya, acuk sih gue ya. Pokoknya jadi masakan kapau, ya, atau masakan Padang umumnya. Cucuk jadi dahwa, banyak nasi kapau atau masakan Padang yang lain lah pokoknya, termasuk Pariaman. Apapun yang merantau, ciri khas daerah tidak adanya tinggalkan. Dah. Baik cara masakan, bumbu dan segala macamnya, mempertahankan bagaimana citra rasa Minang dulunya itu tetap dipertahankan turun temurun. Itu membuat satu masakan Padang digemari oleh seluruh suku, bukan hanya Padang saja. Masakan Padang hampir seluruh warga suku menyukainya karena bumbu itu tidak bisa ditiru dengan lainnya.
0: Walau tetap menjaga keaslian rasa, namun para karyawan yang bekerja di kios-kios nasi kapau ini tak semua berasal dari Sumatera Barat.
1: Kalau di sini mah mayoritas ya Jawa Sunda aja.
2: Karyawannya?
1: Ah, karyawannya.
2: Pemiliknya Minang.
1: Pemiliknya Minang. Ada yang masaknya? Kadang-kadang pemiliknya ada yang orang Jawa, tapi yang masaknya orang Padang, orang Minang.
0: Uniknya, dari puluhan kios nasi kapau di sini rata-rata buka nyaris 24 jam dengan menerapkan sistem shift bagi karyawannya.
1: Ini buka dari jam 7:30. Nah, kita nyampe pagi. Maksudnya kita aplus 24 jam. Subuh tutup. Ntar jam 7:30 kita buka lagi. Ada sih, Pak.
0: Dibina langsung oleh Dinas Koperasi UKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, sentra nasi kapau ini aman dari pengusuran, walaupun berada di pinggir jalan raya, seperti yang dituturkan oleh Ibu Eni yang sudah berjualan sejak 21 tahun lalu di lokasi ini.
4: Nggak ada, udah dari dulunya nasi kapau ini diperbolehkan. Jalan Keramat Raya ini semuanya kan pada dikusur, kalau ini udah khasnya, berarti sini emang di Jakarta Pusat.
0: Namanya hidup tentu ada pasang surut. Begitu juga penjual nasi kapau di kawasan Senen.
4: Yang jadi kendala dari pengurangan yang pembeli. Kalau lagi rame ya ramenya ketolongan. Bulan puasa rame banget orang makan. Ya harapannya ya pengen lancar selalu gitu. Biar kita enggak terhambat dengan apalah gitu, apapun.
2: Pas
4: gitu.
2: Covid kemarin buka nggak?
4: Alhamdulillah buka, belakang. Tapi yang layanin itu aja online.
0: Makanan adalah budaya, kebiasaan, keinginan, dan identitas. Makanan yang baik tentu dimulai dengan produk yang baik.
3: Ya, Pak Nambo, kepada seluruh yang membuka usaha kuliner, baik itu nasi kapau, itu nasi Pariaman, dan Padang Sumbar umumnya, pertahankan kehalalannya. Karena seluruh sini kehidupan awal harus bersandi ke situ. Itu lah tradisi dari Minang Kapau. Kan orang Minang itu pasti Islam. Itu mogok ini ada wacana dari gubernur bahwasanya kalau bisa nanti seluruh makanan Padang itu ada sebutan halal.
0: Nasi kapau, salah satu makanan tradisional Indonesia, memiliki cerita tersendiri dalam filosofi dan identitas budaya Minangkabau. Selalu memiliki tempat di hati penikmatnya.
5: Enak banget, favorit aku nih.
6: Wah, nasi kapau tuh rancak banget, enak banget. Karena memang saya suka dengan sayur kacang panjang. Jadi di dalam sayur kapau itu ada kol, nangka, dan kacang panjang.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minahasa.
1: Baya papayangan satanutoro patuala.
0: Artinya, semua usaha atau pekerjaan diharapkan seperti yang dilakukan orang tua. Setiap pekerjaan atau usaha sebaiknya dikerjakan dengan sebenar-benarnya, menurut ketentuan yang berlaku.
2: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
3: Nggak bisa, Gio.
2: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
3: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
2: Gio gak mau jadi begitu.
3: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga

Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah gohu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap, karena bila kita menyebutkan hanya gohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan gohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, gohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan ke dalam adonan ikan yang sudah didiamkan beberapa saat. Kemudian, gohu ikan pun siap untuk disajikan.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pub.
1: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
2: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
1: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
2: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
1: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
2: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
1: Memang benar. Sayang ya. Masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
2: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
1: Sangat penting, Gek. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

makanan tradisional di Indonesia. Sayuran seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal, kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi dan lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi kombinasi makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Nama dari makanan ini adalah Binte Biluhuta atau sering disebut juga Milu Siram. Binte Biluhuta dalam bahasa Gorontalo berarti jagung yang disiram. Sekilas terdengar biasa saja, namun rasa yang dimiliki Milu Siram ini akan memanjakan lidah para penikmatnya. Terdapat 3 macam rasa yang ditawarkan dari penganan yang satu ini, yaitu pedas, manis, dan asin. Bagi para penikmat kuliner pedas, Binte Biluhuta merupakan jawaban cocok dari apa yang Anda cari. Cabai rawit menjadi salah satu bumbu utama yang dicampurkan ke dalam kuah Binte Biluhuta. Rasa pedas cabai ini akan memberikan rasa pedas dan hangat di lidah. Proses memasak olahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup merebus jagung dan bahan-bahan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah secara terpisah. Lalu simpan di sebuah mangkok dan campurkan parutan kelapa beserta udang kering, potongan tomat, dan air perasan jeruk. Kemudian yang jadi pelengkap rasanya yaitu siramkan kuah yang telah direbus ke mangkok yang berisi bahan-bahan yang sudah dicampur sebelumnya.

Kemas cerita kade, lagu Atau Wenani merupakan lagu daerah khas suku Moi. Lagu ini berirama cepat dan bernuansa gembira. Atau Wenani menceritakan tentang kisah para nelayan suku Moi yang mencari ikan dengan tombak, namun mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya para kaum wanita membawa racun tuba yang membuat ikan-ikan pusing dan akhirnya mudah untuk ditangkap. Atau Wenani adalah sebuah lagu pengiring tari Wutu Kala dengan makna yang berisi ucapan syukur dan kebahagiaan suku Moi. Beralih ke berita selanjutnya. Kota Agats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten. Kota ini berada di pesisir selatan Pulau Papua, berdekatan dengan wilayah Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Agats. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana jalan yang berupa papan. Seluruh jalan di kota Agats memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 12.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Macam-macam kakak di dorong semua, masih di kita rampu suara budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan macam-macam kakak di dorong di siang hari ini, macam-macam akan ditemani oleh saya Macita sampai dengan di pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan serangkaian informasi-informasi budaya dan juga teman-teman pop daerah Nusantara dan juga teman-teman dari Papua tentunya. Jadi macam-macam kakak di dorong semua, jangan sampai macam-macam dorong pindah saluran radio, tetap di kita orang punya suara budaya Papua program 4 di FM 89,3 MHz ataupun juga macam-macam kakak di dorong semua juga bisa mendengarkan siarannya kita orang melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui App Store maupun Play Store.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: kok berhenti di sini ya?
1: Sekarang kita putus.
0: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
1: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
0: Tapi yang...
1: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
0: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
2: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
3: Halo Sobat UMKM, balik lagi di obrolan UMKM, persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Koperasi keren, UMKM naik kelas. Bersama saya Dina Nurbarini. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol juga dengan rekan-rekan dan juga korban besar dari Dinas Koperasi dan UKM Makassar. Kira-kira seperti apa keseruannya? Nonton terus sampai habis. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Nah, Sobat UMKM, hari ini saya sudah berada di kantor Dinas Koperasi dan UKM Makassar. Karena kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu sosok penting nih di balik seluruh support ke para UMKM-UMKM Kota Makassar. Penasaran sama siapa? Di samping saya udah ada Ibu Andri Tenribeda, SAP selaku Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Kita berikan tepuk tangan dulu. Teman-teman, ayo berikan tepuk tangan dulu. Selamat sore.
4: Iya, selamat sore.
3: Boleh disapa dulu dong di seluruh sobat-sobat UKM yang lagi nonton.
4: Iya. Hai. Hai, sobat-sobat UKM. Selamat siang ya.
3: Iya, selamat siang, selamat sore, atau kapan aja.
4: Selamat sore buat sobat-sobat UKM yang ada di Kota Makassar.
3: Iya, pastinya nih. Sobat UKM ini pengen kenalan nih Ibu Tenri. Siapa sih sosok Ibu Tenri ini? Boleh silahkan diperkenalkan dulu dirinya.
4: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Andi Tenri. Biasa sih dipanggil Ibu Tenri ya. Saya Kepala Bidang UKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Mungkin kalau dari UKM-UKM, sobat-sobat UKM yang lain, mungkin sudah ada yang beberapa yang sudah kenal saya, mungkin UKM yang sudah jadi binaan Dinas Koperasi gitu.
3: Kalau misalnya mau kenalan harus jadi UKM binaan Dinas Koperasi dan UKM Makassar. Okay. Ibu Tanri selaku Kepala Bidang UKM ya, kira-kira untuk dari bidang UKM sendiri tuh ngurusin apa aja sih nih? Sobat UKM mungkin lagi penasaran apa aja.
4: Kalau dari bidang UKM mungkin udah ketahuan ya, maksudnya kalau dari namanya aja kan bidang UKM berarti kita ngurusin UKM-UKM yang ada di Kota Makassar. Jadi tugas dari bidang UKM itu gimana caranya kita membina UKM-UKM yang ada di Kota Makassar, kita bina, terus kita perbaiki semua terkait dengan legalitasnya dari produknya dan lain-lain. Setelah itu kita adakan pemasaran buat promosi untuk produk UKM yang ada.
3: Wah, luar biasa. Berarti banyak banget ya yang diurusin ya, tapi pastinya itu semua adalah bentuk support dari Dinas Koperasi kepada para UMKM-UMKM yang ada. Apalagi yang nonton nih. Nah, refleksi sedikit nih, Bu Tenri, di tahun 2022 kemarin. Seperti apa aja sih seluruh kegiatan-kegiatan dan juga pastinya program-program kerja yang telah dilakukan dari Ibu Tenri sendiri dari bidang UKM dan pastinya juga dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Seperti apa? Okay.
4: Mungkin kalau tahun 2022 itu terkait dengan UKM dan juga mendukung visi-misi dari Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota, itu kita sudah mengadakan kita mendukung program 10.000 skill training gratis.
3: Wah.
4: Jadi pelaku-pelaku UKM ini baik binaan maupun pelaku UKM yang ada di lorong wisata, utamanya dari lorong wisata itu kita ikutkan mereka pelatihan yang bersertifikasi. Jadi yang bersertifikasi kompetensi, seperti kemarin kita sudah ikutkan mereka pelatihan apa tata busana.
3: Oh.
4: Jadi kita kerjasama dengan LPK-LPK yang ada di Kota Makassar. Mereka juga mendapatkan sertifikasi kompetensi dari LPK tersebut. Terus kita ikutkan mereka apa pengolahan makanan. Jadi kerjasama dengan Poltekpar. Jadi ada beberapa kemarin kita ikutkan sekitar 50 UKM yang kita ikutkan di Poltekpar untuk pengolahan makanan sekaligus mereka mendapatkan sertifikasi kompetensi juga.
3: Okay.
4: Dari itu kita memasukkan mereka dalam program inkubator center. Sekedar info juga ya Mbak ya, maksudnya kita ada program prioritas di Dinas Koperasi itu adalah program inkubator center. Jadi kemarin kita sudah mulai running untuk kegiatannya itu di tahun 2022 bulan Desember kemarin ada sekitar 50 UMKM yang kita sudah inkubasi.
3: Wow.
4: Dan maksudnya kita sudah lengkapi mereka baik dari segi legalitasnya, dari segi identitas usahanya, seperti yang utama itu kan semua pelaku usaha itu harus mempunyai NIB, nomor induk berusaha, itu yang utama. Setelah itu kita lengkapi mereka legalitas seperti sertifikasi halal, haki, dan sebagainya. Serta ada beberapa yang memang sudah kita dorong untuk masuk ke e-katalog lokal.
3: Okay.
4: Dan juga MBIS ya.
3: Oh.
4: Gitu.
3: Menarik Ibu Tuan. Berarti saya dapat banyak banget nih hint yang akan terjadi di 2023 ini. Karena di 2022 aja padat banget nih kegiatannya. Apalagi di 2023. Inkubator Center. Itu hal baru ya, berarti artinya ini baru banget nih, dan seperti apa? Dan kira-kira juga di 2023 ini apa-apa aja nih programnya selain yang tadi Inkubator Center, terus juga ada untuk skill up juga pastinya. Ini menarik banget. Seperti apa sih nantinya Inkubator Center di 2023 ini?
4: Jadi Inkubator Center itu yang jelas itu adalah wadah bagi pelaku UMKM atau tempat UMKM untuk berkonsultasi. Terus kita lakukan pendampingan. Jadi nanti dari UMKM rencananya untuk tahun ini, tahun 2023 itu targetnya untuk kita inkubasi itu adalah sekitar 1000 UMKM yang akan kita inkubasi.
3: Luar biasa.
4: Jadi
3: 1000 loh.
4: Iya. Karena targetnya kan maksudnya setiap tahunnya itu ada 1000 lorong ya. Yang target dari Pak Wali dengan Ibu Wali, jadi makanya mungkin target kita juga ada sekitar 1000 UMKM yang akan kita masukkan ke dalam inkubator center. Jadi ada tahapannya itu seperti tahap pra-inkubasi dulu, kalau terus yang kedua itu inkubasi, setelah inkubasi itu masuk ke akselerasi.
3: Okay.
4: Jadi nanti di akselerasi itu kalau produk-produk mereka itu sudah bagus, sudah kemasannya sudah keren atau bagaimana, terus dari rasanya sudah bagus juga sudah ini sesuai dengan standar, sesuai dengan standar, itu kita akan menjadi off-taker. Kita nanti yang akan membeli produk dari UMKM tersebut. Serta kita carikan pasaran untuk kita inikan.
3: Betul sekali, karena biasa banyak banget ya cuma dibina aja, tapi after itu udah kelar.
4: Iya benar.
3: Bahkan setelah dibina akan dibukakan pasar juga. Jadi memang sangat-sangat memfasilitasi seluruh UMKM-UMKM nih, sobat UMKM keren banget, keren banget. Nah, dan juga pastinya di 2023 ini akan banyak ya, apalagi dengan berbagai macam program kerja termasuk dengan inkubator center tadi. Pastinya itu akan adalah fasilitas-fasilitas yang akan didapatkan oleh para UMKM yang telah menjadi UMKM binaan dari Dinas Koperasi dan UKM Makassar. Kalau boleh tahu nih, sampai tahun 2023 ini sudah berapa banyak sih UMKM binaan dari Dinas Koperasi dan UKM Makassar?
4: Kalau untuk UMKM binaan dari Kota Makassar itu, kita dari Dinas Koperasi itu mungkin sekitar 4.000 sekian ya. Karena kemarin juga bertambah dengan adanya UMKM dari luar wisata.
3: Okay. Ya. Nah, Tapi kalau misalnya fasilitas selain tadi bisa berkesempatan untuk bisa menikmati seluruh fasilitas dari inkubator center tadi, apa aja sih sebenarnya kelebihan-kelebihan yang bisa didapatkan ketika UMKM menjadi UMKM binaan dari Dinas Koperasi dan UKM Makassar?
4: Ini makanya di sini juga saya ngajak teman-teman pelaku usaha.
3: Wah. Iya, benar.
4: Pelaku usaha yang mungkin barangkali belum terdaftar menjadi UKM binaan di Dinas Koperasi, mungkin bisalah kalau memang merasa menjadi pelaku usaha dari Kota Makassar itu bisa daftar di Dinas Koperasi dan UKM sebagai binaan Dinas Koperasi, karena setelah mereka menjadi binaan kita akan memfasilitasi mereka, seperti maksudnya kita ikutkan pelatihan. Pelatihan terkait peningkatan SDM atau bagaimana sih pemasaran digitalisasi.
3: Betul.
4: Terus bagaimana kemarin juga kita sudah mengadakan pelatihan bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikasi halal.
3: Itu penting ya.
4: Iya, itu penting.
3: Apalagi untuk sektor UMKM kuliner ya. Nah, tapi kalau misalnya nih ada UMKM dengan begitu banyak fasilitas yang diberikan dari Dinas Koperasi dan UKM, cara daftarnya tuh gimana sih?
4: Iya. Kayak
3: ada sobat UMKM yang bertanya.
4: Cara daftarnya gampang sih Mbak ya. Maksudnya tinggal datang aja ke Dinas Koperasi dan UKM, terus bawa produknya, terus maksudnya kita harus tahu juga apakah memang pelaku usaha ini betul-betul berusaha di Kota Makassar.
3: Betul.
4: Gitu aja sih.
3: Berarti harus datang ke cukup mendatangi di kantor Dinas Koperasi dan UKM Makassar, tepatnya di kantor Balai Kota. Itu sangat accessible banget ya, semua aksesnya mudah, terus juga pastinya di sini akan dibantu oleh Bu Tendri langsung.
4: Siap.
3: Bu Tendri, tadi sempat juga ngebahas nih tentang UMKM kuliner. Seperti itu ya. Seperti apa sih support dari terlebih dari bidang UKM sendiri, support dari Dinas Koperasi dalam mendukung pastinya visi misi dari pemerintah Kota Makassar, terlebih seperti yang kita tahu ya, dengan banyaknya wisata lorong seperti sekarang, lorong wisata dan juga banyaknya juga UMKM kuliner yang hadir dari situ, terlebih yang hot topic banget nih sekarang adalah Makassar adalah kota makan enak. Itu seperti apa sih dari Dinas Koperasi sendiri, terlebih dari bidang UMKM?
4: Ya, itulah Mbak, salah satu support dari Dinas Koperasi terkait brand Kota Makassar itu.
3: Betul.
4: Kota makan enak. Tahun ini kan kita ngadain ini festival UMKM Lorong Wisata. Jadi selain kita fasilitasi UMKM yang ada di lorong wisata yang usahanya kuliner, itu kita juga ingin mengangkat Kota Makassar menjadi kota makan enak. Jadi ada beberapa pelaku usaha yang ada di lorong wisata yang usahanya kuliner.
3: Betul.
4: Jadi kuliner yang khas Kota Makassar kayak coto, palu basah, terus pisang ijo dan jalangkote itu.
3: Aduh, jangan disebut lagi.
4: Iya. Kita banyak, kita kasih wadah buat mereka. Terus nanti untuk di Ramadan nanti untuk bulan Ramadan itu kita juga ada festival Gebyar UMKM Ramadan.
3: Kapan itu?
4: Yang kita laksanakan 20 hari mulai dari tanggal 30 Maret sampai dengan tanggal 18 April.
3: Itu di mana nanti?
4: Rencananya di Pantai Losari, Mbak.
3: Wah, iya. Wajib datang ya sobat UMKM. Karena di situ pasti ada banyak sekali UMKM yang hadir ya.
4: Iya.
3: Nah, ini tuh di tahun 2023 ini ada apa lagi? Banyak banget nih kejutan dari.
4: Benar. Inilah tahun 2023 ini kita rencana untuk launching inkubator center, Mbak.
3: Iya, inkubator center, berbagai macam festival UMKM juga ya pastinya.
4: Benar.
3: Luar biasa. Nah, tapi kalau misalnya nanya nih ya, mungkin sobat UMKM juga penasaran berapa sih sebenarnya total UMKM yang ada di Makassar nih sekarang?
4: Data kemarin bulan lalu itu ada sekitar 18.000 sekian sih UMKM, hampir 19.000 lah.
3: 18.000 UMKM yang dari menjadi binaan dari UMKM sendiri.
4: sekitar 4 ribuan lebih.
3: Sekitar 4 ribuan. Jadi masih banyak banget waktu atau sebanyak uang ya untuk bisa bergabung dengan koperasi. Nah, tapi melihat seperti itu, maksudnya ada gap nih yang lumayan besar ya, yang dibina dari dinas UMKM sendiri cuma 4.000, tapi dari total seluruh UMKM yang terdaftar di Makassar hampir 18 hingga 19 ribu. Apakah mungkin ada hal kendala mungkin yang bisa yang dihadapi dari dinas koperasi dan UKM Makassar terlebih di bidang UMKM sendiri, itu seperti apa kendala yang dihadapi sekarang?
4: Ya, ini sih kendalanya mungkin ada pelaku-pelaku usaha yang mungkin belum ini ya, belum bergabung di dinas koperasi, belum menjadi binaan dari kita sih sebenarnya. Jadi makanya ini kita turun untuk mendata ulang UMKM yang ada di Kota Makassar agar kita maksudnya tahu juga dari makanya kita kan ada sistem, Mbak. Sistem aplikasi Sidatu Michiko.
3: Oh, bisa dicek di sini ya.
4: Iya, benar.
3: Sistemnya itu apa namanya tadi?
4: Sidatu Michiko.
3: Sidatu Michiko iya. Apa itu?
4: Sistem data usaha mikro, kecil, dan koperasi.
3: Itu untuk apa itu?
4: Semua pelaku-pelaku usaha yang ada di Kota Makassar kita data dari situ. Jadi, kita kerjasama dengan 153 kelurahan. Di situ kan ada enumerator.
3: Betul.
4: Jadi mereka semua pelaku usaha yang ada di masing-masing wilayahnya itu mereka data, terus mereka input ke dalam sistem Sidatu Michiko. Gitu.
3: Itu akan lebih sangat mempermudah ya akses dari akses. Dan juga pastinya komunikasi dan juga data dari pelaku UKM dan juga pastinya dari dinas koperasi dan UKM.
4: Iya benar.
3: Dengan begitu banyaknya nih yang tadi udah disebutin, apa sih nih harapan di 2023 ini?
4: Harapannya sih banyak sih Mbak, bagaimana?
3: Iya. Kita bisa 5 jam. Bisa.
4: Harapannya itu maksudnya mudah-mudahan dengan adanya program inkubator center, utamanya inkubator center ya, program prioritas dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, kita berharap pelaku-pelaku usaha yang ada di Kota Makassar itu lebih bisa berdaya saing dan lebih ini lagi sih produknya lebih bagus lagi.
3: Betul.
4: Mudah-mudahan.
3: Dan pastinya juga dari Dinas Koperasi dan UKM sendiri siap nih ya.
4: Iya.
3: Jadi garda terdepan untuk membantu seluruh UMKM iya. di Kota Makassar untuk jauh lebih inovatif, jauh lebih berkembang lagi seperti itu ya, luar biasa. Sayang banget ini waktu kita ngobrol-ngobrol hari ini sudah harus mulai, tapi seru banget ya kita ngobrol-ngobrol dengan Ibu Tantri, begitu banyak program-program yang akan terjadi di 2023 ini dinantikan aja sobat UMKM. Dan pastinya jika sobat-sobat UMKM di sini masih menimbang-nimbang, saya udah punya usaha tapi belum terdaftar menjadi UMKM binaan dari Dinas Koperasi dan UKM, daftarin aja, apalagi dengan adanya Incubator Center yang sudah launching sebenarnya di akhir tahun ini dan juga akan running fully running di 2023 ini, luar biasa. Dan pastinya jika ingin mengetahui berbagai macam informasi dari Dinas Koperasi dan UKM

0: suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk.
2: Ayo.
1: Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
2: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
1: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
2: Tapi aku...
3: Beranilah berbicara daripada menderita.
4: Intermezzo.
5: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
6: Baik, Bu.
5: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
6: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
5: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
6: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
5: Ya, tuangkan santannya, toh.
6: Udah juga. Apa lagi, Bu?
5: Kalau sudah, kasih salam.
7: Selamat pagi menjelang siang.
5: Lola-lola.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Halo?
2: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
2: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
2: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
2: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
3: Intermezzo.
4: Cep. Apa, Cep?
5: Udah jangan ngelamun mulu. Sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
4: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa, Cep?
5: Apa beda unta sama kangkung?
4: Apa ya, Cep ya?
5: Jawabannya, kalau unta diarap, kalau kangkung diurap.

Kabar Papua jam 12. Pace-pace kakak ade, Kota Merauke adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi. Seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar, wisata alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Wasyor. Dalam sisi kuliner, Merauke juga terkenal mempunyai makanan yang cukup khas dan unik. Daging rusa misalnya. Ini akan banyak ditemui di Merauke dan diolah dalam berbagai macam jenis makanan. Hal ini sangat beralasan karena rusa merupakan hewan yang mempunyai jari hewan buruan. Beralih ke berita selanjutnya, tari Wutukala adalah sebuah tarian yang berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya Sorong. Tarian ini dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara seremonial adat mereka. Tari Wutukala biasanya dilakukan dalam kelompok secara berpasangan antara kaum pria dan wanita, karena tari ini menceritakan sebuah aktivitas tradisional yang memang dilakukan oleh pria dan wanita secara bersama-sama. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 13.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Macam-macam ya kagak diterang semua. Nah, di siang hari ini di dalam acara galeri musik daerah Nusantara, Macita juga masih akan menemani ruang dengar macam-macam kagak diterang semua dengan beberapa informasi-informasi budaya dan juga tentu dengan tembang-tembang pop daerah Nusantara yang akan Macita hadirkan hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nah, jadi selamat siang dulu untuk macam-macam kagak diterang semua yang di siang hari ini mungkin sedang menikmati makan siang ya. Nah, ini sudah waktunya istirahat, jangan sampai pace-mace kakak adik dorang terlalu full untuk bekerja, lembur ya. Terus pace-mace dong lupa untuk makan. Nah, ini nanti akhirnya akan menyebabkan pace-mace bisa kena kepada penyakit-penyakit lain ya, seperti sakit lambung dan sebagainya. Jadi pace-mace dorang selamat menikmati makan siangnya ya, dan juga bagi yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas, jangan lupa untuk makan siang.

0: Masih di Ketoran Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini masih akan menginformasikan satu informasi tentang Masjid Roto Wijayan. Nah, Masjid Roto Wijayan ini merupakan saksi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Masjid Roto Wijayan ini dikenal juga dengan sebutan Masjid Keben, ya. Ini merupakan salah satu dari masjid milik Keraton Yogyakarta yang menjadi saksi sejarah pergerakan rakyat Yogyakarta dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk sejarah perkembangan Islam di Yogyakarta. Nah, terletak di depan pintu masuk gerbang Kemandungan Lor atau Keben di Roto Wijayan, nah, Kadipaten Keraton Yogyakarta. Masjid ini dibangun pada 2 April 1792 atau pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ini memiliki luas 500 meter persegi, ya, masjid yang didirikan dalam rangka memperingati Jumenengan Dalem atau penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono II ini semula bernama Masjid Soronoto atau Suranata. Nah, nama tersebut diambil dari nama Abdi Dalem yang mengurusi dan merawat masjid di lingkungan Keraton Yogyakarta, yaitu Suranata. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1826, masjid ini juga digunakan untuk menyemayamkan jenazah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat yang merupakan putra kesayangan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, pengurus takmir Masjid Roto Wijayan mengatakan dalam kompleks masjid ini juga terdapat makam Kiai Driyojoyo. Ini seorang abdi dalam yang bertugas memayungi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat. Nah, yang tidak kalah menarik, sahabat budaya, Masjid Roto Wijayan ini juga merupakan saksi sejarah tertembaknya bahu komandan pasukan Inggris Kolonel Robert Rollo Gillespie, komandan pasukan Inggris yang menyerbu Keraton Yogyakarta dalam peristiwa Geger Sepehi. Nah, Geger Sepehi ini diambil dari Sepoy, ya, ini nama pasukan Inggris dari India. Nah, saat itu sekitar tanggal 19 sampai 20 Juni 1812, nah, pasukan Inggris bersama pasukan Sepoy dan juga pasukan Mangkunegaran ini menyerang keraton untuk menggulingkan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono II ini akhirnya menyerah dan keraton dijarah pasukan Inggris. Nah, dalam cerita juga diceritakan bahwa di barat itu bangunan masjid juga terdapat tugu jam yang dikenal dengan nama istilah ngejaman, ya. Jadi tugu jam ini merupakan persembahan masyarakat untuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang bisa dilihat dari prasasti di bawahnya yang bertuliskan persembahan dari paguyuban para pegawai pemerintahan dan juga masyarakat Tionghoa. Nah, ini untuk memperingati penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 tepat 2 windu. Nah, tidak hanya itu, sahabat budaya, di sebelah tugu jam tersebut juga terdapat tetenger serangan umum 1 Maret 1949 yang merupakan penghormatan dan juga penghargaan pemerintah Indonesia atas kiprah dan gagasan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Nah, dalam kesehariannya ini termasuk pada bulan Ramadan, ya. Masjid Roto Wijayan ini aktif digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti ibadah sholat, pengajian, ya, lalu pembagian zakat serta pemotongan hewan kurban. Nah, salah satu abdi dalam Keraton Yogyakarta menceritakan, ya, di situ mereka, ya, secara rutin melakukan sholat di Masjid Roto Wijayan pada saat sedang tugas piket. Nah, selain itu, masih kental dengan budaya Jawa, masjid yang sudah berumur 230 tahun itu juga punya arsitektur ciri khas warna bangunan maupun suasana khas Keraton Yogyakarta.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
2: Kowor faidu nan komar.
1: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
3: Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, satu informasi tentang Pantai Tengkera. Nah sahabat budaya, Pantai Tengkera ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Nambojaya, Kecamatan Wawoni Tenggara, Kabupaten Konawe, Kepulauan atau Konkep, Sulawesi Tenggara. Nah dikutip dari laman Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara, ya, pantai ini dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2. Nah, dari Kota Langara kurang lebih 80 km atau waktu yang ditempuh kurang lebih 1,5 jam untuk mencapai pantai ini. Nah, sebelum sampai ke pantai, ya sobat budaya harus melewati beberapa kecamatan yakni Wawoni Tengah dan juga Wawoni Selatan. Nah, kondisi jalannya sendiri 80% sudah teraspal dan beberapa titik masih dilakukan pengerasan. Nah, Pantai Tengkera ini memiliki garis pantai yang cukup panjang dengan bentangan pasir putih dan pohon kelapa yang berjajar rapi di tepi pantai. Nah, dari jalan poros, sahabat budaya harus trekking terlebih dahulu. Jadi, sahabat budaya juga perlu berhati-hati ya, karena untuk sampai ke pantai itu harus turun melewati titian batu dan juga tangga di sekitar tebing. Tapi jangan khawatir sahabat budaya, rasa lelah perjalanan sahabat budaya itu akan terbayarkan dengan keindahan Pantai Tengkera. Nah dari pantai ya sahabat budaya dapat melihat Pulau Buton yang membentang dan juga dapat melihat laut lepas yang berada di sisi kirinya. Nah untuk masuk ke sini ya, sahabat budaya juga tidak perlu mengeluarkan uang alias gratis ya, karena memang belum ada pengelola khusus dari Pantai Tengkera ini. Nah selain itu juga pantai ini menawarkan sejumlah spot yang menarik untuk berfoto ya, belum lagi air lautnya yang sangat jernih dan masih terjaga kebersihannya. Jadi untuk itu ya sahabat budaya ya, untuk pada saat sahabat budaya berkunjung ke Konawe Kepulauan ya, ke Konkep ini ya, sangat kurang rasanya kalau sahabat budaya tidak sampai ke Pantai Tengkera. Nah, jangan lupa juga sahabat budaya untuk tetap menjaga kebersihan di lokasi wisata tersebut.

Sahabat budaya, buah matoa adalah nama yang menghasilkan buah dengan nama yang sama. Buah matoa, belakangan ini kepopulerannya kian melejit dan terkenal sebagai buah khas daerah Papua. Pohon matoa adalah tumbuhan yang masih satu keluarga dengan rambutan. Meskipun dikenal sebagai buah khas Papua, ternyata matoa terdapat juga di berbagai belahan dunia. Matoa tumbuh tersebar mulai dari Sri Lanka dan Kepulauan Fiji dan Samoa. Matoa juga terdapat di beberapa daerah di Sulawesi, Maluku, Jawa, Kalimantan, Malaysia, dan Papua Nugini. Di Papua sendiri, pohon matoa tumbuh dan tersebar hampir di setiap daerah. Matoa bertumbuh berkelompok pada tempat-tempat tertentu di dalam hutan. Wajar saja jika matoa dikenal sebagai tanaman khas Papua dan menjadi flora identitas dan kebanggaan masyarakat Provinsi Papua. Ada yang mengatakan rasa buah matoa berubah-ubah. Ada yang bilang rasa buah matoa seperti rambutan. Ada juga yang bilang rasanya seperti durian. Intinya, rasa buah matoa susah didefinisikan. Dan yang pasti, terasa manis dan aroma rasa buah matoa seperti antara rasa buah rambutan dan kelengkeng. Pohon matoa termasuk tanaman pohon besar. Tingginya dapat mencapai 50 meter. Memiliki kayu yang cukup keras. Akar papan tingginya mencapai 5 meter. Bentuknya bulat, lonjong, dengan ukuran sebesar telur burung puyuh, hingga sebesar buah pinang. Panjang buah 1,5 cm dengan diameter 1 sampai 3 cm. Kulit buah ketika muda berwarna hijau dan ketika masak kulit buah licin berwarna coklat kemerahan. Kulit ari putih bening melekat pada biji. Daging buah mirip buah rambutan dan beraroma harum, terasa manis legit. Kulit buah tipis dan kering. Daging buah bening kenyal, manis dan berair. Biji berwarna coklat kehitaman dan mengkilap. Pohon matoa dapat tumbuh dengan baik di dataran tinggi dan sejuk, dapat juga tumbuh di dataran rendah yang kering, tidak tergenang air. Dengan waktu berbunga pada bulan Juli sampai Agustus dan berbuah pada bulan November sampai Februari. Di setiap daerah, matoa dikenal dengan berbagai nama sebutan. Sebutannya juga bermacam-macam. Artinya buah ini sebenarnya juga dijumpai di daerah-daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, meskipun orang lebih mengenal buah matoa ini berasal dari Papua, namun tidak mengherankan jika buah matoa mudah dijumpai di daerah-daerah di Indonesia. Buah matoa kaya akan vitamin C dan E, namun memiliki kandungan glukosa jenuh. Vitamin C bermanfaat sebagai antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sedangkan vitamin E dapat membantu meringankan stres, memberikan nutrisi pada kulit, dan meminimalisasi risiko terserang penyakit kanker dan jantung koroner.

0: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Budi, aku usap rokok lagi.
3: Kenapa, Tono?
2: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
3: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya terang mengantuk dalam kelas. Kau paling terang mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau terang merokok itu terang gaul.
2: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
3: Apa?
2: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
3: Hei, yuk kau.
2: Kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
3: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
4: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
5: Yeah. Kau kali ini pada butek ya, kenapa sih yo? Tapi wakil berapa ton kok gue? Kok berapa geleleng ke?
6: Pagi di awal April 2022, warga kaget dengan ribuan ikan yang mengambang kemudian mati, diikuti dengan keruhnya air yang ada di sepanjang Sungai Serayu. Saifuddin, warga Sampang, Kabupaten Cilacap, tidak menyangka keruhnya air Sungai Serayu menyebabkan matinya ikan.
7: Sedang nyari ikan, ini informasinya dari Bendungan Merican yang lagi dibuang lumpurnya. Kayaknya sudah 28 tahun waktu banjir dulu nggak pernah dibuka, sekarang dibuka total, ini lumpurnya sampai ke sini.
8: Terus jadi seperti dampaknya?
7: Saat dampaknya ikan jadi apa ya, mabuk.
6: Derasnya air Sungai Serayu terdengar tidak jauh dari Waduk Merica, Banjarnegara yang mempunyai luas 1.250 hektar. Lumpur yang menyebabkan kematian ribuan ikan pada tanggal 1 dan 6 April 2022 berasal dari waduk ini. General Manager PT Indonesia Power Merica, PS Kuncoro, mengatakan pelimpasan lumpur terpaksa dilakukan karena kondisinya di zona bahaya. Lumpur yang masuk ke Waduk Merica mencapai 4 juta meter kubik per tahun. Padahal, waduk tersebut hanya mampu menampung 1 hingga 2 juta meter kubik per tahun. Lumpur ini ditengarai berasal dari dataran tinggi Dieng.
9: Posisi di bawah air itu ada gunung yang itu bertumpuk dari posisinya dari arah Dieng. Jadi selama ini khusus udah akhir tahun 2021 itu kelihatan banget airnya yang masuk ke waduk Sudirman itu sudah bukan air tapi campuran lumpur. Dan itu yang kami khawatirkan. Endapan itu muncul di mulut, intake-nya seperti apa? Lihat dari CCTV kami itu terus munculnya bukan air, apa namanya? Kayak longsoran gumpalan-gumpalan. Nah itu yang kami khawatir supaya itu tidak menutup pintu DDC itu. Karena kalau sudah tertutup, kami susah evakuasinya karena kedalamannya hampir 50 meter.
6: Kabut masih menutupi kawasan Dieng Banjarnegara saat RRI menemui salah satu petani kentang asal desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara bernama Asep. Menurut Asep, saat reformasi bergulir hingga satu tahun terakhir terjadi alihfungsi lahan di wilayah Dieng Banjarnegara, Wonosobo dan Batang. Lahan hutan milik perhutani diubah menjadi lahan kentang. Jumlahnya diduga ratusan hingga ribuan hektar. Data di BBS Jawa Tengah pun menyebut lahan kentang di Dieng yang berada di Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara dan Batang mencapai 12.000 hektar. Asep mengaku menjadi petani kentang sangat menguntungkan karena harga kentang cukup stabil pada kisaran Rp7.000 hingga Rp9.000 per kilogramnya.
8: Tengarai dari pembukaan lahan perhutani nih Mas. Itu kan yang bawah Gunung Prau itu kan habis itu. Itu banjirnya lebih parah daripada yang kemarin. Daerah sini itu kan pokoknya kalau hujan mesti nggak bisa lewat. Dan sekarang juga kalau saya perhatikan juga ada pembukaan lahan di daerah Batang itu satu tahun yang lalu aja lah. Itu masih hijau itu. Itu kan ada pembukaan lahan itu kemarinnya sebenarnya setuju nggak setuju sebenarnya. Ya memang itu kan cuan juga Mas. Semakin banyak lahan, semakin rosa-rosanan wonge buat ngolah lahan.
6: Kawasan hutan yang ada di dataran tinggi Dieng berada di tiga pemangkuan hutan perhutani KPH, yaitu KPH Banyumas Timur, KPH Kedu Utara, dan KPH Pekalongan Timur. Wakil Administrator Perhutani KPH Banyumas Timur, Hari Dwi Huntarto mengatakan, di sekitar dataran tinggi Dieng terdapat 1.100 hektar lahan miliknya. Dari lahan tersebut, sebagian telah dialihfungsikan oleh petani untuk lahan pertanian kentang. Namun, Perhutani KPH Banyumas Timur kepada RRI belum mau menyebut luasan lahan yang beralih fungsi dari hutan lindung menjadi kawasan pertanian.
10: Kendalanya mungkin kesulitan untuk memberikan pengertian pemahaman kepada masyarakat, Pak. Jadi, tidak hanya kita selaku karyawan perhutani dalam artian hanya berkolaborasi dengan stakeholder dalam artian Forkombinda, Forkombinca, tapi peran masyarakat juga sendiri juga harus bisa membaur di situ. Jadi ada saling pemahaman, kesepahaman tentang fungsi dan manfaat dari kawasan hutan itu sebenarnya fungsinya untuk apa? Apa aja yang bisa dilaksanakan di situ? Kegiatan apa aja yang bisa itu harusnya terpahamkan dulu.
6: Pertanian kentang di Dieng diakui oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara merusak lingkungan. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Banjarnegara, Singgi Haryono mengatakan, kerusakan lingkungan di Dieng sudah sedemikian parah, terutama sejak era reformasi. Namun, petani tidak mau berubah akibat mementingkan penghasilan, menjual hasil pertaniannya.
11: Dieng kondisi saat ini memang bisa dikatakan dalam kondisi sakit gitu ya, baik dari sisi kerusakan maupun pencemaran lingkungan. Dari sisi kerusakan karena sedimentasi, karena adanya erosinya luar biasa sekali, karena memang di sana sebagian besar, terutama di daerah puncaknya, di daerah Dieng dan sekitarnya, itu petani-petani pada umumnya menanam tanaman sayuran, kentang, kubis, wortel, dan sebagainya, di mana di dalam berbudidaya, mereka belum berterasering, artinya tidak sesuai dengan kontur, tapi memotong kontur. Sehingga ini yang memicu terjadinya erosi yang sangat luar biasa sekali. Itu dari sisi kerusakan. Sementara dari sisi pencemaran, karena penggunaan pestisida yang bisa dikatakan overdosis, sehingga itu pun juga dari sisi pencemaran lingkungan juga luar biasa sekali.
6: Jernihnya air Sungai Serayu terjadi sebelum tahun 2000-an. Kala belum ada sedimentasi yang parah dari hulu, seperti diabadikan oleh Raden Suteja dalam lagu Di Tepi Sungai Serayu yang diciptakannya di tahun 1940-an.

Macem-macem KKD, tari Magasa adalah sebuah tarian yang seringkali digunakan dalam prosesi penyambutan tamu, perkawinan, atau acara-acara penting lainnya. Tarian ini dipentaskan secara berkelompok dan dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa batasan umur. Tari Magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup, dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 14.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Ketorampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura dan Mace-Mace masih bersama dengan Mace Ita di sini di dalam acara Belajar Bahasa Daerah. Kali ini lagu-lagu pop Papua pilihan akan Mace Ita hadirkan hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur, dan juga kita orang akan belajar beberapa bahasa-bahasa daerah ya. Kita akan belajar bagaimana dialek-dialek ya. Kita juga akan belajar beberapa hal ya, baik itu melalui kita pun bahasa daerah di tanah Papua maupun yang ada di luar daerah Papua ya, se-Nusantara. Jadi macam-macam kakak editor semua, jangan pindah-pindah saluran radio ya, nanti Macet akan kembali lagi dengan beberapa informasi-informasi selepas tembang-tembang berikut ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Tuan dan Puan semuanya. Perkenalkan, nama saya Noni Safira. Saya dari Natuna, Kepulauan Riau. Dan saya lah terbiasa menggunakan cakap atau bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari saya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.
1: Salam sepucuk Jambi sembilan lurah. Halo kanti-kanti semuanya, perkenalkan nama saya Elma Mutaina. Saya biasanya dipanggil dengan Elma. Saya berasal dari provinsi Jambi. Lebih tepatnya saya bertempat tinggal di kota Jambi. Bahasa yang saya pakai sekarang merupakan bahasa daerah atau yang sering disebut bahasa Indo dari provinsi Jambi. Provinsi Jambi itu dewe, dia berada di Pulau Sumatera. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sana, apa kabarnya? Pasti baik. Perkenalkan, nama Ambo Marita Kumara. Dan bahasa yang Ambo gunakan sekarang ya adalah bahasa Bengkulu yang sering digunakan di daerah. Terima kasih, salam dari Bengkulu. Campohan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibawa kumalabiku tapi susah ngeka Hildayanti Kobi koki mukbiraka Hilda. Iya, Monro, Kopenggang, salah si di kampung Rilo Tanah, Tanah Sulawesi. Megalak detu bahasa ipake Oko Rilo Tanah, Tanah Sulawesi. Salah si dina bahasa Ugi. Yanaritu bahasa upake makuke. Yaniro mela upalatu reki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hai, sanganku Almer Dian, Yomailu, Timur, Sulawesi Selatan. Biasa mau pakai bahasa Toraja, lan.
5: Hai teman-teman, kenalkan nama Dian Ayu. Dian memakai bahasa Cu. Bahasa Cu dipakai di Bangkinang, Riau. Bahasa Cu merupakan salah satu bahasa daerah yang ada di Provinsi Riau. Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insanak semuanya. Perkenalkan dulu, nama saya tuh Indah Khairunisa. Saya ngomong pakai bahasa Melayu Sambas yang kerap dipakai lah orang suku Melayu Sambas. Ngomong-ngomong, bahasa Melayu Sambas itu kerap dipakai lah orang yang berdaerah di Sambas, Kalimantan Barat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama awak Melvina Driyati. Awak dari Langkat, Sumatera Utara. Saat ini, awak lagi berbicara bahasa orang Kampar. Bahasa ini ramai lagi dipakai kayak sini, sebab ramai orang Kampar tinggal kayak Langkat. Senang rasa hati awak berbagi bahasa ini pada kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Kenalan jenengku Anisatia di Aprilia. Aku nganggo bahasa Jawa, amarga aku asli tekan suku Jawa. Khususnya

0: Assalamualaikum, pendingin sanak sudataan, perkenalkan ngaran ulun Aisyah.
1: Kenalin, ngaran ulun Kicana.
2: Perkenalkan, ngaran ulun Rani Adisya.
0: Kalimantan Selatan, ini ulun lagi bepandir, pakai bahasa Banjar.
1: Bahasa, bisa dipakai oleh orang-orang Banjar.
2: Bahasa Banjar itu salah satu bahasa yang dipakai di wilayah Kalimantan Selatan.
0: Kada tapi jauh beda lawan bahasa Indonesia, cuman ada sedikit nang pina lain kayak gitu. Nah, kami bertiga nih lo satu tim untuk wilayah Kalimantan Selatan. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mungkin tiang rian bahasa Bali, bahasa sanur umrah keanyan dari Provinsi Bali, utawi Kabupaten Tabanan. Astungkara, simpal-timpal sarang-sami, kena langkahan, miring sarang-sarang, iraga, patuh, lan laksana yang protokol kesehatan ring masa pandemi puniki. Suksema atau tiang, ikut pintar musan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Sampurasun Masa Abdi Dalvina Jibu Salati.
1: Nami Abdi Nubian Okta Pramudita.
2: Nama Abdi Hani.
1: Abdi Linggih di Sumedang, Jawa Barat.
0: Anu biasa nganggo bahasa Sunda di Nasa Popoe.
2: Anu biasa digunakan oleh suku Sunda.
1: Sakit wain ungkapi hatur.
2: Hatur nuhun.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Babe, mau pantun dulu nih. Si Babe masuk angin. Si Enyak malah ikutan. Kenalin nih, nama Nerevin dari Jakarta Selatan.
1: Ayo mau pantun dulu nih. Puncak merah numbuh di taman, kalau di pantai numbuh nyinyir. Kenalin nih, nama Aye Aditya dari Jakarta Timur.
2: Sebelumnya, Ana mau ngepantun dulu nih. Mpo Alin jualan pipa, anaknya hobinya tidur. Kenalin nama Aye Latifa, asalnya dari Jakarta Timur. Ini nih, bahasa Betawi punya. Salam kenal ye.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
3: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
2: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat nisanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
4: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Eh, kopi mana? Gitu, harus intonasinya agak sedikit marah, tapi kami hatinya lembut kok. Halo, sapu nama Steven.
1: Dan sapu nama Michael. Kok bisa panggil saya Kakak Mickey?
0: Kok bisa panggil saya Kakak Stevie?
1: Bah, bah, Stevie Wonder kan?
0: Oke, kita dua ini dari grup yang namanya
1: No

0: Seperti kalau misalnya kita mau nanya, kamu mau pergi kemana gitu, gimana Ki?
1: Kalau kamu tanya, kamu mau pergi kemana, biasanya mereka singkat, kopi mana?
2: Kopi.
0: Coba diulangnya bersama-sama, 1, 2, 3. Kopi mana?
1: Jawabannya, sapi main bola.
0: Makanya, saya pergi main bola.
1: Dia bawa kopi, jawabnya sapi.
0: Oke, saya ulang ya, saya bertanya Miki yang jawab ya. Miki, kopi mana?
1: Sapi pasar.
0: See, seperti it begitu. Works.
1: Ya, terus kata-kata yang orang sana bilang gaul itu kadang-kadang kayak yoi, mereka bilang tuh yombex.
0: Yombex.
1: Kakak, ku kerja di Jakarta, yombex.
0: Yombex.
1: Terus mereka biasa panggil kaks. Kakak itu kaks disingkat.
0: Kaks.
1: Adix, bix begitu. Tapi panggilan umumnya untuk cowok tuh paci. Eh, paci, kopi mana?
0: Paci, kopi
1: untuk
0: mana?
1: Cowok tuh ya. Untuk cewek, maci.
0: Kalau manggil mas atau mbak, itu dua-duanya kakak ya?
1: Kakak. Kalau tidak tahu dia umur, panggil saja kakak sudah.
0: Ya, kayak kita nggak tahu umurnya berapa mas atau mbak gitu. Kalau di sini, kalau di sana bilang kakak, misalnya nanya gini, mas, aku boleh ke situ nggak?
1: Kakak saya boleh ke situ, kak. Kebanyakan pakai kak.
0: Iya, kak. Kaknya di belakang gitu. Kita itu, apa, dialek Papua itu seperti bahasa Indonesia yang sangat baku gitu. Hanya ditambahkan intonasi ya, intonasi apa nada-nada Papua gitu. Apalagi ya?
1: Bahasa mereka bilang poster. Maksudnya, "Wih, Kak Steven, poster." Maksudnya itu
0: saya taman
1: terkini di mana? Oh, saya di Taman Anggrek. Kalau ditanya poster, Taman Anggrek jawabnya begitu. Posisi terkini.
0: Ada lagi yang keren loh.
1: Apa tuh?
0: Room berlab.
1: Apa itu?
0: Rumah berlabu.
1: Yo. Gua rumah di mana? Room berlab. Oh iyo.
0: Kebanyakan orang pikir seperti akronim, tapi tidak semuanya dia disingkat gitu. Lampu masa jadi lamp. Jadi bahasa Inggris dong.
1: Terus apa lagi? Yombex. Poster. Tempo. Biasa tempo tuh kayak buruan gitu.
0: Buruan dong.
1: Udah siap belum? Tempo. Dibilang tempo itu kayak, ayo cepetan.
0: Cepetan mandi. Mandi tempo. Kita selalu di belakang kalimat selalu tanda seru ya. Tidak ada tanda tanya.
1: Kayak tampang kita serius kan?
0: Semuanya ada tanda seru. Remember,
1: seru,
0: tanda seru.
1: Terus ini.
0: Tanya, kamu mau pergi mana gitu? Gak ada kayak, mau pergi mana? Gak ada. Hey, kopi mana? Gitu, harus intonasinya agak sedikit marah. Tapi kami hatinya lembut kok.
1: Lembut seperti sagu.
0: Lembut
1: seperti sagu kan.
0: Tahu nggak lambang ini dari mana?
1: Dari...
0: Bukan dari Papua. Ya?
1: Kalau lagu yang tradisional yang khas kan di Indonesia yang sering banget dinyanyiin di mana aja, mau bukan di Papua, bahkan luar negeri, dan itu Indonesia banget itu Sajojo. Yang Korambe, Apuse, ya?
0: Iya, yang memakai bahasa suku-suku tertentu di Papua gitu.
1: Betul.
0: Tapi kalau Noge sendiri, kita bawa lagu-lagu apa ya? Lagu populer, lagu pop berdialek Papua. Jadi semua suku yang tadi banyak banget itu, yang ratusan suku itu bisa mengerti satu dengan lainnya gitu.
1: Di sana nggak gaya ngomongnya supaya saling mengerti ya bahasa Indonesia tapi dialek Papua kayak.
0: Iya.
1: Kopi mana tadi? Kayak kopi mana? Sapi pasar. Baru?
0: Sapi berenang.
1: Iya, sapi berenang. Kayak gitu deh. Di lagu Noge itu kita bahasanya pakai bahasa gitu seperti lagu Su Terlalu Lama. Ya, seperti si Kunto Aji punya, tapi versi Noge juga ada. Benar, Su Terlalu Lama.

0: yang artinya
1: wahai ibu, lihatlah aku anakmu datang kepadamu, gitu.
0: Tempo Miki, kasih tahu, kakak dia udah tanya.
2: Saya kasih tahu kamu ya. Jadi apa kalau pesan dari Noge seperti apa yang jadi visi misi kami juga, visi misi
0: kita membangun perusahaan
2: di dalam apa? Kita punya karya, di dalam kita punya lagu-lagu, kita tetap memakai bahasa daerah meskipun itu beberapa penggalan kata atau kalimat seperti tadi anak-anak Papua, maksudnya supaya membuat membangkitkan semangat untuk kembali tetap mencintai kita punya bahasa daerah, bahasa ibu. Karena sudah banyak bahasa yang punah tadi, yang tadi Steven bilang dari 400, karena sudah sekitar berapa? Sekitar 260, 300-an gitu. Jadi ya
0: banyak yang hilang.
2: Siapa lagi yang akan menjaga kalau bukan kita? Bukan hanya bahasa Papua, tapi seluruh bahasa di Indonesia.
1: Iya betul. Jadi kebanyakan kita berpikir bahwa yang harus diselamatkan itu seperti lingkungan hidup, ya kan, lingkungan ekosistem, hutan, sungai, itu memang penting. Tapi yang menjadi ciri khas kita sejak zaman nenek moyang kita adalah
2: kebudayaan,
1: bahasa, pakaian tradisional. Kebanyakan orang berpikir, kenapa sih di Papua orang berpakaian nggak berpakaian sih? No, itulah pakaian mereka, itulah pakaian adat mereka. Jadi
2: rumah-rumah dengan koteka,
1: ya, itulah kekayaan budaya Papua yang bahasanya juga ya, nyanyian-nyanyian tradisional yang juga kita selip-selipkan di lagunya Noge, seperti

0: mungkin kita sebagai representatif ingin membangkitkan semangat generasi penerus bangsa. Kita mungkin membuat satu karya Papua, tapi saya yakin kita secara tidak sadar pun menggugah banyak teman-teman dari suku lain di Indonesia, dari Medan, dari Sulawesi, dari Jawa pun jangan pernah mau
1: malu dengan
0: jati diri. Itu jati diri kita loh, gitu.
1: Kamu siapa? Kenapa kamu kritik? Enggak apa-apa, gitu. Menjadi sesuatu yang berbeda itu enggak apa-apa. Jangan homogen. Jangan.
0: Halo,
1: hai.
0: Kita orang dua dari
1: Nogay. Apa kabar?
0: Jangan lupa untuk follow kita punya Instagram atau Facebook
1: @sobatnogay. Dan kita punya YouTube, dan single terbaru Papua ada di YouTube Wali Audio Works. Judul lagunya Papua, yang dinyanyikan oleh kami,
0: Nogay. Oke, para pendengar Sonora, kam semua teman-teman yang terandalan.
1: Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Sonora FM.
2: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata, yaitu jampi dan usodo, yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Tapi di situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Kagak di bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
0: Payam tumbuh rambutan.
1: Oke. Asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Aceh-Aceh Kakak Ade, musamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai maha karya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter lebih dari 2 meter dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Musamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Bentuk musamus seperti kerucut dan menjulang tinggi ke atas permukaan tanah menyerupai stalagmit di gua-gua. Tekstur permukaan musamus berlekuk-lekuk dan berwarna coklat kemerahan. Musamus juga terdapat di beberapa wilayah dunia lainnya seperti Australia, tapi kalau di wilayah Indonesia, musamus hanya ada di wilayah Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Suara yang dihasilkan oleh pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung sumbang. Hal ini wajar karena pada awalnya pikon dibuat hanya sebagai penghilang penat, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat pikon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada kabar Papua jam 15.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Masih di Ketoran Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Masjid akan hadirkan, akan menginformasikan satu informasi tentang Masjid Roto Wijayan. Nah, Masjid Roto Wijayan ini merupakan saksi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Masjid Roto Wijayan ini dikenal juga dengan sebutan Masjid Keben, ya. Ini merupakan salah satu dari masjid milik Keraton Yogyakarta yang menjadi saksi sejarah pergerakan rakyat Yogyakarta dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk sejarah perkembangan Islam di Yogyakarta. Nah, terletak di depan pintu masuk gerbang Kemandungan Lor atau Keben di Roto Wijayan, nah, Kadipaten Keraton Yogyakarta. Masjid ini dibangun pada 2 April 1792 atau pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ini memiliki luas 500 meter persegi, ya, masjid yang didirikan dalam rangka memperingati Jumenengan Dalem atau penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono II ini semula bernama Masjid Soronoto atau Suranata. Nah, nama tersebut diambil dari nama Abdi Dalem yang mengurusi dan merawat masjid di lingkungan Keraton Yogyakarta, yaitu Suranata. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1826, masjid ini juga digunakan untuk menyemayamkan jenazah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat yang merupakan putra kesayangan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, pengurus takmir Masjid Roto Wijayan mengatakan dalam kompleks masjid ini juga terdapat makam Kiai Driyoijoyo. Ini seorang abdi dalam yang bertugas memayungi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat. Nah, yang tidak kalah menarik, sahabat budaya, Masjid Roto Wijayan ini juga merupakan saksi sejarah tertembaknya bahu komandan pasukan Inggris Kolonel Robert Rollo Gillespie, komandan pasukan Inggris yang menyerbu Keraton Yogyakarta dalam peristiwa Geger Sepehi. Nah, Geger Sepehi ini diambil dari Sepoy, ya, ini nama pasukan Inggris dari India. Nah, saat itu sekitar tanggal 19 sampai 20 Juni 1812, nah, pasukan Inggris bersama pasukan Sepoy dan juga pasukan Mangkunegaran ini menyerang keraton untuk menggulingkan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono II ini akhirnya menyerah dan keraton dijarah pasukan Inggris. Nah, dalam cerita juga diceritakan bahwa di barat itu bangunan masjid juga terdapat tugu jam yang dikenal dengan nama istilah ngejaman, ya. Jadi tugu jam ini merupakan persembahan masyarakat untuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang bisa dilihat dari prasasti di bawahnya yang bertuliskan persembahan dari paguyuban para pegawai pemerintahan dan juga masyarakat Tionghoa. Nah, ini untuk memperingati penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 tepat dua windu. Nah, tidak hanya itu, sahabat budaya, di sebelah tugu jam tersebut juga terdapat tetenger serangan umum 1 Maret 1949 yang merupakan penghormatan dan juga penghargaan pemerintah Indonesia atas kiprah dan gagasan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Nah, dalam kesehariannya ini termasuk pada bulan Ramadan, ya. Masjid Roto Wijayan ini aktif digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti ibadah sholat, pengajian, ya, lalu pembagian zakat serta pemotongan hewan kurban. Nah, salah satu abdi dalam Keraton Yogyakarta menceritakan, ya, di situ mereka, ya, secara rutin melakukan sholat di Masjid Roto Wijayan pada saat sedang tugas piket. Nah, selain itu, masih kental dengan budaya Jawa, masjid yang sudah berumur 230 tahun itu juga punya arsitektur ciri khas warna bangunan maupun suasana khas Keraton Yogyakarta.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smur, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Masih di kita rompensi kalau pedi budaya keindonesiaan program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majid akan hadirkan satu informasi budaya ke ruang dengar sahabat budaya dorang semua. Nah, sahabat budaya Indonesia kita ini ya sangat kaya. Ya, dia sangat kaya akan kebudayaan. Nah, kali ini Majid akan hadirkan informasi tentang festival-festival budaya yang ada di Indonesia yang bisa membuat sahabat budaya itu lebih mengenal tentang budaya Nusantara. Nah, karena semboyan di Indonesia kita ya, di tanah kita ya, di Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, karena itu ya, berbagai tradisi dan kebudayaan itu eksis di tanah air, dan tentu saja karena kita punya kebudayaan yang begitu banyak ya, jadi untuk mengetahui semuanya itu mungkin memang agak sulit. Nah, karena itu ya sahabat budaya, ketika ada perhelatan-perhelatan festival budaya, itu bisa jadi sebuah media pembelajaran yang pas untuk kita, supaya kita bisa mengintip ya, mengintip kekayaan tradisi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, terdapat banyak sekali festival budaya di Indonesia yang kerap dijadikan acara tahunan. Nah, seperti apa sih tradisi, maksud Macita, festival-festival di Indonesia yang bisa mengajarkan kita tradisi dan budaya Indonesia? Nah, kali ini ada 11 festival budaya di Indonesia yang tidak boleh sahabat budaya lewatkan ya. Jadi kalau misalnya pengen jalan-jalan ya, mungkin juga bisa diatur waktu jalan-jalannya ketika ada festival-festival tersebut ya. Nah, yang pertama adalah Festival Erau Kertanegara di Tenggarong. Nah, di sini kita bisa menyimak sejarah dan budaya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur yang dipentaskan pada Festival Erau Kertanegara. Nah, festival kebudayaan di Indonesia yang satu ini bertujuan untuk melestarikan budaya warisan Kesultanan Kutai dan digelar di pertengahan tahun. Jadi setiap bulan Juni dan Juli. Nah, itu setiap 2 tahun sekali ya di Kota Tenggarong. Nah, Festival Erau Kertanegara ini akan menampilkan beragam atraksi dan juga kegiatan. Jadi sahabat budaya bisa melihat rangkaian upacara adat Dayak ya, seperti nyagahatan untuk menandai musim tanam dan juga panen ya. Selain itu juga ada pertunjukan tari-tarian khas Kutai seperti tari Jepen dan juga tari Ganjur, dan juga permainan ketangkasan tradisional ya seperti gasing. Nah, festival budaya ini nanti ditutup dengan upacara berlimbur. Nah, upacara ini menampilkan pemandangan rakyat yang berkumpul di tepi Sungai Mahakam untuk menyucikan diri dengan air ya. Nah, itu dia sahabat budaya. Lalu yang berikutnya ada Festival Lembah Baliem ya. Nah, Festival Lembah Baliem ini selalu dilaksanakan ya setiap tahunnya ya. Festival ini sahabat budaya bisa menyaksikan langsung tradisi perang antara suku Dani yang ada di Pegunungan Tengah ya, Papua. Nah, ini pertarungan atau tradisi perang antara suku Dani, lalu ada suku Lani dan juga suku Yali, yang tentu saja lengkap dengan berbagai ritual-ritualnya. Ada musik-musiknya, juga tari-tariannya yang menjadi pemanasan sebelum mereka terjun ke medan perang ya. Nah, tapi jangan khawatir ya sahabat budaya, ini bukan perang beneran ya, ini perang seperti simbolis aja ya, bahwa zaman dulu itu memang sering terjadi perang antara suku Dani, Lani, dan Yali. Nah, dari sini sahabat budaya bisa lihat ya kemegahan dari Festival Lembah Baliem ini ya. Mulai dari kemegahan kostumnya, lalu keunikan budayanya, ini menjadi hal yang sangat menarik dari Festival Lembah Baliem ini. Nah, Festival Lembah Baliem ini dihelat selama 3 hari di bulan Agustus setiap tahunnya ya. Jadi nanti sahabat budaya juga bisa mengecek jadwalnya di situs resmi Festival Lembah Baliem. Nah, lalu ada Festival Lompat Batu di Nias ya. Ini biasanya dibilang Lompat Batu. Nah, Ini juga ya salah satu festival budaya di Indonesia yang terinspirasi dari budaya perang. Nah, ini Festival Lompat Batu di Nias. Nah, kabupaten di Sumatera Utara ini punya tradisi yang tentu saja bisa buat sahabat budaya berdecak kagum sekaligus bikin deg-degan sahabat budaya. Gimana tidak sahabat budaya? Karena pelompatan batu setinggi 2,1 meter lebih dan tebalnya tuh sekitar 40 cm sahabat budaya. Nah, lompat harimau kalau olahraga aja mungkin agak ngos-ngosan ya, apalagi ini 2,1 meter sahabat budaya, lebih tinggi dari kita ya sahabat budaya, lebih tinggi dari Majaita pula ya, 2,1 meter tebalnya juga 40 cm tapi harus dilompati. Nah sahabat budaya, menurut sejarah dulu ya, itu tiap suku mendirikan benteng pertahanan yang tinggi untuk mencegah serangan musuh. Nah suku Nias ini yang punya solusi untuk belajar melompati batu, ini tujuannya adalah untuk menaklukkan lawan. Nah, saat ini ritual tersebut sudah dilakukan untuk melambangkan transisi pemuda menuju kedewasaan. Nah, kalau sahabat budaya tertarik untuk melihat keseruan dari tradisi lompat batu di Nias ini, festival lompat batu ini digelar setiap bulan November. Nah, itu dia Festival Lompat Batu di Nias. Nah, selanjutnya ada Pekan Batik Nusantara di Pekalongan. Nah, ini salah satu festival budaya di Indonesia yang relatif baru. Ya, ini Pekan Batik di Pekan Batik Nusantara di Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, memang ya sahabat budaya, Jawa Tengah ini ya, kota ini memang dari dulu memang populer sebagai kota batik ya, yang paling terkenal dengan motif jamprang ya, dan juga semen. Nah ini merupakan batik andalan dari Pekalongan. Nah tujuan dari festival budaya ini adalah untuk melestarikan warisan seni batik Nusantara, terutama batik tulis dan juga batik cap. Nah, Pekan Batik Nusantara ini diadakan tiap bulan Oktober dan menampilkan pameran, workshop, talk show, sampai fashion show. Nah, selain itu juga di festival kebudayaan ini juga diselenggarakan karnaval yang melibatkan kreasi batik modern anak-anak sekolah hingga fashion show dengan skala yang sangat besar. Wow, kita bakalan lebih apresiasi sama batik nih sahabat budaya kalau udah bisa nonton festival Batik Nusantara di Pekalongan, Jawa Tengah. Lalu yang berikut ada Festival Sekaten di Yogyakarta ya. Kalau di Inggris sana itu punya Royal Family ya. Kalau kita di Indonesia tuh punya Keraton Yogyakarta dengan segala adat istiadat dan juga tata krama kerajaan yang masih tetap dipertahankan hingga sekarang. Nah, salah satunya itu adalah ritual arak-arakan tujuh gunungan hasil alam yang diiringi dengan alunan musik gejok lesung. Nah, sahabat budaya, ritual ini ya biasanya juga disebut dengan ritual gerebek maulud ya. Ini juga merupakan penutup festival Sekaten yang diadakan di akhir bulan puasa untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan juga gunungan tersebut merupakan ungkapan rasa syukur atas melimpahnya hasil bumi. Nah, uniknya ya, setelah arak-arakan usai, nah ini orang-orang akan kontan langsung mengambil isi dari gunungan tersebut karena dipercaya itu akan memberikan rezeki sahabat budaya. Nah kalau berminat ya, nanti datang pada saat selesai bulan Ramadan ya. Nah lalu ada Festival Ogoh-ogoh di Bali sahabat budaya. Nah ini kalau kita yang baru pertama kali lihat sosok ogoh-ogoh ya, pasti kita agak sedikit takut ya, menyeramkan apalagi untuk anak-anak kecil ya. Bagaimana tidak sahabat budaya, ogoh-ogoh ini ya yang memang kerap diarak pada festival budaya di Bali ya, ini selanjutnya ya memang menggambarkan roh jahat buta kala ya. Jadi dengan ukuran yang bisa mencapai lebih dari 2 meter lengkap dengan pernak-perniknya ya. Nah, ogoh-ogoh ini memang tidak pernah gagal mencuri perhatian masyarakat. Nah, arak-arakan ogoh-ogoh ya sebelum hari raya Nyepi yang dirayakan oleh warga Bali ya, ini mengusung ogoh-ogoh di sepanjang jalanan utama sebelum membakarnya untuk melambangkan kemenangan Dharma atau kebaikan melawan adharma. Nah, meski bernuansa religius ya sahabat budaya, di beberapa lokasi ritual pengerupukan yang diadakan sehari sebelum Nyepi ya, itu setiap bulan Maret dengan tanggal yang memang berubah-ubah setiap tahun. tahunnya ya, ini menjadi ajang kreativitas anak-anak muda sehingga membuatnya sangat menarik bagi wisatawan ya. Jadi kalau sahabat budaya tertarik mau lihat ogoh-ogoh ya, nanti bisa disaksikan sebelum hari raya Nyepi ya. Itu dia sahabat budaya. Lalu ada juga Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nah, ini sesuai dengan namanya ya sahabat budaya. Festival budaya ini diselenggarakan untuk melestarikan tarian gandrung asal Banyuwangi dengan pentas tari yang melibatkan lebih dari 1000 penari. Ya, jadi bisa sahabat budaya bayangkan ya betapa megahnya festival Gandrung Sewu ini. Nah, tarian gandrung sendiri itu merupakan tarian tradisional yang melambangkan penghormatan terhadap Dewi Sri yang dipercaya memberikan kesuburan sehingga para petani bisa memanen hasil pertaniannya dengan makmur ya. Itu dia sahabat budaya, Festival Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nah, next ya, selanjutnya ada Festival Danau Toba di Sumatera Utara. Nah, festival ini juga tidak kalah menarik ya untuk sahabat budaya kunjungi ya. Jadi ini tidak hanya menjadi acara budaya dan wisata. Nah, Festival Danau Toba ini juga menjadi acara olahraga yang telah diselenggarakan sejak tahun 1980-an ya. Tapi ya sahabat budaya, awalnya festival kebudayaan ini lebih dikenal dengan nama Pesta Danau Toba sebelum kemudian berubah menjadi Festival Danau Toba pada tahun 2011. Nah, latar belakang dari diselenggarakannya festival kebudayaan ini ya, ini sebagai bentuk syukur masyarakat akan kehadiran Danau Toba sebagai sumber rezeki dan kemakmuran masyarakat. Nah, Festival Danau Toba ini sangat erat ya dengan budaya dan juga tradisi suku Batak ya, di mana berbagai tari-tarian dan pertunjukan seni Batak itu memeriahkan acara budaya ini, termasuk juga pameran kain-kain tradisional khas Sumatera Utara. Cakep ya sahabat budaya, Festival Danau Toba. Nah, dari Festival Danau Toba kita jalan-jalan sampai ke timur lagi nih, ke Festival Danau Sentani di Jayapura ya. Ini satu lagi ya sahabat budaya, salah satu festival kebudayaan yang bisa ditemukan di Papua, yakni Festival Danau Sentani. Nah, uniknya ya sahabat budaya, berbagai pertunjukan adat seperti tarian perang itu diadakan di atas perahu di tengah Danau Sentani. Nah, selain itu juga Festival Danau Sentani ini juga kerap diselenggarakan setiap bulan Juni. Nah, ini memang jadi salah satu destinasi yang pas untuk sahabat budaya mencicipi ragam cita rasa kuliner tradisional khas Papua ya. Jadi kalau mau menyaksikan Festival Danau Sentani, silakan datang pada bulan Juni ya. Lalu ada festival atau Dieng Kultur Festival di dataran tinggi Dieng ya, ini Festival Dieng. Nah, dataran tinggi Dieng ini jadi salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Indonesia sahabat budaya. Ya, selain keindahan alamnya ya, juga budaya dan juga tradisi yang ada di Dieng, ternyata memang ini tidak salah untuk menarik kita selami. Nah, jadi setiap tahunnya di dataran tinggi Dieng itu diselenggarakan festival budaya berupa ruatan, di mana anak yang memiliki rambut gimbal itu kemudian dipotong guna memberikan keturunan dengan rambut normal kelak. Nah, selain prosesi budaya tersebut, festival adat tahunan ini juga dimeriahkan dengan berbagai seni tradisional seperti tari rodat, lengger, lalu pertunjukan wayang kulit hingga prosesi pelepasan lampion. Nah, itu dia ya sahabat budaya, Dieng Kultur Festival. Nah, lalu yang terakhir ada karapan sapi di Madura. Nah, karapan sapi ini memang ya tradisi khas Indonesia yang berasal dari Madura. Jadi pada periode bulan Agustus dan September setiap tahunnya, nah ini berbagai daerah di Madura itu kerap menyelenggarakan perlombaan pacuan sapi, di mana sepasang sapi akan berlomba menarik kereta kayu dengan pasangan-pasangan sapi lainnya. Nah, ini biasanya ya, ini sudah sampai memperebutkan piala bergilir sahabat budaya ya. Ini karapan sapi di Madura ini kemudian jadi salah satu festival budaya Indonesia yang sampai saat ini masih sangat digandrungi. Nah, itu ya sahabat budaya, ternyata adat dan budaya Indonesia itu sangat kaya ya. Nah, jadi kalau dengan mengunjungi berbagai festival budaya Indonesia ya, sahabat budaya tidak hanya bisa mengenal lebih dekat kebudayaan di Nusantara, tapi juga bisa ikut pelestarikannya.
2: masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: area perkuburan di Taman Makam Pahlawan Solo, Jawa Tengah yang berada di pinggir kota kini tak lagi sepi. Celoteh riang sekelompok bocah kecil bermain memecah keheningan. Puluhan anak mulai usia 3 bulan hingga beranjak remaja tersebut penghuni rumah singgah Lentera yang berada di halaman makam. Sekilas melihat, mereka nampak sehat. Siapa menyangka, di balik wajah-wajah ceria itu, mereka ternyata anak-anak malang, penderita HIV/AIDS atau ADA yang sudah dibuang dari keluarganya. Kegembiraan anak-anak polos penderita HIV/AIDS bermain sejenak teralihkan dengan tangisan anak kecil yang ingin ikut inang pengasuhnya pergi. Tak lama kemudian, salah seorang gadis remaja usia 15 tahun, sebut saja Mawar, dengan cekatan menggendong dan menenangkan anak kecil itu. Anak terbesar di rumah Lentera tersebut merupakan sosok yang mandiri dan pintar. Sama seperti anak lain, dia memiliki cita-cita untuk masa depan yang lebih gemilang. Sayangnya, jalan yang ditempuh sangat berliku tajam. Di balik sikapnya yang pendiam, anak ini memiliki kisah hidup kelam. Bersama adik kandungnya, tertular HIV/AIDS dari ibunya yang telah meninggal. Mereka berdua ditolak keluarga dan lingkungan di Kediri, sampai kemudian terdampar di rumah Lentera Solo 4 tahun silam. Mengaku sangat rindu, Mawar ingin bisa ziarah ke makam ibunya dan bertemu kakeknya, setidaknya saat Lebaran. Namun keinginan sederhana itu pun harus dikubur dalam-dalam.
1: 2 tahun kemarin gak pulang gara-gara yang tahun lalu itu gak boleh sama sana, orang sana. Terus tahun kemarin itu boleh pulang tapi sana harus jemput, terus gak jadi. Terus tahun ini pengen pulang sama adik rencananya udah bilang, tapi gak jadi. Pengen lihat kondisi nih mbah sama lihat mama.
0: Perjalanan gadis kecil dari Jawa Timur menuju ke rumah Lentera Solo tidak dilalui dengan gampang. Puger Mulyono, pendiri Yayasan Lentera, mengenang kembali saat membawa Mawar dengan kondisi stadium 4 HIV/AIDS dan adiknya Melati. Ditolak keluarga dan lingkungan, bahkan didemo dan pakaian mereka dibakar, dua bocah malang ini terlunta-lunta diungsikan ke balai desa. Saat warga tetap tak mau menerima dan pemerintah setempat tak bisa lagi mengurusi, akhirnya dijemput Yayasan Lentera. Puger melanjutkan kisahnya. Kondisi Mawar sudah sangat memprihatinkan. Ia terus menangis sepanjang perjalanan. Beberapa bagian tubuh terluka, bahkan ada yang mulai membusuk. Tak hanya itu, lebih menyedihkan lagi, ia menderita luka batin.
2: Ternyata di tengah perjalanan saya sangat heran, kenapa ini kok bau sekali ya. Ternyata salah satu anak itu ada pembusukan di kaki sama telinga ternyata. Saya juga gak habis pikir kenapa sampai anak itu diusir dari desa, dibakar. Sampai dia cerita sedih di mobil itu, nangis terus. Itu kejam ya, om, kejam orang-orang sana. Ya udah gak apa-apa.
0: Dengan penuh kesabaran dan ketelatenan, para relawan rumah Lentera terus merawat Mawar, sehingga kondisinya membaik. Kini Mawar bahagia tinggal di rumah Lentera bersama anak-anak penderita HIV/AIDS lainnya. Area perkuburan di lokasi makam pahlawan yang sering dianggap tempat sepi dan menyeramkan, justru menjadi surga bagi mereka.
3: Jeneng, engkak.
0: Selain rajin dan berkepribadian dewasa, Mawar anak istimewa dan selalu bersemangat. Tak hanya di rumah Lentera, juga di lingkungan sekolah tempat ia menimba ilmu. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, salah satu SMP negeri di Solo, Eli Dwiana SPD menilai, Mawar mempunyai daya juang luar biasa. Ranking tertinggi di kelas meski masih disibukkan aktivitas sebagai wakil ketua OSIS.
4: Anak ini cenderung istilahnya istimewa. Selain dia, meskipun dia itu sebenarnya sudah yatim piatu, anak ini semangat, jadi kami kadang terenyuh sekali. Kemudian dari pengurus OSIS sendiri itu juga anak ini bersemangat.
0: Empat tahun hidup baru bersama rumah Lentera, awalnya penolakan dari warga yang khawatir tertular terus saja terjadi. Mereka harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Sampai kemudian atas kebaikan pemerintah kota Solo bisa menetap dengan nyaman di kompleks Taman Makam Pahlawan. Pemimpin rumah Lentera Yunus Prasetyo merasa prihatin atas stigma negatif masyarakat terhadap penderita HIV AIDS. Karenanya Yunus menegaskan, selama anak-anak ini masih bisa menikmati hidup, akan tetap merawat dan memenuhi hak-hak mereka.
5: Saya yang paling tidak tahan gitu. Artinya anak-anak ini apa salahnya ini? Karena ini sesama manusia, saya korbankan waktu juga tenaga dan sebagainya untuk mereka. Di saat dia masih bisa hidup dan di saat dia masih bisa menikmati hari-harinya, kami berkomitmen untuk memenuhi hak mereka.
0: Tak ada seorang pun anak-anak di dunia ini ingin mengidap penyakit HIV/AIDS. Mereka terlahir sebagai sosok yang suci, tak seharusnya dikucilkan dan ditolak. Sama dengan lainnya, bocah-bocah ini berhak merenda masa depan. Seperti halnya Mawar yang memiliki asa menjadi guru matematika. Tujuannya mulia, bisa mengajar adik-adiknya di rumah Lentera yang memiliki nasib sama.
1: Ntar kalau bisa jadi guru, bisa ngajarin adik-adik di sini.
6: Adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, tari remo merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan tari remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari tari remo pun mulai beralih dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, tari remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini tari remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.
7: Besok jadi toh, tolong Mupi berangkat ke puskesmas antar anak-anak vaksin.
8: Ya nanti dulu toh, kan masih anak-anak kok sudah disuntak, suntik, suntak, suntik. Apa ora bahaya toh itu? Kalau ada efek sampingnya, terus piye coba?
7: Ibu ini bagaimana? Dia gak pernah mau Uni TV, sampingnya gak tahu kalau vaksin anak itu aman. Mari kita kasih tunjuk dulu tuh video Ibu Nadia ya.
8: Bu Nadia iku sapa toh?
7: Dokter Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Nah, tolong dengar dulu ya.
9: Efek samping sangat minim, terutama hanya sakit di tempat suntikan, tidak ada efek samping yang berat ya, yang terjadi selama subjek penelitian anak diberlakukan.
8: Oh, jadi aman toh. Ya sudah, besok ibu jemput saya 7:30 ya, biar kita nggak telat.
7: Tadi nolak-nolak, sekarang itu

Aceh Maceh KKAD, selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyi-nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam. Mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya. Tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan. Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam festival Lembah Baliem. Demikian, saya Maceh Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 16.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang Po udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Po supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Po sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Selamat FM Surabaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajurit ya di siang hari ini ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta, dan hari ini barengan Pro 4 Bandung ya. Buat Abang Po, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net yang hari ini mudah-mudahan sih kita doain ya dalam keadaan sehat ya di hari ini, di hari Senin tanggal 7 September 2026. Walaupun ada saudara-saudara kita dan juga kita sendiri Abang Po, pendengar Pro 4 yang ada di Jawa Barat, terus di Lampung, Banten, Bengkulu, Sumatera Utara, Kalimantan, dan juga di Sulawesi juga yang sempat terjadi atau juga terdampak dari asap ataupun abu dari erupsi, kita tetap jaga kesehatan, warga jaga warga ya, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RNet, warga jaga warga, warga jaga lingkungan. Di hari ini kita seperti biasa kita bakal ngomongin soal budaya, bakal cerita-cerita terkait budaya di hari ini bersama dengan Pro 4 Bandung yang sudah tersambung nih sama Teteh Nugelis, yuk Ayah Teh Rosyanti. Assalamualaikum, kumadamang Teh Rosyanti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pangesto, damang pisan, Bang Jo, gimana kabarnya Bang Jo?
2: Baik,
3: sehat juga ya.
2: Sehat, tapi kita tetap kudu pakai masker ya Teh ya.
3: Benar. Aduh nyampe ke Jakarta Bang.
2: Nyampe, di sana kagak nyampe, katanya nyampe di sono.
3: Di sini juga nyampe, kemarin info udah sampai ke Cianjur yang cukup agak tebal tuh. Itunya abunya, iya.
2: Siap-siap. Karena kan di sini juga banyak apartemen-apartemen kan ya. Ayah juga kosannya lantai 3, lantai 4. Kena juga kita, berasa gitu.
3: Iya, betul.
2: Ya pokoknya kita saling jaga-jaga aja ya, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro 4. Teh, hari ini kita bakal bahas apa sih Teh? Tadi takut salah sebut kan ya, takut salah baca, itu apa tuh?
3: Nah ini, jadi judulnya ini Ear Kukolear Bang Jo.
2: Oh tadi kirain ear-nya tuh ear. Kuping. Salah baca.
3: Iya, kukolear gitu ya. Ear kukolear Bang Jo.
2: Gitu.
3: Jadi ini kita bakalan ngobrolin satu pagelaran yang sudah dilaksanakan nih Bang Jo, tepatnya pada bulan Juni di tahun ini ya. Nah, pagelaran ini Bang Jo ini cukup sangat menarik banget karena di pagelaran tersebut itu menampilkan satu alat musik Sunda yaitu tarompet Bang Jo. Jadi tarompet Sunda yang biasanya ada dipakai cuman di kesenian pencak silat aja. Nah, dalam Ear Kukolear ini tarompet pencak silat ini lintas generasi Bang Jo yang menjadi identitas fenomenal dalam populasi tarompet pencak di Jawa Barat dan Banten. Nah, jadi di pagelaran itu nanti seperti apa Bang Jo, kalau pengen tahu nanti bisa langsung tanya ngobrol sama narasumber kita.
2: Boleh,
3: Bang Jo.
2: Siap, dan nanti juga pendengar Pro 4, pemirsa RRI juga bisa menghubungi Pro 4 Bandung ya Teh ya buat ngobrol-ngobrol.
3: Betul.
2: Ya. Berapa nomornya Teh di Pro 4 Bandung?
3: Iya, kalau mau telepon boleh melalui nomor 022-721-8075.
2: Oke, siap. Tapi nanti ya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net di menit 30 ya. Dan sekarang sudah hadir juga ya di sana ya di studio ya. Narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang. Sarang saha ieu Teh?
3: Nah, boleh memperkenalkan diri, cerahkan.
4: Teros, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Rampes.
4: Hatur nuhun kepada Teros dan RRI Bandung, juga RRI Pro Jakarta ya, yang pada saat ini memberikan kesempatan pada saya pribadi. Nah, perkenalkan saya di sini sebagai narasumber ya, sama Dede yang atau sering dipanggil sama teman-teman itu Dede Empet, karena sebagian besar praktisinya memainkan trompet.
3: Kang Dede Empet, sudah bangga.
2: Kang Dede Empet,
3: ahli apa ya, pemain trompet nih yang generasi muda yang cukup wah luar biasa di Bang Jo.
2: Siap dah kalau gitu. Dan udah kenal juga ya pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat, untuk narasumber kita di siang hari ini ada Kang Dede dan juga sudah ada Teh Ros di Perompat Bandung. Dan silakan Teh, kita mulai untuk obrolan di siang hari ini, dan nanti menit 30 kita istirahat dulu satu lagu dan kita buka untuk lanjutan. Langga atuh Teh, silakan.
3: Baik, atuh nuhun Bang Jo di RRI Jakarta, baik pendengar di seluruh Nusantara dalam acara siaran budaya siaran berjaringan nasional dalam Suara Budaya Nusantara. Kali ini RRI Bandung akan ngobrol-ngobrol nih tentang satu alat musik tradisional Sunda, yaitu tarompet ya. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Kang Dede Yanto SSN. Beliau adalah seniman pemain tarompet yang sangat luar biasa. Nah, kita akan ngobrol tentang Ear Kukolear ya. Kang Dede, ini cukup genjleng ya, atau dalam bahasa Indonesianya itu cukup sangat fenomenal sekali ya pagelaran Ear Kukolear. Mungkin bisa dijelaskan langsung sama Kang Dede, pagelaran Ear Kukolear itu apa yang menginisiasinya, kemudian hasil dari pagelaran tersebut apa yang diharapkan oleh Kang Dede?
4: Baik Teros, atau nuhun, saya akan sedikit menjelaskan apa itu Ear Kukolear. Diambil dari kata Ear itu, kalau di bahasa Sunda itu cukup booming ya Teh. Mungkin kalau sekarang zamannya viral mungkin.
3: Oh viral.
4: Ear di situ, ngambil dari situ katanya. Dan kemudian ada kalimat kolear. Kolear itu adalah sebagian kata yang sering dipopulerkan oleh sekelompok kenang penca yang disajikan oleh tarompet. Kolear di sini adalah sebuah melodi yang sering dilantunkan oleh tarompet dalam konteks atau pertunjukan kenang penca atau penca silat. Saya di sini mencoba menginisiasi karena melihat fenomena sekarang trompet penca itu bukan hanya di kelompok kenang penca saja, tapi memang sudah menjamur di berbagai genre musik yang populer di Jawa Barat khususnya, sehingga saya ingin menyuguhkan atau menampilkan beberapa pertunjukan trompet yang berbagai jenis genre, berbagai jenis pertunjukan dan sajian yang dikemas, sehingga tarompet bukan hanya lagi berkembang dalam konteks tradisi saja,
3: tradisi,
4: tapi bisa berkolaborasi dengan musik-musik populer yang lainnya.
3: Iya.
4: Itu mungkin secara garis besarnya, dan apa yang saya harapkan secara pribadi adalah tarompet penca di sini memang memiliki daya jual yang cukup tinggi, karena sama seperti alat musik yang lainnya, memiliki sistem nada, memiliki mungkin kapasitasnya untuk kesenian apa, tapi tarompet saya lihat lebih fleksibel, lebih luas, dan bisa dieksplor sedemikian rupa sehingga bisa bisa digabungkan dengan kesenian apapun yang di luar kesenian tradisional.
3: Oh baik, berarti bukan hanya lintas generasi tapi lintas genre juga yang biasanya tarompet itu tarompet Sunda adanya di pencak silat, tapi tadi seperti Kang Dede katakan bahwa sekarang sudah mulai berkolaborasi dengan genre musik yang lainnya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, perlu diketahui bahwa tarompet Sunda saat ini sudah hit sekali untuk pagelaran pop Sunda, kemudian dangdut. Ini sekarang sepertinya wajib harus ada alat musik tarompet ya, lagi hits banget ya. Tapi Kang Dede, ini kan untuk tarompet bermain di genre musik yang lainnya dengan nada dasar yang begitu luasnya, sementara yang biasanya di pencak silat yang tangga nada pentatonis dan lain sebagainya, begitu nadanya juga mungkin tidak terlalu luas ya, tidak. Nah, apakah memungkinkan tarompet ini bisa betul-betul mengiringi lintas generasi, lintas genre genre yang mungkin memerlukan ada dasar yang lebih banyak.
4: Betul, karena selama saya mungkin berbicara saat ini adalah hasil beberapa proses perjuangan saya pribadi yang memang sejak tahun 98 belajar trompet. Memang dari tahun 2000 pertama yang menginisiasi tarompet digabungkan dengan alat musik barat seperti ya keyboard, gitar dan seterusnya. Sehingga selama proses itu saya mendapatkan beberapa ilmu juga. Sehingga tarompet sangat mudah ternyata diaplikasikan dengan berbagai musik yang unsur pendampingnya. Karena kalau di pentatonis itu mungkin terbatas ya kalau di musik atau penjadian trompet karena lubangnya ada 7 itu sehingga bisa mendekati ke musik barat. Sehingga sangat memungkinkan untuk menggunakan atau menyajikan beberapa melodi yang di luar pentatonis. Yang menjadi sebuah hal yang memotivasi saya pribadi bisa mengeksplor lebih luas khususnya trompet.
3: Baik, berarti mungkin kalau misalkan membutuhkan tangga nada yang lebih luas, apakah tarompetnya harus ada banyak dengan berbagai tangga nada, atau bisa dengan satu tarompet saja yang bisa memainkan berbagai tangga nada?
4: Nah, itu juga sesuai dengan konteks yang saya sajikan dalam akukolear tadi. Karena ada nilai edukasi juga untuk para praktisi khususnya yang memang selama ini menjadi sebuah fenomenal sekali di musik-musik yang beredar di Jawa Barat. Saya pikir trompet cukup satu saja. Jadi bisa dieksplorasi, bisa dimainkan dengan berbagai sistem tangga nada. Tapi kembali lagi ke personal atau mungkin ya kemampuannya kita terbiasa atau tidak. Karena yang biasa di mungkin musik tradisi itu adalah cukup satu tangga nada saja. Tapi kalau untuk musik barat karena banyak penyesuaian-penyesuaian sehingga kalau kita belajar sangat luas untuk mengeksplor itu sangat memungkinkan sekali. Jadi cukup satu trompet yang seperti saya alami itu bisa ternyata tanpa menggunakan trompet lain.
3: Baik, berarti ini bergantung kepada skill pemain tarompetnya. Ya, kalau misalkan berganti tarompet yang begitu banyak dengan berbagai tangga nada, mungkin penjariannya bisa sama saja, hanya ganti tarompetnya. Tapi di sini satu tarompet berarti menggunakan betul-betul skill dari pemain tarompetnya. Yang bisa dari satu tarompet ini memainkan berbagai tangga nada. Wow, luar biasa. Nada dasar. Nah, mungkin pemirsa, pendengar di seluruh Nusantara juga ingin tahu nih, Kang Dede. Mungkin bisa diperlihatkan langsung, kebetulan Kang Dede sekarang membawa alatnya. Perbedaan mungkin sedikit saja tarompet pencaksilat yang aslinya dan untuk melodi tarompet ketika sudah dieksplorasi. Nah, boleh nih.
4: Nah, ini mungkin kalau ada yang belum tahu seperti apa sih bentuknya tarompet pencak itu, termasuk pada jenis alat tiup yang memiliki lubang nadanya adalah ada 7 dan menggunakan sumber suaranya yang disebut dengan empet atau mungkin kalau untuk di saksofon ada reed-nya. Ini sumber suaranya, makanya kalau tidak ada empet itu tidak akan bunyi trompet pencak itu, beda dengan trompet di musik barat. Trompet musik barat itu memang pure menggunakan dari getaran bibir saja yang diaplikasikan menggunakan tarompet. Nah, kalau tarompet pencak, sumber bunyinya dari empet ini yang terbuat dari daun kelapa yang sudah kering.
3: Ini
4: yang menjadi sumber atau nyawanya tarompet, kalau tidak ada ini tidak akan bunyi.
3: Cocok banget nih, Kang Dede juga disebut Kang Dede empet ya. Kalau nggak ada Kang Dede empet, nggak akan bunyi kayaknya.
4: Mungkin ini sebutan dari beberapa generasi karena di mungkin sejak zaman SMKI dulu dan ISPI ada yang tim senior-senior saya yang di dilandi atau dikatakan empet juga. Empet kemudian karena mungkin bidangnya sering memainkan trompet.
3: Oh, kita, baik. Jadi pendengar ya, bukan hanya Kang Dede saja yang ada di Landi Empet, ada juga seniman-seniman lainnya yang juga pernah di Landi atau sampai sekarang juga di Landi Empet gitu ya, karena memang kesehariannya adalah pemain trompet. Cik atuh kumaha cenah Kang Dede upami kalau ini teknik bermain trompet untuk kendang pencak.
4: Ya. Seperti yang disampaikan Teros, yang namanya untuk kenang pencak itu ya paling menggunakan sistem nada pentatonis. Baik salendro, pelog atau yang seterusnya.

0: betul. Itu untuk pencaksilat ya. Pencaksilat.
1: Biasanya disajikan dalam apa namanya repertoar padungdung.
0: Padungdung. Ya. Itu bermainnya bersama kendang.
1: Bersama
0: dan
1: kendang.
0: Dan alat musik yang lainnya?
1: Ada bende.
0: Ah, ada bende.
1: Pukul kecil ya.
0: Oh, baik. Itu kalau pencaksilat tiga alat ya.
1: Iya, tiga.
0: Tiga alat, baik. Nah, kalau sekarang perbedaannya dengan ketika melodi tarompetnya sudah dikolaborasi, ya, dieksplorasi.
1: Sesuai kebutuhan, misalkan kita menyajikan lagu apa tuh, misalkan yang tangga nada apa tangga nadanya diatonis.
0: Iya.
1: Ya, kita tinggal pertama yang harus dipahami adalah menguasai lagunya dulu. Misalkan lagu apa yang akan kita sajikan, terus apa dulu baru diaplikasikan dalam trompet.
0: Oh, baik. Seperti ini.

0: harus seperti itu.
1: Baik, itu lagu ini ya. Ternyata bisa juga ya tarompet untuk memainkan lagu-lagu yang di luar lagu Sunda gitu ya. Oh, baik. Nah, sulit nggak Kang Dede untuk ketika misalkan pemain tarompet yang biasanya dari pencaksilat atau lagu-lagu pentatonis untuk belajar bisa mengeksplor ke tangga nada yang diatonis itu? Lama nggak kira-kira kalau belajarnya, susah nggak?
2: Sebetulnya karena dalam trompet itu sudah terbiasa menggunakan nada, apa namanya, lubang nada yang ada tujuh itu, saya pikir tidak terlalu sulit kalau sudah biasa main trompet. Tapi yang perlu proses mungkin pemahaman bagaimana musik barat itu, sejauh mana pemahaman dari musik barat itu, karena harus mungkin ada ya kapasitas atau keahlian dalam menguasai sistem musik barat. Kalau yang di analoginya hanya daminatila, kemudian memainkan lagu-lagu yang di luar tradisional, mungkin ya sangat kesulitan atau mungkin kurang pas lah sedikit. Tapi kalau memang sudah terbiasa mendengar atau menyajikan lagu-lagu populer, kemudian dia sudah bisa main trompet, itu tidak akan lama.
1: Tidak akan lama, baik.
2: Tinggal menyesuaikan penjarian.
1: Iya, menyesuaikan penjarian dan kembali lagi ke apa pemain tarompetnya, betul-betul skill personalnya. Baik, Bang Jo. Mungkin Bang Jo mau ada yang ditanyakan dari sekian banyak tadi yang sudah dijelaskan.
3: Pas mainin tarompetnya teh ada nggak kedengeran kalau di Jakarta, mungkin boleh dideketin lagi ke mic.
1: Boleh. Oh nggak kedengeran.
3: Ya, tadi pengen ditanya gitu, boleh diminta diulang.
1: Boleh.
2: Mungkin dari yang tradisional.
1: Dari tradisional dulu, coba yang pencaksilat.
3: Tuh masih putus lagi teh.
1: Gak ada
3: putus lagi, ntar takutnya yang...
1: Kenapa ya? Coba.
3: Kalau suaranya Akang masuk. Oke, ini masih kosong, tapi mungkin di kalau buat pendengar Perompat atau pemirsa RRNet yang dengar via RRI Digital, channelnya Perompat Bandung pasti denger ya.
1: Oh gitu. Wah, sayang banget padahal Bang Jo, aduh.
3: Tadi
1: ini
3: kok kayak mirip-mirip kayak saksofon gitu bunyinya.
1: Memang gitu. Iya Bang Jo.
3: Tadi kok ada sekilas-sekilas masuk sih teh gitu.
1: Iya.
3: Pengen nanya, itu apakah kok kayak saksofon ya? Itu kenapa bisa begitu tuh? Kang, apakah bentukannya atau bagaimana tuh?
2: Kalau untuk hampir sama dengan saksofon atau klarinet mungkin ya, yang lainnya juga memang seperti itu Kang. Jadi untuk karakter bunyinya hampir sama dengan saksofon, dengan klarinet, dengan alat musik trompet yang lainnya. Cuma ya sedikit perbedaan karena mungkin tekstur organologinya yang berbeda. Kalau saksofon mungkin dari besi, ya, kalau ini kan dari kayu. Jadi suaranya ya lebih ke unsur kayak kayu seperti apa.
1: Dan Bang Jo, ini nih kalau apa saksofon itu kan dia ada di alatnya itu ada udah di organologi itunya udah gampang banget udah untuk pindah-pindah nada ya. Ada yang tinggal dipencet ininya nanti akan berubah. Nah, kalau tarompet ini nih Bang Jo, ternyata memang benar-benar itu ngandelin skill penjarian dari si pemainnya dan kemudian dari tiupan. Tiupannya itu dari tiupannya sendiri, udaranya harus segimana, kekuatannya harus segimana, nah itu akan berubah suaranya begitu, Bang Jo.
3: Itu kayak ada lubang-lubang kayak suling gak sih? Kalau majuin deh, boleh gak ke kamera biar di pemirsa RRNet bisa ngeliat? Tuh gitu ya, pemirsa RRNet ya, bentuknya ya. Jadi masih ada lubang-lubangnya.
1: Berapa tuh lubangnya?
2: Ada 7.
1: Ada 7, Bang Jo.
2: Hampir sama kayak recorder lah.
3: Tadi juga pas jepas pertama dikeluarin, kok kayak ininya Squidward ya?
1: Klarinet. Oh iya, klarinet. Squidward yang SpongeBob.
3: Iya, siap. Itu tadi pertanyaan dari saya sih ya. Tapi nanti buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat bisa bertanya berinteraksi barengan kita. Tapi nanti, sabar dulu. Mungkin boleh di-mention lagi ya. Nomornya Perompat Bandung berapa nih teh?
1: Boleh ya, nanti kalau yang mau nanya-nanya sama Kang Dede boleh melalui nomor 022-721-8075.
3: Oke, tapi nanti ya pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet abis ini setelah lagu yang kita puterin berikut ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di mari di Perompat FM, suara budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kembali lagi ya, barengan Ayah Jaritia dan bersama Teh Ros di Perompat Bandung.
2: Iya.
1: Teh, sekarang kita angkat line interaktif ya, barengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Nanti kalau udah ada di sana, kita boleh angkat dulu Teh yang masuk di Perompat Bandung. Apakah udah
2: boleh.
1: Ada?
2: Ini teleponnya ke apa? Bukan ke nomor yang bisa mengudara nih Bang Jo. Jadi tadi udah disebutin ya, teleponnya boleh ke 0227218075.
1: Oke.
2: Jadi kalau yang telepon ke satunya lagi ini nggak bisa mengudara nih Bang Jo. Okay. Jadi buat yang mau telepon ke Bandung melalui nomor 0227218075.
1: Oke, nomor yang itu ya, pendengar Perompat sama pemirsa RRNet, bukan yang lain ya. Iya, biar gampang Abang Po, udah ikutin aja rule-nya kita.
2: Masuk nih,
1: boleh kita angkat dulu Teh Ros.
2: Halo.
3: Halo. Selamat siang, saya dari Bandung.
2: Selamat siang.
3: Perompat, kumaha ke Teh Ros Yanti, guys?
2: Alhamdulillah damang.
3: Sama Pak Estrinya jadi Guria.
2: Oh, Cik Guria. Baik, Cik Guria.
3: Sehat-sehat ya.
2: Iya, alhamdulillah, Cikgu.
3: Jadi Aditya, saya jalan-jalan ke Bandung.
1: Iya, silakan Cikgu, silakan dipercepat ya Cikgu ya.
3: Yanti, benar ya?
2: Betul.
3: Ini temannya Kakak Ros, Ros dan Tantu Gantar. Nah, Tete Ros, Mak, Tete Ros. Sama Kang saya, sama semuanya Kang Dede.
2: Betul, Kang Dede.
3: Dede, kumaha Kang Dede, Sampurasu.
2: Sampai
3: begitu kalau Jawa Barat bilangnya ya.
2: Betul.
3: Kan? Dengan Cikgu Ria nih. Memang temanya bagus sekali nih, Her. Generasi apa namanya yang menjadi identitas ya.
1: Iya Cikgu, boleh punten dipercepat aja Cikgu, langsung ke pertanyaan.
3: Populasinya apa trompet pencak yang ada di Jawa Barat ya dan Banten atau gitu ya. Kang Dede ya. Memang kalau kita berbicara dengan trompet nih, apa namanya ya, trompet pancak itu sering disebut dengan trompet pencak ya, pakai ucapannya, merupakan instrumen musik tiup tradisional khas Sunda Jawa Barat. Nah, seperti apa nih karakteristik organogol atau struktur instrumen? Ya ada empat kalau nggak salah ya, benar ya, empat bagian utama itu malet, tulis atau batang, gawong, begitu ya.
4: Betul.
3: Nah ini dari belajar bahasa Sunda, tetapi aku mau selalu. Nah itu memang harus ya ada empat ini nih yang tadi saya sebut tadi ini. Ada empet, ada malet, ada suling atau batang, gawong. Nah yang satunya ini seperti apa identitas fenomena populernya, populer lah lintas generasi yang pengiring utama pencak silat tadi sudah dipaparin ya, identitas kesenian rakyat ya kan, pasti ada tuh, ada seni reak itu apa ya,
1: seni reak
3: si apa namanya, kasih tahu dong seperti apa gitu tanggapannya kan, ingin tahu dong ke Teh Ros, mau
2: ya betul itu.

0: pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur. Sampurasun, rampe.
1: Baik.
2: Iya, silakan.
1: Ya, tuh. Langsung dijawab atau
2: langsung
1: gimana?
2: Langsung dijawab dulu aja, Teh.
1: Baik, langsung dijawab aja dulu katanya Kang Dede. Tadi lebih tepatnya singkatnya adalah karakteristik dari organologi tarompet ya, gitu. Jadi dari empat tadi, apakah harus ada semua nih? Gitu.
3: Nah, kalau untuk berbicara tarompet secara utuh memang sebetulnya bukan empat, ada lima ya.
1: Oh, baik.
3: Yang pertama itu adalah ritnya atau empet, kita panggil copot. Kemudian ada ini namanya waringin. Ini misah antara waringin dengan palatnya. Sebetulnya fungsinya adalah untuk menutupi mulutnya aja biar kelihatan secara keseluruhan mungkin. Kemudian ada kedua, ketiga ada palat, dan berikutnya ada suling atau tangkal laras kalau sering mengistilahkan. Dan ada lawong. Ini sebetulnya tanpa lawong juga bisa berbunyi. Cuman tidak akan bagus mungkin dari sistem nadanya. Contoh
1: berbedanya.
3: Nah, jadi ada yang tidak lengkap sebetulnya. Kalau untuk bunyi saja bisa, meskipun tanpa suli bisa juga. Tapi kan tidak mungkin. Nah, harus memainkan beberapa unsur nada. Jadi harus lengkap juga semuanya. Nah, kalau untuk berbicara karakter tadi sudah disampaikan, kalau untuk karakter bunyi sih hampir sama ya, baik trompet penca maupun trompet yang sudah dieksplorasi dengan musik yang lain, bunyinya pasti seperti itu. Tapi yang lebih identik di musik penca itu adalah pertama trompetnya berdiameter lebih kecil atau nadanya lebih tinggi ya, karakternya juga lebih nyaring juga. Kalau yang sering saya explore ketika menggunakan atau bergabung dengan musik-musik modern ya disesuaikan sehingga tidak terlalu nyaring.
1: Tidak terlalu nyaring
3: tidak
1: bunyinya.
3: Tidak terlalu dop juga sehingga karakter trompetnya masih tetap terdengar original. Tapi juga tidak mengganggu telinga juga yang segitu signifikan. Kalau trompet dulu di penang penca itu pasti nyaring trompetnya.
1: Lebih bunyinya, nyaring ya bunyinya ya.
3: Karena mungkin melihat sejarah zaman dulu kan tidak ada sound system ya. Bagaimana caranya bunyi trompet bisa terdengar?
1: Bisa terdengar jauh gitu ya.
3: Itu mungkin dari perjalanan seperti itu.
1: Baik Bang Jo, sudah terjawab.
2: Iya Teh, siap. Di sana tuh ada telepon lagi atau gimana nih Teh?
1: Nah, ada lagi nih Bang. Mau diterima dulu di sini Bang?
2: Boleh.
1: Oke, kita terima lagi. Halo, selamat siang.
4: Halo, Assalamualaikum, Pak Bipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Pun.
4: Halo.
1: Iya, Bang Edo.
4: Pak Bang Jo, Assalamualaikum Bang Jo.
2: Waalaikumsalam, Abang.
4: Pak Bipun.
2: Ya Pun, gimana kabar, sehat?
4: Alhamdulillah, sehat. Lagi dapat debu-debu nih,
2: sebal. Iya, ya, pakai masker ya, Bang Edo ya.
4: Siap,
2: iya.
4: Itu.
2: Siap deh. Apa adalah narasumber? Boleh.
1: Kang Dede.
2: Ayah Kang Dede, iya.
1: Kang Dede empet.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya pun. Iya. Gimana Bang Dok?
4: Itu kan yang di bawah itu apa namanya, trompet ya?
2: Tarompet.
4: Nanya itu aja deh. Nah, untuk generasi yang sekarang ini ada gak sih untuk membuat alat-alat tradisional seperti trompet, beri yang diceritakan tadi ada berapa, 4 atau 5 ya? Ada gak sih pengrajinnya gitu, itu satu. Nah, yang kedua, adakah alat-alat kayak trompet itu di apa sekarang kan udah canggih ya, ada piano, ada gendang. Kalau di
2: mau dicampurin
4: itu susah nggak mainnya
3: gitu
4: aja.
3: Oke.
4: Terima kasih.
2: Ya, sami-sami.
1: Iya.
4: Yang belakang Jakarta, ding. Bang Jo, makasih Bang Jo.
2: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pun, Bang Edo di Bandar Lampung ya.
2: Iya.
1: Jadi tadi pertanyaannya, apakah ada pengrajin tarompet generasi mudanya saat ini begitu?
3: Langsung dijawab saja. Untuk generasi sekarang justru lebih banyak Teh yang pengrajin, karena melihat populasi trompet di Jawa Barat semakin berkembang, sehingga malah yang pengrajin-pengrajin yang sudah tua, yang zaman dulu sudah

0: sedikit mulai berkurang sebenarnya. Nah, sekarang sudah lumayan banyak bermunculan para generasi muda sekarang yang mungkin belajar atau membuat trompet yang kebutuhannya untuk trompet penca, mungkin karena trompet yang bisa tadi digabungkan dengan pop Sunda dan yang lainnya. Alhamdulillah masih banyak populasi pengrajin trompetnya masih ada.
1: Dan generasi muda juga ya. Gitu Bang Jo. Kalau pertanyaan yang kedua tadi dari Bang Edo sudah dijelaskan tadi di awal oleh Kang Dede ya Bang Jo, bahwa trompet sekarang ini memang sudah lintas genre juga, tadi sudah dijelaskan bahwa sudah berkolaborasi dengan alat musik modern lainnya begitu.
2: Musik pop gitu ya tadi ya.
1: Betul.
2: Tapi ini kalau boleh diceritain, tarompet itu adanya dari tahun berapa sih, Kang Dede atau Teh Rose? Ya.
1: Boleh Kang Dede?
0: Ya mungkin karena saya pribadi lahirnya mungkin ya di tahun sekitar 80-an ya Teh. Jadi mungkin secara data faktualnya mungkin kurang pasti ya tanggal tahun berapa. Tapi yang jelas menurut cerita dari para sepuh atau mungkin dari para maestro-maestro yang terdahulu, adanya mungkin tarompet penca itu perkembangannya sama dengan adanya kesenian pencaksilat. Dan
2: pencaksilat
0: itu mungkin lahirnya di masa penjajahan yang mandul. Dari mulai adanya peradaban mungkin sudah ada itu bela diri. Adanya kenang penca setelah di masa penjajahan zaman dulu sampai sekarang. Karena menurut cerita, kalau kenang penca dulu itu di Jawa Barat khususnya adalah hanya sebatas metode saja. Bagaimana caranya orang Sunda belajar silat agar tidak terlihat oleh para penjajah? Karena zaman dulu menurut cerita tidak boleh belajar pertahanan atau bela diri karena mungkin ada beberapa regulasi. Tapi orang Sunda itu yang cerdiknya bagaimana belajar silat tapi tidak kelihatan sedang belajar silat adalah
2: dengan kena dengan musiknya itu ya,
1: dibalut atau dibungkus dengan jenis kesenian begitu.
2: Iya, dikiranya padahal kesenian
0: adalah latihan jurus,
1: latihan
0: gerak
1: untuk bela diri. Tuh Bang Jo.
2: Bapak mungkin orang zaman dulu atau penjajah dikiranya kita lagi nari tuh.
0: Ya nari.
1: lagi nari.
2: Karena ada musik-musik ya.
1: Benar-benar. Cerdas banget ya para leluhur kita itu ya. Karun-karun kita itu emang udah cerdas pinter gitu Bang Jo.
0: Iya sih. Ada kalimat apa? Ibing ya. Ibing penca sama caksilat. Kalau caksilat itu biasanya lebih ke tarung ya.
1: Tarung.
0: Tahanan atau tradisi. Tapi kalau ibing itu hanya kalau di orang Sunda disebutnya adalah kemangnya saja atau gerak tanpa perlawanan,
1: tanpa sendiri.
0: Kelihatannya mungkin keindahan geraknya saja, padahal di situ mengandung beberapa nilai.
2: Begitu sejarahnya ya, dengan perlombaan
0: sejarahnya ya. Sebetulnya pasti panjang kalau berbicara sejarah.
1: Bakal panjang lagi.
2: Kita nggak kita nggak cukup ini satu jam doang, harus dua jam ya.
1: Iya.
2: Teh, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp-nya Perompak Jakarta. Kita baca langsung aja ya, dua-duanya ya. Ada Pak Tupar di Yogyakarta yang mau bertanya, lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus untuk lagu-lagu berirama Sunda ataukah lagu Jawa juga bisa, Kang Dede? Tolong nanti diperdengarkan gitu ya. Untuk yang pertama ini dari Pak Tupar ya. Untuk keduanya dari Pak Orik di Jember. Apakah tarompet penca itu bisa juga untuk mengiringi alunan musik dangdut tahun 1980-an, 1990-an? Kemudian apakah sudah ada event tahunan dari Disputar Jawa Barat dalam hal melestarikan tarompet penca? Sama nggak tuh, Kang?
0: Boleh. Yang pertama rutenya apa tuh?
1: Dari
2: Pak Tupar.
1: Siapa tuh?
2: Pak Tupar.
1: Pak Tupar di Yogyakarta ya? Bang Jo, tadi apa sih pertanyaannya?
2: Lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus tema berirama Sunda atau lagu Jawa
1: juga bisa?
2: Bisa
1: gitu. Nah gitu.
0: Boleh. Untuk lagu tadi sudah dibahas juga, sebetulnya trompet bisa sangat fleksibel memainkan lagu apapun, tergantung kemampuan pemain trompetnya itu sendiri yang mampu memainkan atau tidak, atau memiliki hafalan lagu tersebut atau tidak. Kalau masalah nada dasar atau nada sistem nada bisa menyesuaikan. Jadi memang kalau idealnya itu menggunakan atau untuk sajian-sajian musik Sunda, tapi saya pikir kalau Sunda sangat sama Jawa tidak terlalu jauh untuk pendekatan sistem nadanya. Tapi bahkan trompet ini saya coba eksplor bukan hanya lagu Jawa, tapi lagu Barat pun saya sering melakukan atau sering mengeksplorasi, sehingga ya pasti bisa menyajikan lagu-lagu Jawa gitu.
1: Baik. Begitu. Selanjutnya yang dari Pak Orik ya di Jember. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah, apakah taropet ini bisa mengiringi lagu dangdut di era
2: 80-an, 90-an gitu ya? Iya,
0: betul. Hampir sama ya, Teh.
2: Kurang lebih sama ya.
0: Kurang lebih sama. Jadi apalagi di Jawa Barat sekarang, di Bandung, itu kesenian elektron atau dangdut itu sudah pasti menggunakan taropet pencak. Sehingga ya bisa menyajikan lagu-lagu dangdut, tapi yang sekarang berkembang itu hanya seakan-akan tempelan saja, tidak ada empat bagian khusus trompet seperti fungsinya suling, bagian mandolin dan seterusnya. Tapi bisa disajikan oleh trompet, misalkan melodi suling diambil oleh trompet, melodi gitar diambil oleh trompet, bisa semuanya. Tapi mungkin tadi kelihayan atau personalnya seninya sejauh mana bisa dengan lagu tersebut. Kalau untuk berbicara nada atau lagu 80 sangat bisa
1: memungkinkan bisa, kembali lagi ke personal skillnya begitu. Betul.
0: Nanti saya dengar kalau berbicara dengan kegiatan rutin ya Teh, yang bisa dikatakan. Ya ini sebetulnya sedikit miris juga ya kalau berbicara regulasi dengan pemerintah karena berbagai alasan. Tapi yang jelas sampai saat ini untuk perkembangan musik tradisi yang ada kaitannya dengan trompet itu masih hanya sebagian kecil saja Teh. Contohnya untuk melestarikan seni kenang pencak itu alhamdulillah masih ada. Tapi untuk khusus di bidang trompet pencak, baik yang trompet tradisi atau trompet yang ada perkembangan atau eksplorasi, belum ada. Malah yang saya inisiasi tadi dengan Air Kokoliar itu menjadi gebrakan pertama sebetulnya. Sehingga semua kalangan pemerintah, dinas-dinas terkait, mungkin mereka satu sisi ada potensi atau konten baru lah yang harus diangkat dari budaya kita. Nah sampai saat ini belum ada sebetulnya untuk khusus di bidang tarompet. Malah saya sering melakukan dengan komunitas saya sendiri, ada kegiatan edukasi atau pelatihan-pelatihan, ada workshop dan seminar yang sumbernya mungkin bukan hanya orang Bandung, tapi dari luar negeri juga. Alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini. Malah bulan Oktober mereka datang dari Amsterdam belajar tarompet.
1: Luar biasa.
0: Yang masih berkembang di internal dengan pemerintah belum ada kayaknya, ada yang menginisiasi ke arah situ.
1: Baik. Dan ini perlu kita jadi satu yang harus diapresiasi ya Bang Jo. Betul. Ternyata tarompet ini sudah menarik para warga dari luar Indonesia ya, dari warga negara lain untuk mereka mau lo belajar begitu Bang Jo untuk bisa bermain tarompet begitu.
2: Jadi punya daya tarik sendiri ya untuk mendatangkan wisatawan juga nih Teh Rosli untuk belajar seni musik gitu.
1: Iya,
2: alat musik yang ada di Bandung.
0: Alhamdulillah sudah 3 tahun berjalan rutin. Pertama saya yang datang ke
1: Amsterdam,
0: mereka tertarik datang ke Bandung untuk belajar tarompet.
2: Emang itu ya, kita emang apapun itu kita kudu jemput bola dulu, baru nanti akan berjalan, orang bakal tertarik gitu ya. Semangat dah buat Kang Dede dah. Kapan semangat itu Kang, nanti Kang? Kapan nanti itu?
0: Rencana di bulan Oktober.
1: Oktober katanya Bang Jo. Mereka akan datang nih ke Bandung ya?
0: Ya ke Bandung.
2: Siap. Nah, kita doain aja deh ya pendengar perempat, pemirsa internet, biar gak cuma di Bandung aja tapi di seluruh Indonesia ya, banyak bule yang mau main ke Indonesia belajar alat musik juga ya, selain melihat seni tari ya.
1: Bang Gio juga kalau mau pengen bisa tarompet, ikut aja bulan Oktober tuh.
2: Iya bisa ya, deket ya kita ya, naik bus ya.
1: Bareng aja sama yang orang-orang bule itu Bang Gio. Ya siapa tahu kan ya.
2: Bisa kita deket ntar naik bus deh biar cepet ya.
1: Benar.
2: Siap. Sudah ada telepon lagi Teh di sana Teh?
1: Belum ada, Bang.
2: Belum ada ya, sudah. Berarti ini juga kita kayaknya bakal masuk ke sesi terakhir di Teh.
1: Sesi terakhir ya, Bang Jo, ya.
2: Karena sudah menit 54 juga. Mungkin ini bisa jadi penutup dari Kang Dede, gitu ya. Harapannya mungkin ya, Teh, ya, atau apa gitu ya. Betul. Dari pembahasan kita di hari ini, Mangga.
0: Terima kasih, Bang Jo, Teh Ros. Dari saya pribadi sebagai pelaku atau praktisi tradisional, khususnya di bidang tarompet pencak, Ya, harapan lebih luas itu adalah kenapa saya menginisiasi membuat sebuah konsep pertunjukan AR Kokolear, karena ada sebuah ide atau gagasan yang ingin dituangkan kepada publik, karena semua pasti mengandung nilai yang harus dipertahankan dan perlu dipublikasikan. Yang kedua, harapan lebih besarnya adalah budaya kita di khususnya di Jawa Barat lebih kuat dan lebih terjaga lagi. Jangan sampai momen atau peluang-peluang yang mungkin bisa dijadikan mungkin nantinya pertunjukan atau bisnis diambil alih oleh bangsa asing.
1: Betul.
0: Karena kita sendiri jangan merasa jadi tamu di negara kita sendiri. Bahkan kita punya potensi yang cukup luas. Oleh karena itu, dengan konsep yang saya buat di AR Kokolear, mudah-mudahan jadi gerbang pertama untuk bagaimana caranya Tarompet Penca bisa terus tembus kepada, ya, harapan besar pasar musik industri dunia. Saya harap seperti itu, karena tanggapan orang asing cukup bagus juga. Kenapa di bangsa kita sendiri tidak ada yang menjaga seperti itu. Nah, itulah harapan-harapan yang lebih luas. Dan yang terakhir dari saya, mungkin untuk para generasi sekarang atau praktisi tarompet yang sekarang booming lah, banyak acara dengan berbagai genre musik, mudah-mudahan ini menjadi sebuah momentum yang bersifatnya edukasi. Jadi jangan sampai main trompet dalam di luar konteks pencaksilat itu hanya tempelan saja, tapi mudah-mudahan menjadi nilai edukasi yang betul-betul dipelajari gitu. Sehingga tune-nya atau musiknya atau sistem nadanya itu dipelajari sehingga ada nilai di situ. Seimbang musik tradisi dengan musik populer, bukan hanya udah trompet mah bagian ini aja lah. Jadi tidak bisa berganding dengan musik-musik yang
1: lain. Musik yang lainnya, gitu.
0: Perlulah ada nilai-nilai edukasi di situ. Ada perkembangan yang harus update lah, gitu. Karena penjarian yang tadi, jangan sampai banyak nada dasar, banyak trompet juga. Bisa menggunakan satu trompet, kembali berarti personal skillnya harus diperhitung.
1: Benar-benar ya. Ini nanti Kang Dede, mungkin untuk para pemain tarompet yang ada di Sunda ini ya, generasi sekarang, boleh nanti ngobrol langsung ke Kang Dede, gimana caranya biar bisa main tarompet dengan satu tarompet, dengan bisa mengasah skillnya untuk jadi lebih baik lagi dan lebih berkualitas, begitu ya Kang Dede. Baik. Begitu Bang Jo.
2: Iya, jadi mudah-mudahan nih apa yang disampaikan bisa jadi ini juga ya, buat tambahan lagi buat kita pendengar perompak, misalnya tetap ya kita sama-sama kembali lagi nih potensi-potensi yang ada di wilayah kita masing-masing gitu.
1: Betul.
2: Ya. Apapun itu ya, mau tarian kek, budaya kek, tradisi, alat musik gitu ya, biar semakin lestari lagi. Jangan sampai hilang lah kalau bisa ya. Kang Dede, terima kasih untuk ceritanya di hari ini. Dan juga Teh Rose, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompak FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali Bang Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompak, kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNet. Dan kita ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perompak FM Suara Budaya Jakarta. Jodoh, terima kasih, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Papua jam 16. Pakcik-pakcik, kakak adik, lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat kampung Asei. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga Asei dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya, lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli ASEI dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombou yang sering dijumpai di sekitar Pulau ASEI. Kita akan beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosim Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosim adalah tarian yang mirip Polonaise dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sanmi, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosim berasal dari wilayah Teluk Sayreri atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numfor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 17.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Pacem-pacem kakari dorang semua, kita orang kembali lagi di kita orang punya suara budaya Papua, program Mampat Radio Republik Indonesia Jayapura. Selepas tadi pacem-pacem kakari dorang semua sudah mengikuti siaran berjaringan ya dari Perempat RRI Jakarta, yakni Suara Budaya Nusantara. Nah, pacem-pacem kakari dorang semua, dalam acara Teras Budaya di sore hari ini, Macet akan hadirkan beberapa informasi-informasi budaya Papua dan juga tembang-tembang Papua pilihan yang akan Macet hadirkan ke ruang dengan pacem-pacem hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dulu bagi pacem-pacem kakari dorang semua yang mungkin sore hari ini sedang berkumpul bersama dengan keluarga, atau mungkin ada yang baru bangun ya. Biasanya tuh ada tuh yang punya kebiasaan tidur siang, terus baru bangun ya, terus baru saja putar FM 89,3 MHz, atau yang baru saja mungkin kasih menyala HP, terus dia buka aplikasi RRI Digital ya, terus dia buka Perempat Jayapura. Nah, masih dengan Macita di sini. Selamat sore saja untuk semuanya. Selamat beraktivitas juga untuk Pace-Mace, KKD, orang semua yang masih beraktivitas seperti Macita, dan juga selamat bersantai bersama-sama dengan keluarga. Biasanya kalau di teras ya, kita kalau duduk-duduk di teras itu pasti ada penganan-penganannya ya. Ada teh ya, terus ada pisang goreng misalnya ya, enak sekali pacem-pacem ya. Dan sambil pacem-pacem dorang menikmati sore pacem-pacem dorang bersama dengan keluarga atau yang sedang beraktivitas, Macet temani pacem-pacem kakak dari dorang semua di sore hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Masih di Kitorampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pace-mace kakade dorang semua ya. Kali ini Maceta akan hadirkan informasi tentang tarian spektakuler dari Cendrawasih untuk memikat pasangannya ya. Kenapa Maceta bilang tarian spektakuler? Ya karena memang ada berbagai gerakan-gerakan dari Cendrawasih ya yang memang tidak hanya kita kenal sebagai dengan warna bulunya yang eksotis dan juga nyanyian yang merdu, tapi dia juga punya perilaku display ya, atau perilaku memikat lawan jenis yang tentu saja memukau. Nah, perilaku khas ini yang menjadi bagian dari ritual perkawinan burung ya, yang memang dijuluki sebagai burung surga ya. Jadi perilaku tersebut bisa berupa tarian dan juga atraksi spektakuler dengan menampilkan bulu-bulu indah dari cendrawasih untuk memikat pasangannya. Nah, menariknya hanya cendrawasih jantan yang melakukan perilaku display tersebut. Menarik kan pace-mace? Nah, makanya ya keindahan dan keunikan cendrawasih ini juga akhirnya menarik para peneliti dan para ahli untuk menggali lebih dalam. Nah, tahun 2004 lalu ya, tim seorang fotografer dan juga videografer alam liar ya, bernama Ed Scholes ya, juga ahli burung ya atau ornitologis ya dari Cornell Lab of Ornithology, ini berkolaborasi untuk meneliti cendrawasih ya di tanah Papua, Kepulauan Maluku, Papua Nugini dan juga Australia. Jadi mereka selama 8 tahun ya, mereka mempelajari dan mendokumentasikan puluhan ribu foto dan video dari 39 spesies cendrawasih. Nah, Ed Scholes mengatakan ya, salah satu keistimewaan dari tanah Papua dan juga Kepulauan Maluku itu adalah karena berbagai jenis burung yang tinggal di situ ya. Jadi memang Papua itu betul-betul merupakan pulau burung, nah, katanya begitu ya. Jadi begitu banyak jenis burung dan spesies unik yang ada yang tidak bisa ditemukan di wilayah manapun ya. Jadi Ed Scholes ini juga menuturkan kalau wilayah ini ya memiliki hutan hujan tropis yang luar biasa yang memang ini mendukung keanekaragaman hayatinya ya. Jadi memang sebagian besar dari keanekaragaman hayati yang ada di tanah Papua dan juga di Kepulauan Maluku itu tidak ditemukan di bagian manapun di muka bumi ya. Tidak ada juga di wilayah lain di Indonesia ya. Jadi memang bisa dikatakan bahwa tanah Papua dan juga Kepulauan Maluku itu rumah bagi spesies-spesies unik dan terkenal di dunia. Nah, salah satunya ya yang ada di tanah Papua itu adalah Bird of Paradise ya, yang kita tahu sebagai nama burung cendrawasih. Nah, Ed Scholes ini menghabiskan waktu yang panjang untuk meneliti dan juga mempelajari cendrawasih ya. Jadi ia mempelajari genus Paparotia ya. Jadi bagi dia meski di dunia ini banyak sekali jenis burung yang cantik ya, tidak ada burung yang lebih indah, unik dan juga spektakuler seperti cendrawasih, ya. Jadi dia mengatakan kalau cendrawasih itu bagaimana dia menggunakan bulunya yang indah itu sebagai bagian dari perilaku display dalam proses menarik lawan jenisnya. Nah, ini yang membuat keluarga burung ini, ya, keluarga burung cendrawasih ini memiliki keistimewaan tersendiri, sangat menarik bagi dia. Nah, setiap spesies, ya, ini memiliki perilaku berbeda-beda, ya, saat mereka unjuk gigi memamerkan keindahannya pada cendrawasih betina. Nah, contohnya seperti cendrawasih Vogelkop, ya, ini untuk menarik perhatian lawan jenisnya, ya, ia akan membentangkan sayapnya yang berwarna hitam menjadi seperti kipas. Nah, lalu cendrawasih Parotia Arfak juga ini mengembangkan bagian khusus dari bulunya sehingga dia akan mirip dengan rok balerina sambil menari berputar-putar. Nah, lalu dari Magnificent Revolt Bird, ya, ini salah satu genus juga spesies dari cendrawasih. Ini dia akan mengapakan sayapnya yang lebar dan mengajak sang betina untuk berdansa bersama, ya. Jadi memang ada beberapa di antara mereka itu akan melakukan display dengan balutan bulu di bagian atas tubuh mereka, ya. Nah, seperti cendrawasih Vogelkop. Nah, beberapa juga melakukan display di tanah. Jadi memang para betina itu akan melihat atraksi mereka dari atas ranting, ya. Lalu beberapa spesies lainnya akan melakukan display di kanopi-kanopi pohon yang tinggi dengan menegakkan bulu-bulu indahnya. Nah, ini yang melakukan display ini hanya cendrawasih jantannya, ya. Jadi memang betul-betul mengesankan karena cendrawasih jantan itu punya beragam warna, bentuk, gerakan dan juga perilaku yang unik. Nah, ketika mendokumentasikan cendrawasih, ya, Ed Scholes itu sangat antusias, ya, karena dia mengetahui perbedaan perilaku display dan juga ciri fisik berbagai spesies cendrawasih. Nah, salah satu yang paling menarik adalah saat dia mendokumentasikan cendrawasih Vogelkop di Pegunungan Arfak. Ya, jadi dia mengatakan ketika dia mendokumentasikan momen langka perilaku display spesies Vogelkop, ya, yang demikian spektakuler, ya, ia mengaku ini merupakan kesempatan pertamanya, ya. Nah, sebelumnya mereka belum pernah mendokumentasikan perilaku display spesies endemik Pegunungan Arfak. Jadi dia merasa sangat senang, ya, karena mendapatkan perilaku display dari Vogelkop, ya, ya, dan ini menjadi atraksi paling istimewa dari Pegunungan Arfak. Nah, penduduk sekitar kemudian akhirnya menyadari kalau mereka memiliki burung cendrawasih yang unik di wilayah mereka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain. Nah, seperti itu. Lalu selain cendrawasih Vogelkop superb, cendrawasih kuning besar dari Kepulauan Aru, ya, ini juga menarik perhatian dari Ed Scholes untuk membidiknya dengan lensa kamera selama penelitian berlangsung. Nah, warnanya memang sangat menarik, ya, macam-macam, kuning dan juga coklat, ya. Nah, atraksi perilaku displaynya di kanopi pohon-pohon juga, ya, di pohon-pohon tertinggi di hujan tropis juga, hutan hujan tropis juga sangat indah, seperti itu, sangat indah sekali memang, ya. Dan memang kalau kita perhatikan, ya, paling banyak yang kita tahu, ya, yang paling banyak kita lihat itu adalah memang ternyata jenis cendrawasih kuning besar. Nah, seperti itu. Nah, jadi siklus hidup cendrawasih sepenuhnya memang bergantung pada hutan, ya. Jadi selain mencari makan dan juga tempat tinggal, ya, hutan ini merupakan lantai dansa bagi burung jantan menarik perhatian burung betina. Nah, dengan kata lain, hutan ini juga turut menentukan reproduksi dan juga keberlanjutan spesies-spesies cendrawasih. Jadi kalau hutan ini hilang, cendrawasih juga akan kehilangan rumah, kehilangan tempat mencari makan, ya, dan juga akan kehilangan lantai dansa, ya. Jadi saat ini, ya, kalau kita kehilangan hutan, ini menjadi ancaman nyata bagi cendrawasih di masa depan. Jadi saat ini mungkin, ya, masih banyak hutan yang tersisa, tapi, ya, kelestarian hutan itu harus benar-benar kita jaga jika kita masih ingin melihat keindahan cendrawasih. Jadi memang tujuan utama dari Ed Scholes ini, ya, melalui proyek Bird of Paradise ini adalah dia juga ingin menyampaikan pesan agar orang-orang itu tergerak untuk menjaga hutan sebagai habitat cendrawasih. Jadi burung-burung ini perlu hutan untuk survive, ya. Jadi kalau kita bisa menjaga hutan-hutan kita menjadi habitat cendrawasih, maka kita bisa menjaga semua keanekaragaman hayati di hutan hujan tropis Indonesia. Seperti itu Pak Cimace, Kakak Diorang semua. Jadi kita memang harus ya bersama-sama menjaga hutan hujan tropis di tanah Papua, ya, supaya burung cendrawasih kita tuh tidak punah. Ya, saat ini memang sudah banyak sekali yang mulai tidak ada alias hampir punah, ya. Jadi kita harus menjaga kelestarian hutan-hutan kita sebagai langkah kita untuk melestarikan keberadaan cendrawasih.

Masih di Ketrom Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, kali ini Majid akan hadirkan satu informasi budaya ke ruang dengar Sobat Budaya dorang semua. Nah, Sobat Budaya, Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam suku dan budaya. Nah, keanekaragaman tersebut bisa juga terlihat dalam berbagai rumah adat yang memiliki ciri khas di setiap daerahnya. Nah, menurut Abdul Aziz Said dalam buku Simbolisme Unsur Visual Rumah Tradisional Toraja, rumah adat adalah suatu bangunan dengan struktur, cara pembuatan, bentuk, fungsi, serta ragam hias yang memiliki ciri khas tersendiri dan diwariskan secara turun-temurun untuk dapat digunakan sebagai tempat tinggal oleh penduduk sekitarnya. Nah, Sobat Budaya, di Provinsi Papua ya, selain keindahan alam ya, di Papua juga memiliki adat dan budaya yang sangat beragam. Nah, saat ini ya kurang lebih ada 255 suku di Papua dengan bahasa yang masing-masing yang juga berbeda. Ini menurut portal resmi pemerintah Provinsi Papua ya. Nah, keragaman suku di Papua juga bisa dilihat dari beberapa rumah adat yang punya ciri khas ya. Nah, ciri khasnya itu sesuai dengan suku-suku yang mendiami di tanah Papua. Nah, kali ini Maceta akan kasih informasi tentang satu rumah adat di Papua yang paling terkenal di Indonesia, yakni rumah adat Honai. Nah, Sobat Budaya, dalam buku Rumah Adat Nusantara yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dijelaskan, rumah Honai ini tidak dapat ditemukan di seluruh Papua. Nah, ini hanya dapat ditemui di lembah dan pegunungan bagian tengah Papua. Nah, rumah adat Honai ini adalah rumah bagi suku Dani yang tinggal di bagian lembah suku Baliem atau Wamena, juga suku Lani di pegunungan Toli, dan juga suku-suku asli Papua lainnya. Nah, rumah Honai ini terdiri atas 3 jenis ya, yakni yang pertama adalah Honai. Honai ini adalah rumah adat untuk para lelaki. Lalu ada Ebei. Nah, Ebei ini adalah rumah adat untuk para wanita, dan Wamai ya, itu adalah rumah untuk ternak. Nah, rumah Honai ini dibuat berkelompok ya, karena terkadang dalam satu keluarga itu membutuhkan lebih dari satu rumah untuk tempat ternak dan juga anak-anak yang sudah dewasa. Nah, rumah Honai sendiri memiliki tinggi 2 hingga 2,5 meter dan terdiri atas 2 lantai. Nah, lantai yang pertama itu biasanya digunakan untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua itu digunakan sebagai tempat beraktivitas ya, ada ruang santai, ruang makannya, juga tempat mengerjakan kerajinan tangan. Nah, itu dia ya Sobat Budaya, rumah adat di Papua yakni rumah Honai. Nah, dari segi filosofis ya, rumah Honai ini memiliki berbagai makna. Nah, itu dia Sobat Budaya ya, salah satu rumah adat di Papua yang ramah lingkungan dan juga yang paling terkenal.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
3: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
3: Sana kau. Cuk.
4: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
5: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
6: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
7: Soalnya gak bisa berdiri sama duduk. Terus setelah itu anaknya nih bilang apa sih pak? Bilangnya pusing gitu loh. Terus dikasih apa nih? Air putih, kasih air teh juga. Terus orang banyak kan pada kalau kumpul lah.
8: Kita tur berduka cita di Banyumas termasuk yang tinggi, yakni 6 anggota KPPS dan Linmas, dengan rincian 3 Linmas dan 3 KPPS.
9: Sudah satu minggu aktivitas di rumah selamat yang berada di Gang Sukun, Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah masih sepi. 3 mesin jahit di rumah tersebut masih belum disentuh sama sekali oleh anak-anak selamat. Sedangkan istri selamat, Warsiti, dan anak pertamanya masih harus mengurus sejumlah surat untuk mendapatkan santunan dari pemerintah. Keluarga ini masih berduka setelah selamat meninggal dunia Minggu 21 April 2019. Sebelumnya, ayah dari 5 anak yang berusia 63 tahun ini sempat menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di kota Purwokerto. Anak kelima selamat bernama Novi mengatakan ayahnya merupakan orang yang sangat bertanggung jawab dan selalu mengingatkan terkait dengan kebaikan. Meski hidup sederhana sebagai penarik becak, namun jika negara membutuhkan tenaga selamat, maka akan dilaksanakan. Karena selamat merupakan bagian dari Linmas di Kelurahan Kober yang selalu menjaga TPS meski dengan bayaran minim. Kegiatan ini sudah dijalani oleh selamat sejak muda. Namun, pada pemilu serentak kemarin, merupakan tugas terakhir selamat menjaga TPS. Novi menceritakan, ayahnya meninggal karena diduga kelelahan, tidak tidur selama 3 malam, mulai dari malam 16 April hingga 18 April, karena harus menjaga TPS dan penghitungan surat suara.
10: Awal tanggal 16 itu, 16-nya kan, jaga di TPS, suruh bersih-bersih dulu loh, nata-nata itu, yang kotak-kotak itu, kotak suara, sampai jam 10 malam. Jam 10 malam pulang, tapi nggak bisa tidur. Terus paginya kan kesana lagi ke TPS tanggal 17 dari jam 6 pagi
11: sampai
10: jam 6 pagi terus sampai ke tanggal 18 jam 8 pagi kalau enggak salah jam 8 sampai jam 9 pagi jam 6 langsung kejang-kejang di rumah ya udah sempat sholat subuh kan biasanya kalau udah sholat subuh langsung ini loh apa nonton TV apa ke teras keluar itu kok diembay di belakang. Terus aku kan yang nanyain pak kenapa pusing bilangnya ya udah tak kasih minum air bening mau habis itu langsung kejang-kejang loh jam 6 itu langsung dibawa ke rumah sakit Ananda.
9: Udara begitu panas di akhir April 2019 di Desa Kalitapen, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. Di bawah rimbun pohon kelapa di sudut desa tersebut, terlihat kesibukan sejumlah orang yang sedang membersihkan daging kambing untuk selanjutnya dibawa ke dalam salah satu rumah tidak jauh dari lokasi tersebut. Daging kambing ini rencananya malam harinya untuk hidangan selamatan akikah atau kelahiran anak perempuan yang sudah dinanti-nantikan oleh keluarga Muhammad Tartabi. 16 April 2019 dini hari, istri Tartabi bernama Dewi Wulandari melahirkan anak keempatnya. Dewi kepada RRI mengatakan, 3 jam sebelum melahirkan, dirinya baru saja memberikan petunjuk teknis bagi seluruh kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS yang berjumlah 17 di Desa Kalitapen. Sebab Dewi merupakan ketua penyelenggara pemungutan suara Desa Kalitapen. Pada hari Rabu pagi, 17 April 2019 hingga Kamis pagi, dirinya harus melaksanakan tugasnya demi mensukseskan pemilu di desanya berjalan lancar dan aman. Putrinya yang baru saja dilahirkan harus ditinggalkan lebih dari 24 jam. Dewi menjelaskan, selain bekerja lebih dari 24 jam pada hari pencoblosan, dirinya juga harus melaksanakan tugas rata-rata lebih dari 12 jam sejak hari Jumat hingga Minggu 21 April 2019. Sebab sebagai ketua KPPS, tidak bisa dialihkan tugasnya kepada orang lain, terutama dalam tugas administrasi.
11: Ya capek sih capek, cuma kan karena tugas negara ya, tidak bisa diwakilkan. Jadi benar sih dari teman-teman istirahat dulu, ngasuh dulu, tapi saya inilah karena abot-abotnya tugas.
2: Tanggung jawab untuk suksesnya pemilu.
11: Untuk, iya.
2: Bangga nggak Bu?
11: Alhamdulillah saya bangga sekali karena pertama yang saya khawatirkan justru malah dedek lahir sebelum pemilu, sebelum hari H, jadi saya bisa melaksanakan tugas. Terus yang kedua, alhamdulillah dikaruniai putri.
9: Data yang ada di KPU Kabupaten Banyumas, di wilayah ini terdapat 6 orang penyelenggara pemilu meninggal dunia, terdiri dari 3 anggota Limas dan 3 anggota KPPS. Selain selamat, anggota Limas yang meninggal dunia, yaitu Warkim, yang berasal dari Kelurahan Banjar Kembar, Kecamatan Purwokerto Utara, dan Sudiran, warga Desa Cikakak, Kecamatan Wangon. Sedangkan anggota KPPS yang meninggal dunia, yakni Sophia, KPPS Desa Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja, Sunario, KPPS di TPS 4 Desa Bojangsari, Kecamatan Kembaran, dan Darsito, anggota KPPS 15 Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar. Ketua KPU Banyumas Imam Arief Setiadi mengatakan, keenam petugas penyelenggara pemilu ini meninggal dunia diduga mengalami kelelahan akibat tidak tidur mulai dari 24 jam hingga 48 jam. Selain itu, terdapat 29 orang penyelenggara pemilu lainnya yang menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit akibat sakit yang disebabkan oleh kelelahan. Selain itu, terdapat sosok Dewi, ketua KPPS Desa Kalitapen yang tetap bekerja menyelenggarakan pemilu meski baru saja melahirkan anak keempatnya.
8: Kita turut berduka cita di Banyumas termasuk yang tinggi, yakni 6 anggota KPPS dan Limas, dengan rincian 3 Limas dan 3 KPPS. Kita sudah mengajukan usulan ke KPWRI dan semoga segera akan turun lah. Ya beberapa faktor kelelahan lah tentunya dengan ritme kerjanya luar biasa, mereka kerja lebih dari 24 jam dan ini tentunya menguras energi dan stamina serta emosi mereka.
9: Saat berita ini dibuat, jumlah penyelenggara pemilu di Indonesia yang meninggal dunia lebih dari 300 orang. Hal ini mengundang keprihatinan dari pengamat politik dari Universitas Jenderal Sudirman, Unsud Purwokerto, Dr. Lutfi Makasin. Baginya, ini menunjukkan pemilu serentak 2019 merupakan pemilu yang melelahkan sepanjang sejarah bangsa ini. Sehingga perlu dirubah mekanisme pemilu, yaitu dengan penyelenggaraan pemilu menjadi dua. Pemilu pertama untuk nasional, yaitu memilih presiden dan wakil presiden, kemudian memilih anggota DPR RI dan DPD. Kemudian pemilu kedua, yaitu pemilu lokal, memilih bupati atau wali kota beserta gubernur dan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Cara kedua, dengan mempergunakan electronic voting sehingga mempercepat kerja penyelenggara pemilu. Selain itu, akurasi penghitungan surat suara lebih tinggi dan minim manipulasi.
12: Jangankan 300, saya kira 1 atau 2 orang nyawa saja yang meninggal itu sudah sesuatu yang sangat-sangat disayangkan ya. Apalagi ini jumlahnya 300-an. Itu menjadi beban pertama bagi pemilih, pada akhirnya adalah bagi penyelenggara. Dalam hal ini anggota KPPS, karena proses rekapitulasi suara di level TPS dan berjenjang di kecamatan itu prosesnya panjang sekali.
9: Pahlawan demokrasi mempertaruhkan nyawa saat menjalankan tugas mengawal pemilu 2019. Mereka gugur saat mengemban tugas mulia dari negara. Sehingga pemimpin dan wakil rakyat terpilih jangan sia-siakan pengorbanan mereka demi Indonesia lebih baik.

Macam-macam kakak adik. Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai, yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dani, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 18.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih dalam acara Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Nah, siapa sih yang tidak mengenal musik dangdut? Macam-macam kata dia orang semua. Jenis musik lagu ini bisa ditemui dengan mudah di berbagai daerah di Indonesia. Nah, selain itu, penggemar musik dangdut ini tidak hanya dari kalangan orang tua saja, tapi sekarang-sekarang juga anak-anak muda banyak ya yang menjadi penggemar musik dangdut. Jadi, musik dangdut ini merupakan perpaduan musik lokal khas Indonesia dengan musik film dari India dan juga Malaysia serta musik rock barat. Nah, perpaduan gaya ini digunakan pertama kali di Jakarta sekitar akhir tahun 1960-an. Nah, kemudian gaya ini mencapai puncak popularitasnya pada tahun 1970-an serta 1980-an. Nah, mengutip dari Ensiklopedia Britannica, musik dangdut muncul pada abad ke-20. Nah, bermula dari keinginan musisi muda Indonesia untuk membuat musik modern yang menarik berbagai kalangan. Nah, dilansir dari situs Institut Teknologi Padang, musik dangdut ini lahir dari pengaruh musik India dalam film-film Bollywood yang berjudul Boneka India, itu sekitar tahun 1950-an. Jadi film Bollywood ini sangatlah populer di kalangan masyarakat Indonesia. Dan pada tahun 1968, Rhoma Irama merupakan salah satu pelopor musik dangdut di Indonesia. Nah, secara perlahan, musik ini mulai dikenal oleh publik secara luas sekitar 1970-an. Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh musik India, musik dangdut juga dipengaruhi oleh musik Arab, khususnya pada bagian cengkok serta harmonisasi nadanya. Nah, pada 1970 hingga 1980, musik dangdut ini menjadi primadona genre musik yang sangat diminati oleh warga Indonesia. Jadi awalnya kisah dalam lagu dangdut berangkat dari kisah-kisah romantis, tapi semakin lama musik dangdut ini juga turut membahas berbagai isu sosial serta mengajak pendengar untuk senantiasa mengingat ajaran agama Islam. Nah, Rhoma Irama ini merupakan salah satu sosok yang mempopulerkan dangdut hingga ia dijuluki sebagai Raja Dangdut. Nah, ketenaran musik dangdut ini pernah membuat musik ini dilarang pemerintah untuk disiarkan di radio serta televisi pemerintah. Jadi pada 1990-an, pemerintah menganggap kalau musik merupakan salah satu lambang penting dalam pembangunan Indonesia serta menghilangkan batasan yang mungkin pernah ada sebelumnya. Nah, walau sekarang ini ketenaran musik dangdut itu tidak seheboh-heboh yang dulu, tetapi ya musik dangdut ini masih sangat digemari. Nah, ini tidak hanya oleh masyarakat Indonesia saja, tapi juga oleh masyarakat internasional ya. Nah, selain Rhoma Irama, ada musisi-musisi dangdut legendaris lainnya ya, sebut saja seperti Elvy Sukaesih, Maggie Z, Cacah Handika, Mansyur S ya, Evie Tamala, Ida Laila, Iis Dahlia, juga ada Ikke Nurjana, ada Inul Daratista ya, sampai Via Valen dan juga Nela Karisma ya, dan juga masih banyak penyanyi-penyanyi dangdut yang lainnya. Nah, itu dia pace-mace kakak dari orang semua. Nah, Macita bacakan komentar pace-mace dulu ya yang sudah ada di media sosial kita di Facebook tentang lagu dangdut apa sih yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada dari Sylvia Prayitno dari Lampung. Nah, kopi dangdut Macita. Nah, lagunya sudah lintas generasi sampai sekarang. Nah, lalu ada Brahma Koso di Banjarmasin. Nah, dangdut lawas misalnya lagunya almarhum Maggie Z, Cacah Handika atau Muksin Alatas, juga Hamdan ATT ya. Nah, judul-judul lagunya ya seperti misalnya Jandaku, Gubuk Bambu, Tembok Derita, Sepiring Berdua. Nah, ini lagu-lagu yang dulu pernah saya mainkan waktu saya masih menjadi gitaris cabutannya orkes. Wah, ternyata Brahma Koso ini dulunya juga pernah jadi pemain gitar ya untuk orkes ya, seperti itu. Oke, nanti Mbak Cita masih akan kembali lagi, masih dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang.

Masih di Kita Rampung Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan pace-mace kakak dan semua dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya. Nah, genre musik dangdut paling banyak diminati masyarakat Indonesia itu karena apa? Karena liriknya tuh relate banget dengan kehidupan sehari-hari, ya. Nah, lirik-lirik lagu dangdut itu, ya, itu bercerita soal kerasnya hidup dan juga lika-liku asmara yang ternyata itu bisa menjadi lagu andalan dan kerap kali diputar berulang-ulang. Nah, hasil survei skala survei Indonesia atau SSI yang dilakukan pada tahun 2022, musik dangdut itu merupakan genre yang paling disukai masyarakat Indonesia dengan presentasi tertinggi yakni 58,1%. Nah, selanjutnya di posisi kedua ada musik pop 31,3%, disusul dengan musik daerah 3,9%, musik roncong 2,6%, musik kasidah atau religi 1,2%, lalu jazz 0,4%, dan juga yang terakhir ada rock, ya, 0,3%. Nah, hadirnya penyanyi-penyanyi dangdut yang sekarang ini jadi idola, sebut saja Happy Asmara, Yeni Inka, bahkan Denny Caknan, ini turut merangkul anak muda di Indonesia ramai-ramai putar lagu dangdut setiap hari. Nah, liriknya yang banyak bercerita tentang kesedihan ini yang diyakini menjadi alasan utama kenapa anak-anak muda sekarang lebih senang juga, ya, senang mendengarkan lagu-lagu dangdut. Nah, terpantau trending musik di YouTube, ya, itu paling banyak dihiasi oleh genre lagu dangdut. Nah, contohnya misalnya ada judul Jajalen Aku, ya, dari album Kalih Welasku milik Denny Caknan yang trending nomor 3, ya, bahkan mendapatkan berjuta penonton. Padahal pada saat diunggah itu langsung mendapatkan 1 juta penonton dalam waktu kurang dari 24 jam. Nah, disusul juga ada yang namanya lagu yang judulnya Sanes dari Guyon Waton featuring Denny Caknan. Nah, ini juga ditonton bahkan berjuta-juta kali, ya. Lalu ada lagu yang berjudul Cinta Tak Direstui yang dinyanyikan oleh Sinta Arsinta featuring David Chandra yang trending di saat itu di YouTube di trending nomor 8 dan mendapatkan jumlah viewers, ya, beribu-ribu, ya. Lalu ada juga Happy Asmara dengan judul lagunya Gustiku Lolos, ya, ini juga mendapatkan viewers ribuan, ya, ketika pertama kali lagu ini muncul. Nah, selain di YouTube, ya, media-media sosial lainnya seperti Instagram maupun TikTok, ini musik dangdut rame-rame digunakan sebagai background reel, ya. Bahkan, ya, lagu Sial, ya, yang genrenya tuh pop, ya, miliknya Mahalini yang di TikTok itu akhirnya populer dengan aransemen dangdut yang akhirnya banyak di cover oleh banyak pihak. Nah, kalau dilihat di audio reel Instagram, ya, setidaknya ada lebih dari 50 ribu orang yang menggunakan background Sial aransemen dangdut untuk video yang diunggah, ya. Lalu ada juga lagu Rungkat, ya, ini sukses, ya, digunakan oleh kurang lebih 60 ribu reel, ya, di Instagram, sehingga lagu-lagu dangdut ini sekarang itu berjejal menghiasi berbagai media sosial. Nah, itu dia, ya. Kembali Maceta baca komentar pace-mace kakek dorong semua. Topik kita di hari ini, ya, tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada Dustin Timberlake di Batam. Ya, oke, Dustin, ya. Nah, Pengemis Cinta yang dinyanyikan oleh Joni Iskandar. Nah, lagu dangdut ini menurut saya sempurna karena ketika mendengar hentakan kendangnya, ya, langsung pengen stage dive, ya, alias joget. Nah, lalu dari Ovan Zainuddin di Palangkaraya, kalau menurut saya Setangkai Bunga Padi dari Santa Hoki juga merupakan lagu dangdut yang melegenda. Nah, lalu ada Sinta Kristanti di Pontianak, ya. Lagu-lagu dangdut yang melegenda menurut saya ada Kopi Dangdut, Dua Kursi, Sayang, Oplosan, Bojogalak, ya, Cendol Dawet, Cidro, Bang Jono, Brondong Tua, Sakit Gigi. Nah, ini bisa dibilang my top 10 sih, ya. Intinya yang bisa sekalian bisa buat saya teriak-teriak dan bisa pol-polan keluarin energi. Ya, itu dia, ya. Jadi ada 10 top
lagu dangdut versinya Sinta Kristante ya. Lalu ada dari Budi Suhendra di Jakarta ya. Kalau menurut saya lagunya Bang Haji Roma Irama, Mansur S, Imam S Arifin, Megi Z, Rita Sugiarto, Evi Tamala, Elvi Sukaisi dan semua dangdut old school menurut saya mayoritas bagus dan melegenda. Lalu dari Syafrudin Huta Galung di Waena, nah ada lagu tema Asian Games 2018, ya saya lupa judulnya Maceita yang dinyanyikan Via Valen itu loh. Nah itu berkualitas dunia karena di cover ke berbagai bahasa, itu menurut saya kalau lagu dangdut yang menjadi legenda. Nah oke okay, ya. Maceita masih akan kembali lagi dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang.

Aci-maci gagal di dalam semua, terasa ya kita punya kebersamaan ya dari pukul 11 tadi siang ya sampai di saat ini sudah akan berakhir ya, dan sebentar lagi akan pukul 18. Jadi Aci-maci gagal di dalam semua, Macita pamit undur diri dari ruang dengar Aci-maci gagal di dalam semua. Terima kasih atas kebersamaannya bersama dengan kita orang, dan kita orang jumpa lagi nanti ya di lain waktu. Selamat sore untuk semuanya dan wanyambe.

Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Aku dapat email balasan lamaran kerja.
3: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
2: Ini nih. Selamat, Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya...
4: Pro 4 RRI.
5: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.

Kabar Papua jam 18. Pace-mace kata Ade, budaya Ararem adalah budaya asli suku Biak. Ararem memiliki arti mas kawin dan tradisi ini merupakan tradisi yang dilangsungkan untuk mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Menariknya, mas kawin ini diantar secara beramai-ramai. Tidak cuma itu, rombongan pun akan menyanyi dan menari diiringi musik tradisional. Tradisi Ararem tidak berlangsung sehari saja. Dilansir dari beberapa sumber, terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan budaya ini. Tahap pertama merupakan tahapan yang diadakan untuk menyepakati mas kawin. Tahap kedua ini jauh lebih panjang prosesinya daripada tahap pertama. Tahapan ini dimulai dari penyerahan mas kawin yang diiringi rombongan besar, pelaksanaan upacara pengiringan, hingga pelaksanaan war. Pada prosesi war, pengantin wanita akan diiringi rombongan lagi dan diantar ke rumah pengantin pria. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi potong jari atau yang disebut sebagai iki palek dalam bahasa daerah suku Dani merupakan budaya Papua yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Meski ekstrim dan menyeramkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Potong jari ini dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, kesedihan karena kematian anggota keluarga tidak cukup hanya diluapkan dengan menangis saja. Luka hati yang dirasakan baru akan sembuh bersamaan dengan luka karena jari yang terpotong. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 19.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
2: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pacu-maci kakak didorong semua, kali ini Macita punya informasi tentang beberapa tempat wisata hits yang ada di Jayapura ya. Jadi kalau berkunjung ke Jayapura ya, dari atas pesawat sebelum mendarat di Bandara Sentani ya, pasti pacu-maci kakak dari orang semua sudah bisa lihat kalau Jayapura itu indah sekali ya, karena dia punya laut yang biru, pegunungannya yang seperti permadani hijau katanya ya. Dan ketika akan turun dari ketika pesawat ya, pesawat akan mulai turun-turun ya, mau masuk ke Bandara Sentani ya, pacem-pacem kakak dan dorong semua sudah dimanjakan dengan pesona Danau Sentani. Nah, tapi Macita punya beberapa informasi tentang 7 tempat wisata hits yang ada di Jayapura ya. Nah, yang pertama ini ada yang namanya Puncak Jayapura City. Nah, Puncak Jayapura City ini menurut Macita adalah ini merupakan spot terbaik untuk mengamati landscape kota Jayapura. Nah, tempatnya itu ada di atas bukit di Ardipura, distrik Jayapura Selatan ya. Pacem-pacem kakak adik orang semua bisa menikmati teluk Jayapura yang indah ya, juga bisa lihat bangunan di perkotaan ya, di kota Jayapura, dan yang ada di kaki pegunungan hijau yang menghadap ke laut itu semuanya bisa terlihat ketika berada di Puncak Jayapura City. Nah, Puncak Jayapura City ini juga sangat ikonik karena ada tulisan Jayapura City ya, yang mirip dengan landmark Hollywood di Los Angeles sana ya. Jadi kalau naik dari Polimax 1 ya, itu agak tinggi, memang tempatnya sangat tinggi, termasuk tinggi untuk wilayah kota Jayapura, dan punya tulisan Jayapura City yang memang ikonik banget ya, apalagi kalau malam dilihat dari bawah, di bawah ya, dilihat dari arah kota ke arah atas, cantik sekali ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Danau Sentani. Nah, kalau Danau Sentani, bagi pacem-pacem kakak adik dorang semua yang baru akan tiba di Jayapura, pasti sudah melihat pesona Danau Sentani dari atas ya. Jadi Danau Sentani ini adalah wisata yang paling populer di Jayapura ya. Dan Danau Sentani ini berada di bawah lereng pegunungan cagar alam Cyclops ya, yang memiliki luas sekitar 245.000 hektar. Nah, danau ini terbentang antara kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, dan ini menjadi danau terluas di tanah Papua. Nah, lalu yang berikut ada air terjun Siklop. Ya, Danau Sentani ada air terjun Siklopnya juga ya. Jadi Jayapura juga punya air terjun yang cantik yang juga saat ini sudah cukup hits dan dikenal di kalangan wisatawan. Namanya adalah air terjun Siklop. Nah, berlokasi di kawasan pegunungan Siklop, tepatnya di Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Nah, sementara itu akses jalan menuju ke air terjun ini cukup terjal ya. Nah, ini cocok bagi pace-mace kakak adik dorang semua yang hobi berwisata sekaligus memacu adrenalin, karena memang ya ini penuh perjuangan untuk mencapai tujuan ke air terjun Siklop ini. Nah, jadi setelah melewati perjalanan yang tentu saja membutuhkan kerja keras, lelahnya pace-mace dorang itu akan terbayarkan dengan keindahan air terjun di sini. Nah, suasana di sekitarnya juga sangat asri karena dikelilingi pepohonan hijau dan udaranya juga sejuk ya. Apalagi dingin banget ya di situ. Macita belum pernah sampai ke sana karena memang ngos-ngosan juga kalau ke sana ya. Tapi menurut cerita dari teman-temannya Macita, tempatnya sangat asri, sejuk sekali ya, dan aduh pokoknya terada dua sudah di sana ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Pantai Harlem. Nah, Pantai Harlem ini juga jadi salah satu destinasi hits di Jayapura. Nah, lokasinya tuh berada di Tablasupa, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Nah, di sini pace-mace kakak adik orang semua bisa menemukan banyak spot foto menarik dan juga Instagramable. Nah, jadi tidak hanya itu saja, ternyata di sini juga punya ekosistem bawah laut yang cukup beragam. Nah, jadi bagi yang hobinya snorkeling ya, ini juga boleh ya dieksplor di sini ya. Dan Pantai Harlem ini punya tipe ombak yang cenderung tenang ya. Jadi memang kalau berenang di Pantai Harlem ini nyaman sekali ya, terutama yang cuman bisa berenang gaya katak ya. Itu boleh deh dicoba di Pantai Harlem ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Bukit Salib ya. Nah, Bukit Salib ini lokasinya ada di Doyolama, Distrik Waibu di Kabupaten Jayapura. Nah, di sini menawarkan landscape pemandangan yang sangat menawan ya. Jadi jangan sampai kelewatan ya kalau pace-mace kakak adik orang semua berkesempatan untuk berkunjung ke Bukit Salib ini, karena di sini udaranya juga segar dan juga sejuk ya. Cocok banget untuk kita yang pengen healing ya, mau melepas kepenatan paling cocok ya. Nah, ini dinamakan Bukit Salib karena memang di puncak bukit ini terdapat salib yang sangat besar ya. Tidak heran ya, karena memang mayoritas penduduk di Papua itu adalah mayoritasnya Kristen ya, seperti itu. Nah, lalu ada yang namanya Teluk Yotefa. Nah, Teluk Yotefa ini makin tenar setelah menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua pada 2021 lalu, dan kawasan ini menjadi venue untuk cabang olahraga dayung. Nah, lokasinya ada di Engros, Kelurahan Wai Morok, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Dan Teluk Yotefa ini menyajikan pemandangan alam yang mempesona ya. Jadi tidak heran kalau di tempat ini jadi salah satu destinasi hits di Jayapura. Nah, salah satu daya tarik di teluk ini ya tentu saja ya jembatan merahnya ya. Jembatan Merah Yotefa yang diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019 yang lalu. Nah, di mana jembatan ini juga merupakan ikon dari tanah Papua ya. Jadi kalau orang bilang ya, nggak seru namanya kalau kita datang ke Jayapura terus tidak jalan-jalan ke Jembatan Merah atau Jembatan Yotefa ini ya. Tuh. Nah, lalu yang berikut ya, ada yang namanya Pantai Pasir 6 ya. Ini lokasinya ada di Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Nah, di sini pace-mace kakak adik orang semua bisa melihat ya panorama yang cantik ya, khususnya pemandangan di bawah laut ya, yang memang sayang kalau dilewatkan apabila tidak ditelusuri lebih dalam ya. Yang hobinya snorkeling paling cocok dah kalau mau explore kekayaan bawah laut itu di Jayapura tuh paling banyak tempat-tempatnya, karena pasti pantai-pantainya tuh punya panorama bawah laut yang cantik ya. Jadi memang banyak spot-spot menarik yang bisa pacemace kakak adik dorang jelajahi ya. Nah, beberapa kegiatan juga bisa dilakukan di Pantai Pasir Enam ya, seperti bersantai, berenang ya, mau diving atau snorkeling, dan juga bisa menyaksikan keindahan pesona laut di dalam Pantai Pasir Enam ini ya. Banyak ya, masih banyak lagi yang lain ya yang bisa macam-macam kakak adik dorang semua telusuri ya. Tapi nanti ya Mak Cita akan kasih lagi informasinya di info-info yang akan datang. Oke, itu dia ya tempat 7 tempat wisata hits di Jayapura ya. Memang masih banyak lagi, nanti Mak Cita akan bagi-bagi deh tempat-tempat wisata hits yang ada di Jayapura.

0: mengenal alat transportasi kendaraan di Danau Sentani. Beberapa dasawarsa yang lampau, perahu tradisional merupakan satu-satunya transportasi di Danau Sentani dan benar-benar diandalkan sebagai sarana transportasi dan komunikasi. Secara perlahan, kini situasi ini telah berubah setelah diperkenalkannya secara transportasi danau yang baru. Meski bagaimanapun juga, perahu masih merupakan sarana transportasi danau yang paling penting dari dulu hingga sekarang. Masyarakat Sentani membuat perahu berdasarkan jenis kelamin masing-masing, yaitu perahu perempuan dan perahu laki-laki. Perahu perempuan secara tradisional hanya digunakan oleh wanita, diantaranya masyarakat suku Sentani, yang disebut dengan bahasa sehari-hari kaji. Perahu itu sendiri biasanya berukuran 4-10 meter dan dibuat dari pohon besi ataupun pohon matoa. Perahu perempuan pada umumnya sedikit lebih besar dibandingkan perahu laki-laki dan mampu melabuhkan 1-10 orang penumpang. Dan pada waktu yang sama memungkinkan kaum perempuan untuk membawa perlengkapan memancing, wadah air, dan benda-benda berat lainnya. Wanita menggunakan perahu ini dalam kehidupan sehari-hari bahkan bisa dianggap sebagai perlengkapan kerja mereka yang paling penting. Mereka menggunakannya saat mereka menebar, mengangkat jala ikan, mencari kerang, mengambil air bersih dari tengah danau, mengangkut barang, atau kerja di tempat lain. Perahu perempuan dimiliki oleh setiap keluarga di desa, bahkan bisa lebih dari satu, tergantung pada tuntutan kerja para wanita di keluarga tersebut. Tiap perahu memiliki motif yang berbeda-beda, seperti ikan, ombak, kerang, dan lain-lain. Kini laki-laki juga menggunakan perahu perempuan bila perlu, meski seharusnya wanita.
1: Pro 4 RRI, ensiklopedi budaya keindonesiaan.
0: Perahu laki-laki tradisional suku Sentani. Perahu laki-laki secara tradisional digunakan oleh laki-laki masyarakat suku Sentani yang disebut dengan bahasa sehari-hari Iva. Perahu laki-laki secara tradisional sangatlah kecil, hanya bisa memuat satu orang dan tidak stabil di atas air. Terlampau sempit di mana pemakai tidak duduk di antara sisi-sisi perahu, melainkan duduk di atasnya. Terkadang satu kaki dijuntaikan ke air untuk dengan maksud membantu menjaga keseimbangan. Perahu yang dalam kondisi baik dan layak digunakan untuk melakukan perjalanan di danau. Sebab hilangnya perahu laki-laki adalah perubahannya tren transportasi terlebih fungsi dan nilainya. Kini kaum pria lebih aktif bekerja di daratan daripada di danau. Apabila memerlukan sarana transportasi, telah tersedia banyak perahu motor dan Johnson. Dahulu setiap pria memiliki Iva, dan Iva perahu laki-laki, dan dibuat perahu yang pantas sampai anak laki-laki bisa membuat perahu sendiri. Kanggei adalah sebuah alat yang digunakan dalam perahunya orang Sentani. Fungsi alat tradisional kanggei ini adalah untuk mengeluarkan air dalam perahu bila perahu tersebut kemasukan air karena gelombang di dalam.

0: Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Kesal.
2: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
1: Emang bisa ya?
3: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
4: Oh no.
3: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
1: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.

masih di Ketompu Suara Budaya Papua Program 4 dari Jepura bersama Cina di suasana malam hari ini yang kembali menemani penyemaja kakak didung semua ya di edisi hari Senin 7 September 2020. Selamat malam, Majen ucapkan buat kamu semua. Anyway, untuk kondisi suasana lalu lintas ya, malam hari ini macet ya di Ring Road ya. Bukan di Ring Road sih, mau keluar Ring Road, mau keluar Hamadi tuh macet banget di lampu merahnya karena emang jalan yang bisa dilewati kalau dari AB ke arah kota ya, lewat Ring Road atau enggak lewat jalan atas. Nah, banyak yang mengambil jalur Ring Road ya. Jadi

Buat kamu pakai mencekak kaki dong semua, apalagi buat kamu yang buru-buru terus pakai mobil, hindari sih untuk lewat ring road sih, karena nanti bakalan macet di lampu merahnya. Nah, sambil menemani suasana malam pecah-pecah kakak dedung semua, menjadikan terus hadir dengan lagu-lagu Papua spesial ke ruang dengar kamu semua, dan juga dengan beberapa informasi-informasi pastinya seputar budaya dan lain sebagainya ya. Jadi jangan kemana-mana, setelahnya terus di program 4 RRI Jayapura.

0: Injaklah dadaku dan kau menjadi keluargaku. Kalimat ini agaknya aneh di pendengaran kita, namun juga sekaligus menantang pendengar di seluruh Nusantara, khususnya yang berada di luar Papua, untuk bisa merasakan dan menikmati sebuah budaya penyambutan bagi para tamu atau pejabat yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Cendrawasih. Budaya penyambutan yang berlaku khususnya bagi masyarakat adat yang menghuni Teluk Doreri dan Teluk Cendrawasih, walaupun nama budayanya berbeda, namun makna dan tujuan budaya tersebut tidaklah jauh berbeda. Seperti diungkapkan Bapak Freddy Wanda, salah seorang tokoh adat dari Wonti Serui.
1: Adat istiadat yang orang lakukan biasa injak piring itu, bagi yang baru datang dari tempat lain, kita anggap sebagai keluarga, kita bikin acara injak piring. Orang Waropen biasa bilang sema, makna yang dilakukan oleh keluarga atau yang bikin injak piring itu, dia ini sudah masuk setelah dia injak piring dan langkai dibuat parang silang, anak itu sudah menjadi keluarga kita yang punya acara itu. Seandainya sekian piring yang dia injak, 1-3 atau 4 piring dia langkahi, itu jadi milik dia.

0: Pendengar ensiklopedia budaya keindonesiaan di seluruh Nusantara, budaya injak piring yang bukan hanya diperuntukkan bagi tamu atau pejabat yang baru pertama kali ke Papua, khususnya di daerah pesisir, namun juga bagi sanak keluarga yang pergi merantau dalam waktu yang cukup lama baru kembali ke kampung halaman, ataupun juga bagi anggota keluarga yang pergi ke suatu daerah yang baru, maka setelah tiba kembali di daerahnya atau tempat tinggal semula, maka keluarganya melakukan sebuah ritual budaya injak piring.
1: Untuk anak yang dari keluarga atau pertama kali keluar dari keluarga, pergi merantau terus kembali, atau pertama kali keluar ke kota besar, dia kembali, itu yang kita lakukan sema atau injak piring.
0: Pendengar sahabat budaya, budaya injak piring yang sesungguhnya merupakan ungkapan syukur serta mengusir roh-roh jahat yang ikut bersama selama dalam perjalanan, merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang syarat dengan pesan moral. Sehingga adat dan budaya seperti ini perlu dipertahankan dan dilestarikan agar tidak hilang tergilas budaya manapun.

Pendengar sahabat budaya, dari budaya kita bisa mengenali sesama. Dengan mengenali budaya dari keberagaman etnis itulah, kiranya dapat lebih mempererat pertalian serta saling menghargai dan hidup berdampingan dengan penuh cinta dan damai. Karena budaya sejatinya adalah jati diri setiap etnis dan jati diri bangsa kita. Akhirnya dari Bumi Cendrawasih Papua, saya Marta Bakti bersama teknisi Hendrik Siahinenia SPT mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wanyambi.

Kabar Papua jam 19. Baca-baca kakak ade, upacara adat war adalah ritual untuk meminta perlindungan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh suku Biak. War dimaknai sebagai upacara adat yang mempunyai hubungan dengan kehidupan religius masyarakat suku Biak. Tujuan war adalah untuk memohon dan meminta perlindungan untuk anak mereka kepada penguasa alam semesta. Upacara war juga dipercaya dapat melindungi seseorang dari setiap peralihan siklus hidupnya. Masyarakat suku Biak biasanya melaksanakan upacara war untuk mengiringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, hingga tua sampai kematian. Beralih ke berita selanjutnya, Ero Eratuura adalah upacara adat tindik telinga. Upacara adat ini biasa dilakukan untuk anak-anak yang telah menginjak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak yang menjalankan upacara adat akan duduk di tikar dan dihadiri juga oleh anak-anak yang lain. Kedua telinga akan ditindik dengan alat khusus yang dipercaya sebagai cara menjaga telinga. Bagi masyarakat Papua, telinga adalah alat pendengaran yang harus dijaga dengan baik. Demikian saya Maja Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 20.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Tahukah Anda, danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.
1: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
2: Kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
3: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
1: Awas aja ya.
3: Terus? Mau diapain?
1: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
3: Itu bullying namanya.
1: Apa?
3: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
3: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
1: Oh,
3: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
1: Heboh.
3: Wow. Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk.
3: Aduh, nah itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
1: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
4: Masih di Ketorong Pensi Klub Edi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, berbicara soal Papua itu pasti ya paling banyak ya identik dengan pemandangan alam. Nah, selain pemandangan alam juga kekayaan sumber daya alam yang melimpah ya, itu juga merupakan salah satu hal identik dari Papua. Nah, sayangnya ya, nah ini sayang banget ya Sobat Budaya, tidak banyak orang tahu tentang kekayaan budaya dan seni yang sangat menarik dari Papua, seperti tarian, alat musik, hingga tradisi dan juga adat istiadat. Nah, berbicara tentang adat istiadat ya Sobat Budaya, nah Papua ini punya berbagai keunikan yang menjadikannya sebagai ciri khas dari masyarakat Papua. Nah, kali ini Majita sudah rangkum ada 5 tradisi unik dari Papua yang wajib Sobat Budaya ketahui. Yang pertama adalah tradisi ikipale atau pemotongan jari. Nah, jadi sahabat budaya bisa tidak sih atau sahabat budaya pernah membayangkan kalau jari sahabat budaya itu sengaja dipotong ya. Tidak sengaja saja sakit sahabat budaya, apalagi kalau sengaja dipotong. Aduh, enggak bisa dibayangkan di sahabat budaya. Nah, di Papua ini terdapat sebuah tradisi yang dapat dikatakan ekstrim ya. Ini yang biasa disebut sebagai ikipale atau tradisi memotong jari. Nah, tradisi ini dilakukan oleh para anggota suku Dani. Nah, jadi meskipun bagi kebanyakan orang itu memang terdengar sedikit menyeramkan atau bahkan sangat menyeramkan, nah tradisi ini punya makna dan juga filosofi yang dalam bagi para anggota di dalam suku Dani. Nah, tradisi ini dilakukan untuk menunjukkan rasa setia dan juga rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru saja meninggal. Nah, itu dia tradisi ikipale atau tradisi pemotongan jari ya, atau tradisi memotong jari bagi suku Dani di Papua. Nah, lalu yang kedua adalah tradisi mumi ya. Nah, kalau kita bicara soal mumi, pasti daerah pertama yang kita ingat itu adalah di Mesir sana ya Sobat Budaya ya. Nah, tapi siapa sangka kalau di beberapa suku di Papua itu punya tradisi mengawetkan jenazah. Nah, tradisi ini dilakukan oleh beberapa suku seperti suku Moni, suku Yali, suku Me, dan juga suku Dani ya. Nah, jadi memang tidak semua anggota suku di setiap wilayah menerapkan tradisi ini karena tradisi ini hanya dilestarikan di beberapa daerah saja. Nah, salah satu hal yang menarik dari tradisi ini adalah jenazah yang dijadikan mumi itu bukan orang sembarangan ya Sobat Budaya, melainkan seseorang yang sangat berjasa bagi suku mereka. Nah, itu dia ya tradisi mumi di Papua. Lalu tradisi yang berikut adalah tradisi ararem. Nah, kalau suku Biak ya, di suku Biak itu punya sebuah tradisi yang menarik untuk mengantar mas kawin ya. Itu biasa mereka sebut dalam bahasa mereka adalah ararem. Nah, ararem ini dari calon suami kepada keluarga calon istri. Nah, dalam tradisi ini keluarga laki-laki yang akan ditemani dengan iringan tari-tarian itu akan membawa peralatan rumah tangga, piring-piring adat dan juga makanan ke rumah keluarga calon istri. Nah, tradisi ini masih dapat sahabat budaya temukan hingga saat ini ya. Jadi kalau sahabat budaya datang ke Papua terus kebetulan dapat ada pengantaran mas kawin atau tradisi ararem dari suku Biak, sebagai sahabat budaya, nonton sampai habis. Cantik, ciamik, dan sangat luar biasa dalam proses ini, proses pengantaran mas kawin ini ya. Kalau enggak percaya, nonton aja sendiri ya. Lalu yang berikut ya, yang berikut adalah tentang tifa darah. Wah, ini dari katanya juga udah cukup ekstrim ya sahabat budaya. Nah, kita tahu kalau tifa itu merupakan salah satu alat musik tradisional masyarakat di Papua. Nah, kulit alat musik ini juga cukup menarik karena terbuat dari kulit biawak. Nah, tapi sahabat budaya, apakah sahabat budaya tahu bahan yang dilakukan untuk menempelkan kulit ke ujung gendang kayu? Nah, untuk menempelkan kulit ke ujung gendang kayu ya, suku Kamora, suku Kamora ya, satu suku Kamoro itu pakai darah mereka sendiri yang berasal dari kucuran darah di bagian paha. Jadi mereka biasanya menggunakan silet untuk membuat luka di paha mereka, lalu mereka menempelkannya di ujung gendang kayu. Bergidik ya sahabat budaya, mencetak juga bergidik nih. Lalu yang berikut, tradisi yang terakhir adalah tradisi bakar batu atau juga disebut barapen. Nah, masyarakat di beberapa wilayah pegunungan tengah, bahkan juga di wilayah pesisir, ya itu punya tradisi yang cukup unik yang biasa disebut dengan bakar batu atau barapen. Nah, bakar batu atau barapen ini adalah sebuah tradisi masak bersama dengan seluruh warga kampung dengan menggunakan batu yang dibakar hingga membara sebagai alat masak utama. Nah, tradisi ini biasanya dipimpin oleh kepala suku, ya. Kepala sukunya pasti menggunakan pakaian adat lengkap dan dia akan berkeliling untuk mengundang para anggota kampungnya. Nah, kemudian setelah anggota kampung ini sudah berkumpul, ya, para anggota kampung atau warga kampung akan berburu hewan di hutan. Ya, ini para laki-laki akan berburu hewan di hutan atau di sekitar kampung mereka untuk dijadikan bahan makanan utama. Nah, lalu ibu-ibunya, ya, para wanitanya, para perempuannya itu akan menerima hewan-hewan hasil berburu tersebut dan mereka akan memasak dan sebagian lainnya juga akan menatanya di atas bara, ya, di atas batu yang sudah dipanaskan tersebut. Nah, setelah diatur di atas batu-batu tersebut, nanti ditutup lagi dengan batu, ditutup lagi dengan sayur-sayuran sampai matang, sahabat budaya. Nah, kalau sudah matang, baru deh dinikmati bersama-sama seluruh warga kampung dan juga kepala suku. Nah, itu dia sahabat budaya, 5 tradisi yang berasal dari Papua yang wajib sahabat budaya ketahui. Jadi selain punya kekayaan sumber daya dan juga pemandangan alam yang indah, nah di Papua juga punya tradisi yang sangat unik.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhoofd. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Rendi jenik ke perpustakaan deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Nah, masih di Keterompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pace-mace kakak didorong semua, di Papua ini banyak sekali yang namanya tempat-tempat wisata kuliner ya. Nah, jadi memang wisata kuliner ini bagi wisatawan itu memang gak boleh luput ya dari agenda liburan. Nah, apalagi kalau datang ke Papua, yang paling penting itu adalah mencicipi beraneka ragam menu ya yang ada di Papua. Nah, tidak hanya membuat perut kenyang ya, tapi kita juga dapat memanjakan mata kita dengan tempat-tempat atau restoran ya atau kafe yang menyediakan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Nah, ini memang tempatnya juga bagus-bagus banget ya. Nah, jadi hampir di seluruh tempat wisata kuliner di Papua itu punya pemandangan yang indah ya, itu baik suasana kota maupun yang memiliki suasana alam dan juga pesona laut. Nah, kali ini Macita akan bagikan informasi tentang 5 tempat wisata kuliner yang enak dan juga bisa memanjakan mata pace-mace dorang yang ada di Kota Jayapura. Nah, yang pertama ada resto dan kafe Rumah Laut ya. Nah, namanya aja sudah Rumah Laut ya. Jadi tempat wisata kuliner yang satu ini memang menyuguhkan pemandangan laut yang indah ya dan juga menawan. Nah, berada di sekitar pusat aktivitas perkotaan ya. Tempat wisata kuliner ini mudah dijangkau oleh pace-mace kakak-adik dorang semua ya. Nah, bagi yang menginap di hotel yang berada di Kota Jayapura ya, akses menuju ke tempat wisata ini sangat dekat ya. Dan di sini di rumah dan kafe Rumah Laut ini ya, restoran dan kafe Rumah Laut ini itu menyajikan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Sekalian juga ada beberapa berbagai menu-menu juga yang menyajikan makanan-makanan dari luar negeri, bahkan yang dari dalam negeri, bahkan saat Nusantara. Nah, lalu yang berikut ada The Marlin Seafood ya. Nah, tempat wisata kuliner ini ya juga menyuguhkan pemandangan ya. Kali ini pemandangannya adalah pantai dan juga desiran ombak yang tentu saja ya, kalau kita dengar suara ombak itu bawaannya kayak nyaman aja ya gitu ya. Kalau macet itu sih ngerasa gitu ya, kalau dengar suara ombak di pantai gitu, bawaannya tuh kayak tenang gitu ya. Nah, The Marlin Seafood ini lokasinya tuh di Pantai Holtekam ya. Dan bukan hanya perut saja yang kenyang ya dengan makanan khas Papua, tapi juga pace-mace dorang bisa melihat ke sepanjang Pantai Holtekam itu dengan latarnya yakni Jembatan Yotefa. Ya, jadi Maceta mengutip dari Google Review ya, salah satu pengunjung itu mengatakan begini ya, tempatnya baru dan juga asik ya, makanannya enak-enak dan harganya terjangkau, view-nya oke banget, pelayanannya juga baik ya, seperti itu ya. Nah, kalau mau ke tempat wisata ini ya, nah tentu saja pace-mace kakak-adik dorang semua akan melewati Jembatan Merah atau Jembatan Yotefa. Nah, itu dia ya. Nah, lalu yang berikut ada Rumah Makan Sendok Garpu. Ya, kalau berkunjung ke Kota Jayapura ya, coba deh mengunjungi tempat wisata kuliner Rumah Makan Sendok Garpu. Nah, di sini menawarkan aneka hidangan seafood ya, baik itu ikan air laut dan juga ikan air tawar ya, paling banyak memang ikan air tawar, dan juga makanan-makanan khas tanah Papua. Nah, restoran ini juga punya tempat yang luas dan juga estetik ya, jadi cocok banget untuk bersantap bersama-sama dengan keluarga maupun juga dengan kolega pace-mace kakak-kakak orang semua. Nah, lalu yang berikut ya, kita kembali lagi nih ke Pantai Holtekam ya. Ada juragan dapur, resto dan kafe ya. Nah, siapa saja yang berkunjung ke tempat wisata kuliner di tempat wisata kuliner ini ya, ini akan dimanjakan dengan pemandangan laut ya, seperti yang tadi ya, Mbak Cita sudah infokan juga ya, rumah makan dan rumah makan The Marlin Seafood ya. The Marlin Seafood itu tempatnya juga nggak jauh ya dari juragan dapur restoran kafe ini ya. Jadi tempatnya juga berada di Pantai Holtekam, menawarkan yang sama ya, suasana Pantai Holtekam ya, desiran ombaknya, dan tentu saja selain menikmati makanan khas Papua ya, kita juga menikmati angin Pantai Holtekam yang memang ya katanya kalau udah rasain hembusan angin Pantai Holtekam itu bikin susah move on katanya. Gitu ya. Nah, yang berikut juga masih di seputaran Pantai Holtekam ya, memang di Pantai Holtekam ini banyak sekali kafe-kafe ya, dan juga restoran-restoran yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata kuliner Pace-Mace Dorang. Yang berikut ada The Sante Jayapura ya. Nah, ini di sini juga menyuguhkan pemandangan laut ya, dan juga banyak menu olahan laut yang bisa dinikmati bersama dengan keluarga, kerabat dan juga pasangan ya. Jadi tinggal pilih nih mau kemana ya. Mau ke The Sante Jayapura, mau ke juragan dapur resto and cafe ya, atau juga mau ke rumah makan Sendok Garpu, atau ke The Marlin Seafood ya. Nah, atau juga pengen ke ke resto and cafe rumah laut. Nah, pokoknya tinggal dipilih aja. Itu itu merupakan 5 dari berbagai tempat-tempat wisata kuliner yang ada di Kota Jayapura ya, seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan lagi informasi-informasi berikutnya ya, masih dalam wisata kuliner.

Aceh Kakak Ade, sasi adalah upacara adat yang hanya dapat ditemukan di Maluku dan Papua. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam di suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Di penghujung waktu sasi, diadakan upacara buka sasi, di mana masyarakat memanen hasil laut di area sasi untuk dijual. Sasi adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua masyarakat boleh mengambil hasil sasi setelah acara buka sasi, asalkan mematuhi aturan yang telah disepakati seperti ukuran minimal yang boleh diambil. Beralih ke berita selanjutnya, suling tambur adalah kesenian tarian masyarakat Papua dengan menggunakan 2 alat musik yaitu suling dan tambur atau gendang. Tarian ini dilakukan secara berkelompok pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan pesta adat. Suling tambur dimainkan pada acara-acara besar lainnya untuk menambah suasana. Awalnya gendang terbuat dari kulit ikan pari atau hiu, tapi sekarang telah diganti dengan kulit kambing atau rusa. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa di Kabar Papua esok hari.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Pan Balang Tama.
1: Saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili. Dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat atau yang tidak bawa peralatan akan dikenakan denda atau sanksi.
2: Baik, Pak Tuyan.
3: Baik, setuju, Pak.
4: Setuju.

0: Maaf, Pak Kelian. Sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya, Pak Kelian.
1: Iya. Kenapa Pan Balang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai ini.
0: Ampure, Pak Kelian. Bukankah kemarin Pak Kelian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar, Pak. Dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh, Pak Kelian. Pak Kelian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung ke sini.
1: Gak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Aduh, itu kan ayamnya Pak Kelian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau gak percaya, Pak Kelian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah tiang.
2: Kelian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Pan Balang Tamak. Dan benar saja, ayam-ayam Pan Balang Tamak baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Pan Balang Tamak tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Kalau sampai lewat tengah hari Pan Balang Tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Pan Balang Tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai, Pak Kelian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Baiklah, ayo kita berangkat.
2: Nah, saat warga tengah asik berburu, tiba-tiba anjing kecil tersebut dilemparkan oleh Pan Balang Tamak ke semak-semak.
3: Hai saudara-saudara, lihat, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan.
0: Tapi karena badannya kecil,
3: dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti.

0: biasa dijatuhkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bali Agung.
1: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali, aku pingin banget ngerjain warga desa. Tapi, bagaimana caranya ya?
2: Woi, Beli! Daripada bengong-bengong begitu, mending bantu tiang motong-motong jajan Iwal ini.
1: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
2: Ih, Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat pekerjaan tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kek Beli.
1: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriannya itu harus ikhlas. Tapi
2: kenapa Beli?
1: Anjing itu memberiku ide ya.
2: Yes, ditanya malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Eh, Beli.
1: Loh, boleh Beli minta Iwalnya dikit aja.
2: Ya boleh lah Beli, asal jangan dihabisin, karena ini untuk Banten.
1: Iya, Beli minta dikit aja.
3: Pak Klien, apa nggak bisa dibuat aturan?
4: Aturan tentang apa?
3: Aturan untuk warga pemilik anjing, agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
4: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
3: Coba Pak Klien lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing, jadi pengen muntah saya.
4: Oh iya, nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya? Tapi Pan Balang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
3: Eh, itu dia Pak Klien. Tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
4: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
3: Dia harus kena denda Pak Klien.
4: Pan Balang Tamak, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
1: Oh, maaf Pak Klien, tiang memang tidak punya peralatan, tapi tiang punya penawaran Pak Klien.
4: Penawaran? Penawaran apa?
1: Jika tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, tiang tidak akan kena denda, dan tiang masih ada penawaran lagi Pak Klien.
3: Penawaran apa lagi Pan Balang Tamak?
1: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, tiang berani bayar 500.000.
3: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500.000, dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
1: Baiklah, saya terima tantangan itu.
0: Pan Balang Tamak berpura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan Iwal yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing lalu disiram sedikit air. Serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Pan Balang Tamak terbebas dari denda, hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Pan Balang Tamak melalui jamuan makan malam. Merasa dirinya diracun,

0: Beli tidak lama lagi akan mati loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur loh. Cukup dimandikan.

0: angin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuhan simbar lo ya.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti. Kemudian taruh di gedung Balai Daje.

0: kalian. Pan Balang Tamak ternyata gak mati, malah sekarang jadi pemangku, pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Kelian, Tiang gak bohong.
1: Sebentar. Kenapa racun yang aku campurkan tak mempan ya untuk Pan Balang Tamak? Apa racun ini sudah gak ampuh lagi?
0: Hati-hati dengan racun ini Pak Kelian.
1: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri ya.
0: Jangan Pak Kelian.
1: Kerongkonganku.

0: akhirnya meninggal. Sementara itu, di rumah Panbalang Tama, ada dua sosok yang mengendap-endap menyatroni Bali Dajjal.
1: Wah, pedihnya besar sekali ya. Rupanya di sini Panbalang Tama menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa pedi ini.
2: Ayo.
1: Aduh, kok berat sekali ya. Dan pedi ini busuk banget.
3: Wah, benar. Kalau gitu kita buka di sini saja dan hasilnya kita bagi dua.
1: Nah, gimana kalau kita bawa ke dalam area pura saja? Yang lewat.
3: Ayo buruan. Kita buka di sini saja.

pencuri itu lari tunggang-langgang, dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata, sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka, dan ternyata mayat Panbalang Tama. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Panbalang Tama, walaupun dia sudah menjadi mayat.

Masih di Kita Rumput Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pacem-pacem kakek di dorang semua, pesona keindahan alam dan peninggalan zaman prasejarah Gunung Serobu ini memang pantas untuk dikagumi. Nah, kedua faktor ini yang menjadikan Gunung Serobu sebagai situs warisan budaya Papua yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Nah, Gunung Serobu ini merupakan sebuah tanjung yang membentang di perairan Teluk Yotefa seluas 5.250 meter persegi. Terletak di Kelurahan Abe Pantai, Distrik Abe Pura, Kota Jayapura, yang dikelilingi oleh Kampung Nafri, Kampung Enggros, dan juga Kampung Tobati. Nah, akses menuju situs cagar budaya Gunung Serobu ini dapat dijangkau dengan menaiki motor sekitar 10 menit dari dermaga kecil para nelayan di Abe Pantai, ya. Dan untuk mencapai titik-titik pusat situs cagar budaya Gunung Serobu, yaitu dengan memanjat bukit berkontur landai dan sampai dengan terjal. Nah, dan secara geologi, Bukit Gunung Serobu ini terbentuk dari batu gamping koral dengan keadaan pesisir tanjung berupa pantai bertebing karang terjal hingga landai. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini bisa ditemukan beberapa situs, ya. Di antaranya ada bagian-bagian dari tulang belulang manusia, ada menhir, ada fragmen kepala arca serta lumpang. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini dibagi menjadi 5 titik pusat, ya. Di titik pertama, megalitik Serobu 1, dan titik kelima merupakan pusat pemujaan. Nah, di titik kedua, ketiga, dan keempat, yaitu megalitik Serobu 2 dan juga megalitik Serobu 3 dan megalitik Serobu 4, ini digunakan sebagai tempat penguburan.

Sudah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun.

Nah, masih di Ketorong Pusuara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace-Mace kakak dorang semua, di Papua ini banyak sekali yang namanya tempat-tempat wisata kuliner ya. Nah, jadi memang wisata kuliner ini bagi wisatawan itu memang gak boleh luput ya dari agenda liburan. Nah, apalagi kalau datang ke Papua, yang paling penting itu adalah mencicipi beraneka ragam menu ya yang ada di Papua. Nah, tidak hanya membuat perut kenyang ya, tapi kita juga dapat memanjakan mata kita dengan tempat-tempat atau restoran ya atau kafe yang menyediakan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Nah, ini memang tempatnya juga bagus-bagus banget ya. Nah, jadi hampir di seluruh tempat wisata kuliner di Papua itu punya pemandangan yang indah ya, itu baik suasana kota maupun yang memiliki suasana alam dan juga pesona laut. Nah, kali ini Macita akan bagikan informasi tentang 5 tempat wisata kuliner yang enak dan juga bisa memanjakan mata pace-mace dorang yang ada di Kota Jayapura. Nah, yang pertama ada resto dan kafe Rumah Laut ya. Nah, namanya aja sudah Rumah Laut ya. Jadi tempat wisata kuliner yang satu ini memang menyuguhkan pemandangan laut yang indah ya dan juga menawan. Nah, berada di sekitar pusat aktivitas perkotaan ya. Tempat wisata kuliner ini mudah dijangkau oleh pace-mace kakak adik dorang semua ya. Nah, bagi yang menginap di hotel yang berada di Kota Jayapura ya, akses menuju ke tempat wisata ini sangat dekat ya, dan di sini di rumah dan kafe Rumah Laut ini ya, restoran dan kafe Rumah Laut ini itu menyajikan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Sekalian juga ada beberapa berbagai menu-menu juga yang menyajikan makanan-makanan dari luar negeri, bahkan yang dari dalam negeri, bahkan Nusantara. Nah, lalu yang berikut ada The Marlin Seafood ya. Nah, tempat wisata kuliner ini ya juga menyuguhkan pemandangan ya. Kali ini pemandangannya adalah pantai dan juga desiran ombak yang tentu saja ya, kalau kita dengar suara ombak itu bawaannya kayak nyaman aja ya gitu ya. Kalau Maci itu sih ngerasa gitu ya, kalau dengar suara ombak di pantai gitu, bawaannya tuh kayak tenang gitu ya. Nah, The Marlin Seafood ini lokasinya tuh di Pantai Holtekam ya. Dan bukan hanya perut saja yang kenyang ya dengan makanan khas Papua, tapi juga pace-mace dorang bisa melihat ke sepanjang Pantai Holtekam itu dengan latarnya yakni Jembatan Yotefa. Ya, jadi Maceta mengutip dari Google Review ya. Salah satu pengunjung itu mengatakan begini ya. Tempatnya baru dan juga asik ya. Makanannya enak-enak dan harganya terjangkau. View-nya oke banget, pelayanannya juga baik ya. Seperti itu ya. Nah, kalau mau ke tempat wisata ini ya, nah tentu saja pace-mace kakak-kakak dorang semua akan melewati Jembatan Merah atau Jembatan Yotefa. Nah, itu dia ya. Nah, lalu yang berikut ada Rumah Makan Sendok Garpu. Ya, kalau berkunjung ke Kota Jayapura ya, coba deh mengunjungi tempat wisata kuliner Rumah Makan Sendok Garpu. Nah, di sini menawarkan aneka hidangan seafood ya, baik itu ikan air laut dan juga ikan air tawar ya, paling banyak memang ikan air tawar, dan juga makanan-makanan khas tanah Papua. Nah, restoran ini juga punya tempat yang luas dan juga estetik ya, jadi cocok banget untuk bersantap bersama-sama dengan keluarga maupun juga dengan kolega pace-mace kakak-kakak orang semua. Nah, lalu yang berikut ya, kita kembali lagi nih ke Pantai Holtekam ya. Ada juragan dapur, resto dan kafe ya. Nah, siapa saja yang berkunjung ke tempat wisata kuliner di tempat wisata kuliner ini ya, ini akan dimanjakan dengan pemandangan laut ya, seperti yang tadi ya, Maceta sudah infokan juga ya, rumah makan The Marlin Seafood ya. The Marlin Seafood itu tempatnya juga nggak jauh ya dari juragan dapur restoran kafe ini ya. Jadi tempatnya juga berada di Pantai Holtekam, menawarkan yang sama ya, suasana Pantai Holtekam ya, desiran ombaknya, dan tentu saja

0: Selain menikmati makanan khas Papua, ya kita juga menikmati angin Pantai Holtekam yang memang ya katanya kalau udah rasain hembusan angin Pantai Holtekam itu bikin susah move on katanya. Gitu ya. Nah, yang berikut juga masih di seputaran Pantai Holtekam ya, memang di Pantai Holtekam ini banyak sekali kafe-kafe ya dan juga restoran-restoran yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata kuliner Pace-Mace Dorang. Yang berikut ada Desante Jayapura ya. Nah, ini di sini juga menyuguhkan pemandangan laut ya dan juga banyak menu olahan laut yang bisa dinikmati bersama dengan keluarga, kerabat dan juga pasangan ya. Jadi tinggal pilih nih mau kemana ya. Mau ke Desante Jayapura, mau ke Juragan Dapur Resto and Cafe ya, atau juga mau ke rumah makan Sendok Garpu atau ke The Marlin Seafood ya. Nah, atau juga pengen ke ke Resto and Cafe Rumah Laut. Nah, pokoknya tinggal dipilih aja. Itu merupakan 5 dari berbagai tempat-tempat wisata kuliner yang ada di Kota Jayapura ya, seperti itu. Nanti Majid akan lanjutkan lagi informasi-informasi berikutnya ya, masih dalam wisata kuliner.
1: Halo, Pacak ngomong dengan Wak Dola?
2: Yo, ini Wak Dola. Ada yang Pacak dibantu?
1: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gegol 500 ribu?
2: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
1: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
3: Dua hari berikutnya.
1: Mana laptopnya Wak?
4: Ini nah laptopnya.
1: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconyo pecah, catnyo ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gomuga, laptop bekas, dak tahunya?
4: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
3: Ingat, teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna, dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mana kopiku, Mak?
3: Kopi saja terus yang dicari.
2: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
3: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
2: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
3: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
2: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
3: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
2: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
3: Astaga, kopi ini dulu, Pak Deng, beling gula.
4: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
5: Masih di Kita Rembus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pak Cema, CKKD dorang semua, rumah adat di Papua punya keunikan yang sangat mudah untuk dikenali. Karena terbuat dari bahan-bahan alam, jadi keberadaan rumah ini tidak dikhawatirkan merusak keseimbangan alam. Nah, justru sebaliknya, rumah adat di Papua pada umumnya ramah lingkungan. Nah, keasrian dan kealamian rumah adat daerah ya di Papua ini memberikan kesan tradisional yang menenteramkan. Nah, lalu ada berapa banyak sih rumah-rumah adat yang ada di Papua? Ya, sekarang Majeta akan hadirkan informasinya. Yang pertama adalah rumah adat Honai. Ya, kalau tidak tahu rumah adat Honai, memang ya keterlaluan, karena memang Honai ini sangat terkenal ya, dan sangat familiar ya, karena kalau ditanya rumah adat di Papua pasti semua akan menyebut dengan rumah Honai. Nah, jika ditinjau dari segi bahasa, penamaan rumah ini terdiri dari dua kata, hun yang berarti laki-laki dewasa dan ai yang artinya rumah. Jadi rumah Honai itu merupakan rumah yang diperuntukkan untuk laki-laki dewasa. Ya, jadi dengan demikian sebenarnya rumah Honai ini dikhususkan untuk para laki-laki saja. Nah, rumah ini akan banyak pace-mace KKD dorang temukan di lembah dan pegunungan bagian tengah Papua. Dan oleh penduduk lokal sekitar, rumah ini masih dijadikan tempat tinggal hingga saat ini. Nah, suku Dani ya, ini merupakan suku yang paling banyak tinggal di dalam rumah Honai. Nah, dinding rumahnya berbentuk melingkar dan terbuat dari kayu kokoh yang disusun berdiri. Kayu tersebut diruncingkan salah satu ujungnya lalu ditancapkan ke dalam tanah sehingga dapat berdiri. Nah, rumput atau jerami dijadikan pelapis dasar lantai. Tiangnya terbuat dari kayu yang kuat dan juga keras agar kuat menyangga beban rumah. Nah, rumah ini hanya memiliki satu pintu tanpa disertai jendela. Jadi secara keseluruhan, tinggi rumah ini hanya mencapai 2,5 meter dan luasnya hanya 5 meter saja. ya, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu sempit ya kalau menurut Mbak Cita. Dan kalau dilihat dari kejauhan, rumah ini bentuknya seperti jamur raksasa. Nah, bentuk atapnya yang kerucut tumpul ya, ini dimaksudkan untuk mengurangi hawa dingin yang bisa masuk ke dalam rumah dan juga agar air hujan itu tidak segera turun tanpa harus membasahi dinding rumah. Nah, atapnya itu terbuat dari tumpukan daun sagu, jerami kering atau dari ilalang. Nah, ilalang atau jerami yang digunakan sebagai atap rumah ya, mungkin saja kelihatannya rapuh dan juga lemah ya kalau kita perhatikan ya. Kita berpikir kalau pakai jerami, bukannya nanti dia bisa kemasukan air ya, atau kalau tertiup angin dia akan terbang ya. Tapi karena tajamnya ujung ilalang ya, ini memberikan makna orang Papua itu orang mandiri, kritis, kuat, dan mudah menyesuaikan diri ya. Di dalam rumah Honai ya, tidak ada kursi sofa atau semacam tempat duduk lainnya ya. Jadi kalau ada tamu ya, jadi tamu akan duduk di atas alas rumput atau jerami bersama dengan tuan rumah. Nah, tujuannya adalah untuk membentuk kebersamaan. Nah, ukuran rumah Honai yang tidak terlalu besar, tidak terlalu sempit juga tanpa alasan ya, bukan tanpa alasan. Pasalnya rumah ini pada umumnya berada di pegunungan Papua yang punya hawa dingin ya. Jadi karena itu rumah yang dibuat pendek dan sempit ya, itu bisa menahan dinginnya hawa di pegunungan sana ya. Nah, agar temperatur di dalam rumah juga semakin hangat, biasanya di tengah-tengah rumah itu terdapat pembakaran api unggun. Nah, keunikan rumah adat Honai ini bukan hanya dari segi bentuknya, melainkan juga dari fungsinya ya. Ternyata rumah Honai ini terdiri dari dua lantai ya. Jadi masing-masing lantai punya fungsi yang berbeda. Lantai pertama biasanya digunakan sebagai tempat tidur, sementara kalau ingin bersantai, makan, dan melakukan aktivitas keluarga lainnya, nah, pemilik rumah akan naik ke lantai dua. Dan kalau malam hari tiba ya, ketika rumahnya gelap ya, nah, ada api unggun yang dibakar di tengah-tengah rumah di lantai pertama yang menjadi sumber penerangan. Nah, selain dijadikan sebagai tempat tinggal, rumah adat Honai juga digunakan untuk menyimpan berbagai peralatan berburu maupun perang. Selain itu juga bisa untuk menyusun strategi perang, menyimpan segala macam simbol dan juga peralatan yang sudah diwariskan oleh para leluhur ya. Bahkan juga bisa untuk menyimpan jenazah yang sudah diawetkan menjadi mumi. Jadi tidak jarang ya, anak laki-laki itu berlatih di rumah Honai ini agar saat dewasa bisa menjadi pria yang kuat yang dapat melindungi sukunya. Nah, rumah Honai ini biasanya didirikan secara berkelompok. Jadi kalau pace-mace dorang ketemu satu rumah Honai, ya pasti pace-mace dong bisa lihat kalau di dekatnya tuh akan ada rumah-rumah Honai lainnya. Nah, hal ini karena sebuah keluarga itu membutuhkan lebih dari satu rumah untuk tempat tinggal banyaknya anggota keluarga. Nah, lalu berapa orang yang bisa tinggal di dalam rumah Honai? Bisa sampai 5 dan 10 orang pace-mace ya. Oke, yang berikut ada rumah Ebei. Nah, rumah Ebei ini punya bentuk yang sama dengan rumah Honai. Nah, satu hal yang mendasar yang membedakannya adalah siapa yang menempatinya. Jadi rumah Ebei ini ditempati oleh para perempuan dewasa ya. Tapi demikian, anak laki-laki yang belum beranjak dewasa itu diperbolehkan tinggal di rumah ini untuk beberapa saat ya. Nah, setelah mereka dewasa, mereka harus pindah ke rumah Honai. Nah, kata EB ini juga terdiri dari dua kata, yakni EB dan I. EB artinya tubuh dan I berarti perempuan. Nah, jadi secara bahasa rumah EB ini berarti tubuh perempuan. Ya, maksudnya ini adalah perempuan itu merupakan tubuh kehidupan bagi setiap orang sebelum dilahirkan di dunia. Ya, luar biasa ya kena kata EB ini ya. Nah, di rumah ini perempuan yang beranjak dewasa dan siap menikah itu akan diajari berbagai macam hal agar mereka akan siap menjadi istri sekaligus menjadi ibu yang baik. Nah, di rumah ini para wanita Papua ya itu melakukan berbagai macam aktivitas seperti membuat kerajinan tangan ya, menjahit ya, membuat noken, memasak dan lain-lain. Nah, rumah ini juga memiliki beberapa filosofi penting bagi masyarakat di Papua. Nah, rumah EB ini berbentuk lingkaran seakan menandakan bahwa suku Dani ya, suku yang paling banyak mendiami di daerah pegunungan tengah ya, ini memiliki persatuan dan kesatuan yang solid. Nah, kesolidan persatuan dan kesatuan di antara mereka ini menjadikan mereka itu sehati dan punya satu pemikiran yang sama-sama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, yang terakhir ya, filosofi penting ya dari rumah EB ini merupakan simbol bagi suku Dani untuk menunjukkan harkat dan martabat mereka. Lalu yang berikut ya, rumah adat yang ada di Papua namanya Rumah Hunila. Nah, ini berada juga di daerah daerah pegunungan ya, di suku Dani paling banyak. Nah, jadi jangan kaget Pak Cemace, rumah ini punya ukuran yang sangat panjang dan lebih luas ya. Nah, di dalamnya ini berisi banyak berbagai macam bahan makanan dan juga peralatan masak ya. Nah, jadi rumah Hunila ini sama seperti apa ya? Dapur umum begitu kalau macam itu bisa gambarkan ya. Nah, seperti dapur umum lain-lainnya ya. Nah, tempat ini ya, rumah Hunila ini menjadi pusat produksi makanan untuk seluruh Silimo dan beberapa rumah Honai. Jadi beberapa rumah Honai dan EB itu biasanya punya satu rumah Hunila yang digunakan bersama. Nah, bahan makanan yang sering dimasak oleh para wanita di sana adalah sagu dan juga ubi. Nah, setelah dimasak ya, makanan akan diantarkan kepada keluarganya masing-masing dan Pilamo. Nah, seperti itu. Lalu ada lagi, masih ada ya, rumah Wamai ya, yang dibangun oleh suku Dani. Nah, rumah Wamai ini termasuk salah satu rumah adat yang ada di Pegunungan Tengah ya. Jadi banyaknya macam rumah yang dibangun oleh suku Dani ini menunjukkan bahwa suku Dani ini punya kehidupan yang terstruktur. Nah, sebelumnya tadi Maci sudah bilang ya, ada rumah Honai khusus untuk laki-laki dewasa, rumah EB untuk perempuan, lalu Hunila sebagai dapur umum ya. Nah, ini karena memang kehidupan suku Dani yang terstruktur tersebut, mereka memiliki rumah tersendiri yang difungsikan sebagai kandang hewan ternak. Rumah Wamai ini ya difungsikan sebagai kandang hewan ternak ya. Jadi beberapa hewan yang sering dimasukkan ke dalam rumah Wamai ini adalah ayam, kambing, babi ataupun anjing ya. Nah, kalau diperhatikan dari luar, rumah Wamai ini sebenarnya mirip dengan rumah Honai, tapi dinding rumah Wamai ini tidak semuanya melingkar. Nah, ada beberapa sumber yang Majeta cari yaitu yang menyebutkan bahwa terkadang dinding rumahnya itu berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, ukurannya juga tidak sama antara satu rumah dengan yang lainnya ya. Jadi bentuk dan ukurannya itu fleksibel ya, menyesuaikan dengan banyaknya ternak yang hendak ditampung di dalam rumah tersebut. Oke, macam-macam, kita beralih lagi sekarang ke rumah adat suku Tobati Engros. Namanya rumah Kariwari ya. Memang ya, rumah adat di Papua tuh punya keunikan yang menurut macam-macam tuh asik sekali untuk kita gali ya. Jadi yang menarik dari rumah Kariwari ini ya, atapnya, kalau menurut Macita ya, rumah Kariwari ini punya atap yang berbentuk 5 segi 8 ya, bahkan sampai ada yang bertingkat 3. Nah, bentuk segi 8 ini ternyata memiliki beberapa arti. Yang pertama, bentuk segi 8 dipercaya dapat memperkuat rumah tersebut dari segala macam cuaca ya. Apalagi di saat hawa dingin dan angin yang berembus kencang ya, karena Tobati itu adanya di pinggir pantai ya, di pantai, di daerah dataran rendah ya. Nah, yang kedua, bentuk oktagon ini yang ujungnya lancip ya, itu untuk melambangkan kedekatan manusia dengan Tuhan dan para leluhur yang sudah mendahului ya. Tapi jangan salah Pak Cemace, Kakak Ade, dorong semua, rumah Kariwari ini ya, rumah Kariwari ini bukan untuk dijadikan tempat tinggal oleh masyarakat Tobati Engros ya, bukan juga untuk rumah kepala suku ya, bahkan rumah ini tidak punya fungsi hukum maupun politik ya. Jadi rumah ini dibangun untuk tujuan pendidikan dan juga ibadah ya. Jadi tidak heran kalau rumah ini menjadi tempat sakral dan suci bagi suku Tobati dan juga Engros. Nah, rumah ini umumnya dibangun di dekat Teluk Yotefa ya, dan karena lokasinya yang dekat dengan garis pantai ya, jadi rumah Kariwari ini dibangun tegak lurus dengan gelombang air laut. Nah, selain itu, rumah Kariwari ini dibangun dengan pola linier secara sejajar yang susunannya dua baris rumah berhadapan dan berjejer di sepanjang pantai. Nah, ini untuk alasan keamanan dan kedekatan hubungan keluarga ya. Jadi jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya diatur tidak terlalu jauh ya. Nah, ketinggian rumahnya bisa 20-30 meter dan rumah ini dibagi menjadi 3 tingkat. Nah, masing-masing tingkat punya satu ruangan. Lantai pertama digunakan untuk mendidik remaja laki-laki agar siap menjadi laki-laki dewasa yang bertanggung jawab, terampil dan juga kuat ya. Nah, kalau anak laki-laki ini sudah memasuki usia minimal ya, misalnya sudah memasuki usia remaja 12 tahunan gitu ya, mereka akan dikumpulkan dan dikader bagaimana mencari nafkah, bertanggung jawab kepada keluarga, memiliki hidup yang mandiri, berburu, memahat, membuat senjata, diajari teknik-teknik berperang, diajarin bercocok tanam dan sebagainya. Nah, lalu lantai kedua itu digunakan untuk pertemuan para kepala suku atau tokoh adat untuk membicarakan hal-hal yang penting. Sementara lantai ketiga itu digunakan khusus untuk sembahyang dan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga para leluhur. Nah, rumah Kariwari ini dibuat dari kayu dan daun dari pohon sagu, dari bambu juga, kayu besi atau pohon-pohon lainnya yang bisa dijumpai di tanah Papua. Sementara itu, kerangka utama rumahnya ya itu terbuat dari kayu-kayu tersebut ya, lalu diikat menggunakan tali rotan pilihan. Nah, yang menakjubkan dari rumah ini adalah rumah ini hanya memerlukan 8 batang kayu. Wah, hemat ya, tapi berdiri kokoh. Nah, lalu yang berikut macam-macam kakak didorong semua ya, ada yang namanya rumah Rumsram. Nah, rumah Rumsram ini adalah rumah yang dibangun oleh suku Biak Numfor di area pantai utara Papua. Nah, kalau dilihat dari gambarnya ya, mungkin nanti bisa dicari ya, atap rumah adat Rumsram ini ya, ini berbentuk seperti perahu yang terbalik. Ya. Nah, desain ini memang dipengaruhi oleh profesi mereka yang memang kebanyakan ya, suku Biak ini kebanyakan sebagai pelaut. Nah, rumah ini bukan untuk ditinggali, tapi digunakan sebagai tempat untuk mendidik anak laki-laki yang sudah dianggap dapat berpikir ya, berarti sudah cukup dewasa. Nah, biasanya saat seorang anak laki-laki berusia 6-8 tahun ya, ia akan diberikan pendidikan Rumsram yang dilakukan di rumah Rumsram. Nah, pendidikan ini dilakukan agar anak laki-laki itu siap menjadi laki-laki dewasa yang bertanggung jawab, mandiri, kuat, siap menjadi kepala keluarga. Nah, pelajaran yang diberikan itu biasanya membuat perahu, membuat perisai, teknik berperang, memahat, dan lainnya. Nah, oleh karena itu, para wanita itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah Rumsram ini. Nah, dari segi konstruksi, tinggi rumah ini mencapai 6-8 meter dengan terbagi menjadi dua lantai. Di lantai pertama itu diselenggarakan pendidikan Rumsram untuk laki-laki, untuk anak laki-laki. Nah, di lantai tersebut mereka bisa belajar dengan bebas karena ruangannya terbuka dan tidak ada dinding pembatas. Nah, dinding rumah ini terbuat dari bambu air dan juga pelepas sagu, sementara lantainya dilapisi dengan kulit kayu. Nah, atap yang berbentuk perahu terbalik ini dibuat dari bahan daun sagu yang sudah dikeringkan. Ya, jadi rumah adat Rumsram ini ya oleh pemerintah daerah ya, ini diupayakan untuk lestari ya. Salah satu contohnya adalah pemerintah Kabupaten Biak ya, itu mewajibkan gedung pemerintah atau swasta itu beratapkan perahu terbalik ya, seperti rumah Rumsram ini. Nah, oke, baca-baca kakek dorong semua, Macita masih akan hadirkan rumah adat yang ada di tanah Papua, rumah adat di Papua ya, masih ada lagi yang akan Macita hadirkan, tapi kita dengarkan di yang satu ini.

0: suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Alkisah di Kerajaan Corona. Prajurit, apakah kalian sudah menyebarkan Omikron dari kerajaan kita ke seluruh jagat?
2: Sudah, Tuanku Raja.
1: Bagus, bagus.
2: Tapi Tuanku, sepertinya para manusia sudah tahu cara menangkal virus varian baru yang kita sebarkan, Tuanku. Mereka rajin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan bahkan hampir semua sudah divaksin, Tuanku.
3: Tuanku Raja, ampun, Tuanku.
1: Hei, ada apa kau berlari ketakutan, Permaisuri?
3: Celaka, Tuanku Raja, celaka. Kerajaan kita diserbu vaksin corona, Tuanku.
1: Apa? Celaka, kita semua akan binasa.
4: Kerajaan Corona hancur oleh vaksin. Manusia yang rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.
5: Masih di Kitarompa Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Papua ini tidak hanya dikenal sebagai provinsi yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Lebih dari itu ya, sobat budaya, provinsi Papua ini juga sangat kaya dengan budaya dan juga adat istiadat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di Papua ini terdapat sekitar 255 suku ya. Lalu data Balai Bahasa Papua mengatakan ya, pada 2019 saja ada 414 bahasa daerah. Nah, tidak hanya itu sahabat budaya, karena masing-masing suku tadi memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Nah, karena kondisi geografis ya, Papua ini terdiri dari gunung dan pantai. Nah, tentu saja budaya masyarakat pegunungan akan berbeda dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pantai. Nah, untuk mengunjungi seluruh suku di tanah Papua itu bukan perkara yang mudah ya sahabat budaya, karena memang kita harus menjelajahi kawasan pantai hingga ke pegunungan yang berpemandangan indah. Nah, tenang saja sahabat budaya, karena keragaman budaya tersebut ya tetap bisa kita nikmati di satu tempat, yakni di Museum Loka Budaya Papua. Nah, letaknya di dalam kampus Universitas Cendrawasih Kota Jayapura. Nah, ini ya, inilah satu-satunya kampus yang mengelola museum sendiri ya. Nah, gedung museum ini didominasi warna putih ya, tampak megah dan berada 10 meter dari tepi jalan raya Jayapura Sentani di distrik Abepura. Nah, atau sekitar 1 jam perjalanan darat dari bandar udara Dortesio Eloy Sentani. Nah, di museum ini ya, kita tidak hanya menyaksikan koleksi benda-benda budaya dari suku-suku di Papua, tetapi sekaligus kita juga bisa belajar sejarah panjang Papua. Nah, Museum Loka Budaya ini didirikan pada tahun 1970 dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Publik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yakni Ida Bagus Mantra, tanggal 1 Oktober 1973. Nah, semula pengelolaan museum ini berada di bawah Lembaga Antropologi UNCEN ya. Akan
6: Pro 4 RRI.
7: Pro 4 RRI.
6: Pro 4 RRI.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi.

0: Rangga gimana bapak?
1: Di sekolah biasa, masuk ke temen mama lain.
0: Bapak, bisa pikir-pikir lagi ya.
1: Rangga sudah masuk ke temen mama.
0: Ya, sudah bapak.

0: Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Pilih, teman-teman.
1: Hah, kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
1: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Finn, kita nggak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Hampir 2 tahun kita membatasi diri demi menjaga keselamatan diri dan keluarga. Sampai kapankah pandemi ini terus berada di bumi pertiwi ini? Rasa bosan silih berganti.
2: Hey, biasa aja dong. Jangan diratapi seperti itu. Kesedihan tidak akan merubah keadaan. Suarakan dengan lantang dan penuh semangat. Narasinya juga diganti saja. Kasih motivasi yang keren.
3: Oh, okay.
1: Ayo kita lawan virus corona dan situasi ini. Bersatu, satukan suara, satukan tindakan. Apapun situasinya, jangan buang waktu hanya untuk mengeluh. Sukses tetap harus diraih. Walau di rumah, inovasi dan kreasi jangan sampai kendor.
2: Oh, okay, mantap.

0: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang. Dari
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
0: Pro 4 RRI.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Kitaran Pusuara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan kali ini Majita akan hadirkan satu informasi tentang sejarah musik keroncong. Nah, musik keroncong ini merupakan genre musik yang lahir dari perpaduan budaya barat serta timur. Jadi genre musik ini cukup digemari oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, untuk awal mula kepopuleran musik keroncong ini pada awal abad ke-20. Nah, saat itu memang belum ada metode perekaman musik atau industri rekaman. Nah, dilansir dari situs indonesia.go.id, ya, walaupun industri rekaman saat itu belum muncul, ya, tapi musik keroncong populer lewat berbagai pentas yang diselenggarakan. Jadi pentas musik keroncong kala itu sangat menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan untuk membeli tiket dan menonton pertunjukannya. Nah, saat itu musik keroncong lebih dikenal sebagai tradisi musik rakyat dari Kampung Tugu, ya. Ini karena disesuaikan dengan lokasi penemuannya, yakni di Kampung Tugu. Nah, pada awal penemuannya musik keroncong ini menjadi primadona masyarakat peranakan Indo-Eropa kelas bawah, ya. Dan musik yang dibawakan dengan gitar besar, gitar kecil, lalu seruling, piul dan juga rebana yang akhirnya berhasil memikat hati mereka. Nah, konon katanya musik keroncong pertama kali itu dibawa oleh orang mestizos ke tanah Betawi pada 1961. Nah, ini orang mestizos ini orang apa lagi, ya? Nah, mestizos ini merupakan orang yang memiliki keturunan pelaut Portugis, ya, yang akhirnya menikah dengan penduduk lokal dan menjadi koloni. Nah, orang mestizos kala itu membuat tradisi musik khas yang membuat mereka bernostalgia tentang keseharian, kesulitan, serta kebahagiaan mereka. Nah, kreativitas warga Kampung Tugu saat membuat tradisi musik khas ini akhirnya menciptakan tiga jenis gitar yang diberi nama jitera, prunga, serta macina. Nah, jitera ini sebutan untuk gitar yang besar, lalu prunga ini untuk gitar yang sedang, serta macina itu untuk gitar yang kecil. Nah, ketika dimainkan ketiga gitar tersebut, nah ini akan muncul suara yang namanya krong-krong. Nah, atau juga bisa crong-crong. Nah, bunyi gitar ini yang akhirnya menjadi awal mula penamaan musik keroncong. Nah, tradisi musik khas dan juga penciptaan tiga alat musik ini yang memunculkan pertunjukan ensemble yang menjadi cikal bakal lahirnya musik keroncong yang saat itu dinamai Keroncong Tugu. Nah, mengutip dari situs Dewan Kesenian Jakarta, musik keroncong itu mulai disebarkan pada abad ke-20 dari Batavia hingga ke Surabaya. Nah, musik keroncong saat itu digunakan sebagai lagu pengiring dalam pentas teater komedi yang membawakan kisah-kisah dari Timur Tengah. Dan hingga saat ini, musik keroncong tetap menjadi primadona masyarakat Indonesia dan masih terus diminati.

Masih di Gita Rempu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, macam-macam kakak di dorang semua, apabila dilihat dari perkembangan musik saat ini, ya, Macita yakin mungkin pendengar musik roncong sudah menurun. Ya, dengan sangat drastis dari tahun ke tahun. Ya, bahkan mungkin beberapa orang dari kita masih sangat asing dengan musik ini. Nah, Mbak Cita ingat ya, ada salah satu rekan terdekat Mbak Cita mengatakan bahwa musik keroncong itu adalah musik daerah yang tentu saja ini mewakili hanya sebagian daerah saja. Nah, dan hal tersebut ya yang membuat tidak semua masyarakat Indonesia itu tidak tahu dan mungkin tidak perlu tahu apa itu musik keroncong. Nah, lalu Mbak Cita mulai bertanya-tanya, menurut Pacimace, kakak dan orang semua, musik apa yang mewakili kultur Indonesia? Ya, dan kemudian ia menjawab, ya tentu saja dangdut, ya. Dangdut is the music of my country. Nah, sedikit meluruskan Pacimace, dangdut memang cukup dikenal sebagai salah satu musik yang mewakili Indonesia. Akan tetapi, dangdut sendiri bukanlah merupakan musik asli dari Indonesia. Nah, menurut Ages Dwi Harso, dangdut itu merupakan musik turunan dari negara India dan Arab, dan bahkan apabila melihat jauh ke sejarahnya, musik keroncong yang lebih pantas dikatakan sebagai musik asli Indonesia. Nah, akar dari keroncong ternyata itu sudah mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-16. Nah, musik ini dibawa oleh para pelaut dan budak-budak kapal dari Portugis. Nah, musik-musik seperti ini pada awalnya dikenal dengan nama fado, di mana namanya itu sendiri merupakan nama bawaan dari Portugis. Nah, musik ini lalu mulai masuk ke Indonesia, tepatnya di Malaka. Ya, walaupun masa jaya Portugis mulai melemah di Indonesia saat itu, musik ini tidak lantas hilang. Ya, jadi para budak di Maluku kala itu mulai menyerap musik tersebut dan memainkannya di daerah mereka. Nah, dalam perkembangannya, musik ini mulai dimasukkan dengan berbagai macam unsur Nusantara seperti gamelan dan juga suling. Jadi musik keroncong ini mulai banyak dikenal di seluruh dataran Indonesia, hingga pada akhirnya ini mulai kembali redup sekitar tahun 1960-an. Nah, redupnya musik keroncong ini karena mulai mendominasinya kultur musik populer di dunia, ya, seperti pop, ya, juga rock, ya. Munculnya band dari Inggris, The Beatles, ini juga menjadi salah satu faktor cepatnya persebaran musik populer ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke Indonesia. Nah, selain adaptasi dari musik fado yang dibawa oleh bangsa Portugis di abad ke-16, musik keroncong sendiri baru secara resmi dikenal di Indonesia pada tahun 1880. Nah, perubahan yang terjadi dari pertama kali musik fado ini masuk ke Indonesia adalah nada-nada yang digunakan. Nah, musik fado sendiri pada awalnya lebih banyak memainkan nada minor, ya, karena adanya pengaruh dari Arab yang juga pernah menduduki Portugis. Jadi perpindahan nada dari minor ke mayor mulai terjadi ketika pergantian masa dari Portugis ke pemerintah Hindia Belanda. Jadi pada masa itu, para pegiat musik fado harus menyanyikan lagu-lagu mereka di dalam gereja Protestan, dan secara tidak langsung nada yang biasa mereka gunakan pun akhirnya berubah menjadi mayor. Ya. Nah, pengaruh lainnya datang dari musik Hawaii yang kental dengan nada mayor dan masuk Indonesia hampir bersamaan dengan munculnya musik keroncong. Nah, mungkin bagi yang pernah membaca tentang sejarah keroncong, ya ini mungkin sedikit bertanya-tanya. Nah, bukannya keroncong itu lahir di pertengahan 1880, ya, di abad ke-20 ada juga. Lalu apa hubungannya dengan kedatangan fado di abad ke-16? Nah, keroncong sendiri secara kultur itu diketahui lahir tahun 1880. Nah, dari awal masuknya fado di abad ke-16, ini tidak serta-merta membuat musik tersebut merupakan musik keroncong. Ya, jadi kehadiran fado ini merupakan akar dari munculnya keroncong. Jadi hanya sekedar akar yang mempengaruhi munculnya musik keroncong. Nah, singkat cerita Pacemace, pada tahun 1880 lah, ya, musik keroncong baru benar-benar hadir dan dikenal sebagai identitas musik dari Indonesia. Nah, salah satu alasannya adalah karena alat musik yang digunakannya adalah alat musik yang kental kaitannya dengan budaya Indonesia. Ya, sebut saja rebab, suling bambu, nah, dan juga set-set gamelan.
Nah, dari tahun 1880 menurut Sunarto Joyo Puspito, musik keroncong itu sudah melewati 4 fase ya, yaitu keroncong tempo dulu ya dari tahun 1880 sampai 1920. Lalu keroncong abadi ya tahun 1920 sampai 1960. Lalu keroncong modern ya di tahun 1960 sampai tahun 2000 dan keroncong milenium dari tahun 2000 sampai saat ini. Nah, jadi musik keroncong ini masih terus diperjuangkan oleh beberapa musisi agar eksistensinya itu tidak kalah tertimpa oleh jenis-jenis musik lainnya ya. Ada beberapa nama besar musisi Indonesia yang memilih keroncong itu sebagai musik utama mereka ataupun sebagai salah satu jenis musik yang mereka gunakan. Ya, sebut saja ada Bram Aceh, Gesang, Waljina, Mus Mulyadi, Hetikus Endang ya, Sundari Sukoco ya. Bahkan Bondan Prakoso ini ya, ini juga merupakan sedikit dari beberapa musisi Indonesia yang turut mengenalkan musik asli Indonesia ini bahkan sampai ke penjuru dunia.

Pendengar program 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional ketorang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan Pro 4 RRI Jayapura, kembali mengudara dengan pemancar FM 89,3 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi sahabat budaya, selamat baku dapat kembali, terimalah salam nasional, sekali merdeka,

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat pagi Pak Cemaca, Kakak Dedorang, dimanapun kita berada. Selamat baku dapat kembali di kita punya suara budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, di edisi Selasa 8 September 2026. Bersama saya di pagi hari ini, Mace Cheryl akan menemani Pak Cemaca, Kakak Dedorang, hingga nanti tepat di pukul 11 waktu Indonesia Timur di kita punya suara budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, di frekuensi 89,3 MHz. Dan Pak Cemaca, Kakak Dedorang boleh bisa langsung download ya di App Store maupun di Play Store untuk kita punya aplikasi RRI Digital. Baik, Pak Cemaca, Kakak Dedorang, dimanapun kita berada, mengawali kita punya perjumpaan ya di pagi hari ini. Mace Cheryl hadirkan satu renungan agama Kristen Protestan dengan tema Jangan Hanya Mendengar, Jadilah Pelaku Firman, yang terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 22a dan disampaikan oleh Ibu Syane Antoni SPDK. Dan tentunya diselingi dengan kita punya lagu-lagu religi Kristiani di pagi hari ini sampai dengan nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan jangan lupa juga buat pace-mace Kakak Dedorang, serangkaian program acara ya di hari ini Mace Cheryl hadirkan ke ruang dengar kita orang semua dengan beberapa informasi budaya dan informasi lainnya melalui kita punya portal rri.co.id. Dan tentunya diselingi dengan lagu-lagu hiburan daerah Papua dan daerah Nusantara. Baik, langsung saja Pace Mace mengawali kita punya perjumpaan di pagi hari ini. Satu renungan agama Kristen Protestan, jangan hanya mendengar, jadilah pelaku firman. Dan sebelumnya kita ikuti dulu beberapa lagu-lagu religi Kristiani.

RI Jayapura yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena oleh kasih dan penyertaannya kita boleh kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar RRI yang Tuhan Yesus kasihi, izinkan saya, Pendeta Syane Antoni, akan berbagi renungan di hari ini. Untuk itu, sebelum kita masuk dalam doa, izinkan saya memberi tema renungan hari ini, Jangan Hanya Mendengar, Jadilah Pelaku Firman. Diambil di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pagi ini, kami datang kepada-Mu dengan segala keadaan kami. Ada yang datang dengan hati yang penuh sukacita, tetapi ada juga yang membawa pergumulan, kekhawatiran, kekecewaan, bahkan persoalan yang belum terselesaikan. Tuhan, kami percaya Engkau mengetahui semuanya. Saat ini, kami mau membuka hati untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Berikan kami hati yang lembut, pikiran yang terbuka, dan iman yang semakin kuat. Biarlah apa yang kami dengar bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kekuatan untuk menjalani kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu pendengar radio yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu hal yang sering kita lakukan dalam kehidupan. Kita senang mendengar nasihat, tetapi belum tentu senang melakukannya. Kita bisa mendengar nasihat tentang hidup sehat, tetapi belum tentu menjalankannya. Kita bisa mendengar nasihat tentang mengampuni, tetapi ketika disakiti kita masih menyimpan kepahitan. Kita bisa mendengar firman Tuhan setiap minggu, tetapi pertanyaannya, apakah firman itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Yakobus pasal 1 ayat 22a berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa menjadi orang percaya bukan hanya tentang mendengar, tetapi tentang melakukan. Ada 4 bagian yang saya akan bagikan untuk kita belajar bersama-sama. Yang pertama, firman Tuhan harus didengar. Segala sesuatu dimulai dari mendengar. Kita tidak mungkin melakukan firman Tuhan kalau kita tidak mau mendengarnya. Karena itu, kita perlu menyediakan waktu untuk membaca Alkitab, berdoa, mengikuti ibadah, dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Namun, jangan berhenti pada tahap mendengar. Jangan sampai setiap minggu kita mendengar firman, tetapi kehidupan kita tidak pernah berubah. Firman Tuhan diberikan bukan sekedar untuk menambah pengetahuan kita. Firman Tuhan diberikan untuk mengubah kehidupan kita. Ketika firman Tuhan berbicara tentang kasih, kita belajar mengasihi. Ketika firman Tuhan berbicara tentang pengampunan, kita belajar mengampuni. Ketika firman Tuhan berbicara tentang kejujuran, kita belajar hidup jujur. Ketika firman Tuhan mengajarkan kesetiaan, kita belajar tetap setia, sekalipun keadaan tidak mudah. Yang kedua, jangan hanya menjadi pendengar. Yakobus berkata dengan sangat tegas, jangan hanya menjadi pendengar. Mengapa? Karena orang yang hanya mendengar, tetapi tidak melakukan firman, sedang menipu dirinya. Kita bisa mengetahui banyak ayat Alkitab, kita bisa tahu apa yang benar, kita bisa tahu apa yang salah. Tetapi pengetahuan tanpa ketaatan tidak menghasilkan perubahan. Contohnya sederhana, seseorang tahu bahwa mengampuni itu penting, tetapi menyimpan dendam. Dia tahu bahwa berdoa itu penting, tetapi tidak pernah berdoa. Dia tahu bahwa berkata jujur adalah kehendak Tuhan, tetapi masih memilih kebohongan. Dia tahu bahwa mengasihi sesama adalah perintah Tuhan, tetapi masih membenci orang lain. Dia tahu bahwa itu bukan miliknya, tetapi masih saja ingin memilikinya. Masalahnya bukan tidak tahu. Masalahnya adalah tidak mau melakukan, tidak berusaha untuk melakukan, dan lain sebagainya. Karena itu, hari ini Tuhan mengingatkan kita,
Jangan hanya tahu firman Tuhan, tetapi hiduplah dalam firman Tuhan. Yang ketiga, firman Tuhan harus dilakukan. Yakobus 1 ayat 22 berkata, "Hendaklah kamu menjadi pelaku firman." Menjadi pelaku firman berarti kita membawa firman Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah, kita melakukan firman Tuhan. Di tempat kerja, kita melakukan firman Tuhan. Dalam keluarga, kita melakukan firman Tuhan. Dalam pelayanan, kita melakukan firman Tuhan. Ketika berhadapan dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita, kita tetap melakukan firman Tuhan. Ketika kita diperlakukan tidak baik, kita tetap memilih jalan Tuhan. Ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, kita tidak melewatkannya. Ingat, iman yang hidup akan terlihat melalui tindakan. Orang mungkin tidak membaca Alkitab setiap hari, tetapi mereka dapat membaca kehidupan kita. Mereka melihat bagaimana kita berbicara, mereka melihat bagaimana kita memperlakukan keluarga, mereka melihat bagaimana kita menghadapi masalah. Mereka melihat bagaimana kita memperlakukan orang yang tidak bisa memberikan keuntungan kepada kita. Karena itu, kehidupan kita harus menjadi kesaksian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar Radio RRI dimanapun engkau berada. Yang keempat, lakukanlah firman Tuhan mulai dari hal-hal sederhana. Kadang-kadang kita berpikir melakukan firman Tuhan harus melalui sesuatu yang besar. Tidak selalu. Melakukan firman Tuhan bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Mengampuni orang yang menyakiti kita, minta maaf ketika kita bersalah, menolong orang yang membutuhkan, berbicara dengan sopan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, menjaga perkataan, setia dalam pekerjaan, jujur dalam setiap keadaan, mendoakan orang lain. Dan hal-hal sederhana seperti ini adalah bentuk nyata dari iman kita. Jangan menunggu kesempatan besar untuk melakukan firman Tuhan. Mulailah hari ini dari hal yang sangat sederhana. Pendengar RRI Jayapura yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita melalui Yakobus pasal 1 ayat 22, jangan hanya menjadi pendengar firman, tetapi jadilah pelaku firman. Mari kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang Tuhan sedang minta saya lakukan hari ini? Mungkin Tuhan meminta kita mengampuni seseorang. Mungkin Tuhan meminta kita memperbaiki hubungan dalam keluarga. Mungkin Tuhan meminta kita berhenti dari kebiasaan yang tidak benar. Mungkin Tuhan meminta kita kembali dekat kepadanya. Jangan hanya mendengar suara Tuhan, lakukanlah firman-Nya. Sebab dunia tidak hanya membutuhkan orang yang bisa berbicara tentang kebaikan. Dunia membutuhkan orang yang hidup dalam kebaikan. Dunia tidak hanya membutuhkan orang yang bisa berbicara kasih. Dunia membutuhkan orang yang mempraktekkan kasih itu. Dan dunia tidak hanya membutuhkan orang yang berbicara tentang iman. Dunia membutuhkan orang yang hidup dalam iman. Mari kita memasuki bulan September ini 2026 dengan satu komitmen. Tuhan, saya tidak mau hanya menjadi pendengar firman. Saya mau menjadi pelaku firman. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini tidak berhenti di telinga, tetapi turun ke hati, kemudian terlihat melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dan seluruh kehidupan kita. Tetaplah percaya, tetaplah setia, dan jadilah pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Ampuni kami apabila selama ini kami lebih banyak mendengar tetapi kurang melakukan firman-Mu. Tolong kami agar menjadi pelaku firman yang setia. Ajarlah kami mengasihi ketika sulit mengasihi. Mengampuni ketika kami disakiti. Berkata benar ketika kebohongan lebih mudah. Dan tetap setia ketika menghadapi berbagai tantangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Biarlah kehidupan kami menjadi kesaksian bagi keluarga, masyarakat, siapapun yang kami jumpai. Kiranya firman-Mu bukan hanya tinggal dalam pikiran kami,
tetapi menjadi nyata dalam perkataan, sikap, dan tindakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Shalom, puji Tuhan.

Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Pernahkah Anda khawatir tentang hal yang belum pasti terjadi? Dan khawatir akan masa depan Anda? Anda tidak perlu khawatir. Kekhawatiran tidak akan menyelesaikan apapun dari permasalahan Anda. Firman Tuhan berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Anda harus percaya kepada Tuhan dan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Izinkan Tuhan Sang Kuasa dan Penuh Kasih itu memelihara hidup Anda. Bukankah firman Tuhan berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Janganlah engkau khawatir karena Kristus memelihara hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Kita tidak pernah tahu berapa lama waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi marilah kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan dengan baik. Karena waktu terus berjalan dan waktu tidak mungkin dapat diulang. Firman Tuhan berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita memandang waktu sebagai anugerah dan kesempatan dari Tuhan untuk diisi dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Jadi hidup ini bukan persoalan seberapa lama waktu yang Tuhan berikan kepada kita, tapi bagaimana kita menggunakan waktu untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang bijak mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.
1: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
2: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
3: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
2: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
4: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.
5: Selamat Ibu Corona dan Bapak Covid. Bayinya telah lahir.
6: Terima kasih, dokter.
5: Akan diberi nama siapa, Pak?
6: Omikron, dok.
7: Kalau boleh tahu, anak yang keberapa ya, Bu?
5: Anak ke-10, Sus.
7: Wah, yang ke-10 ya?
6: Iya, Sus. Karena malas pakai masker.

0: Budaya Nusantara.
1: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk memiliki damai sejahtera. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Damai sejahtera adalah keadaan aman dan tentram dalam hati. Damai tidak bergantung pada apa yang sedang terjadi di sekitar, tetapi apa yang terjadi di dalam hati kita. Keadaan di sekitar bisa saja tidak menyenangkan, menyakitkan, bahkan membahayakan. Tapi damai sejahtera

0: ribuan tahun lalu. Madagaskar atau Malagasy, tanah yang dihuni binatang-binatang unik dan endemik, serta memiliki kekayaan hayati yang luar biasa, adalah salah satu tempat yang paling akhir dihuni manusia. Sejumlah penelitian menguak bahwa pulau terbesar keempat di dunia itu mulai dihuni sejak 1200 tahun lalu. Bahasa yang digunakan sehari-hari penduduk Madagaskar memiliki kemiripan dengan warga yang bermukim di sepanjang Sungai Barito, Kalimantan. Beberapa dialek Jawa, Melayu, dan Sanskerta. Bukti lain pengaruh Nusantara di Madagaskar adalah penemuan perahu cadik, peralatan besi, instrumen musik seperti gamban, bahkan sistem tanam padi dan palawija.
1: Baju, check out. Celana, masukin keranjang. Tas, sepatu, make up, gratis ongkir. Cus, check out.
2: Belanja terus, banyak uang nih.
1: Banyak diskon, Siti. Kamu gak mau ikutan check out?
2: Aku lagi gak butuh apa-apa sih. Lagian ya bun, tren fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Kamu coba aja ikut hari tanpa belanja tanggal 26 November. Ya, hitung-hitung manage keuangan.
1: Oh, ada ya hari tanpa belanja? Baru tahu. Tapi udah keburu check out. Nanti deh dicoba, tapi aku gak expect bisa.
2: Dicoba dulu, siapa tahu nyaman. Bisa kok.
1: Oke.

0: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Kita tidak pernah tahu berapa lama waktu yang Tuhan berikan kepada kita.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.

Pacem Aceh KKAD, masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, Pacem Aceh KKAD Fu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kelambut, biasanya Fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada ciri khas musik Papua. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 7.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Baik, baca-baca kakak orang dimanapun kita berada, masih di Ketong Penyiar Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan tadi dari pukul 5 hingga di pukul 6, kita sudah dengarkan bersama renungan agama Kristen Protestan. Dan sudah pukul 6 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur, Mace Sheryl hadirkan kita punya Jelajah Jayapura 1 sampai di pukul 7 dengan kita punya beberapa informasi budaya dan informasi lainnya juga. Dan tentunya dengan kita punya lagu-lagu hiburan, lagu-lagu daerah Papua menghibur kita orang semua di pagi hari ini. Dan apa kabar buat Pace Mace, kakak adik dorang dimanapun kita berada, selamat pagi saja ya. Selamat beraktivitas di sepanjang hari ini ya, di edisi Selasa 8 September 2026. Kiranya apa yang kita kerjakan di sepanjang hari ini boleh mendapatkan satu kebahagiaan dan kesuksesan yang luar biasa dalam menjalankan tugas dan pekerjaan. Dan Mas Cheryl masih hadirkan lagu-lagu daerah Papua di pagi hari ini dan beberapa informasi juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
3: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
4: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Lantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
5: A few moments later.
4: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
6: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
4: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
3: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.
7: Masih di Kita Rembus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Nah, Pak Cema, Cekak, Adik, Durang semua, rumah adat di Papua punya keunikan yang sangat mudah untuk dikenali. Karena terbuat dari bahan-bahan alam, jadi keberadaan rumah ini tidak dikhawatirkan merusak keseimbangan alam. Nah, justru sebaliknya, rumah adat di Papua pada umumnya ramah lingkungan. Nah, keasrian dan kealamian rumah adat daerah ya di Papua ini memberikan kesan tradisional yang menenteramkan. Nah, lalu ada berapa banyak sih rumah-rumah adat yang ada di Papua? Ya, sekarang Mas Jeta akan hadirkan informasinya. Yang pertama adalah rumah adat Honai. Ya, kalau tidak tahu rumah adat Honai, memang ya keterlaluan, karena memang Honai ini sangat terkenal ya, dan sangat familiar ya, karena kalau ditanya rumah ada di Papua pasti semua akan menyebut dengan rumah Honai. Nah, jika ditinjau dari segi bahasa, penamaan rumah ini terdiri dari dua kata, Hun yang berarti laki-laki dewasa dan Ai yang artinya rumah. Jadi rumah Honai itu merupakan rumah yang diperuntukkan untuk laki-laki dewasa. Ya, jadi dengan demikian sebenarnya rumah Honai ini dikhususkan untuk para laki-laki saja. Nah, rumah ini akan banyak pace-mace kakade dorang temukan di lembah dan pegunungan bagian tengah Papua, dan oleh penduduk lokal sekitar rumah ini masih dijadikan tempat tinggal hingga saat ini. Nah, suku Dani ya, ini merupakan suku yang paling banyak tinggal di dalam rumah Honai. Nah, dinding rumahnya berbentuk melingkar dan terbuat dari kayu kokoh yang disusun berdiri. Kayu tersebut diruncingkan salah satu ujungnya lalu ditancapkan ke dalam tanah sehingga dapat berdiri. Nah, rumput atau jerami dijadikan pelapis dasar lantai. Tiangnya terbuat dari kayu yang kuat dan juga keras agar kuat menyangga beban rumah. Nah, rumah ini hanya memiliki satu pintu tanpa disertai jendela. Jadi secara keseluruhan, tinggi rumah ini hanya mencapai 2,5 meter dan luasnya hanya 5 meter saja. Nah, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu sempit ya kalau menurut Maceta. Dan kalau dilihat dari kejauhan, rumah ini bentuknya seperti jamur raksasa. Nah, bentuk atapnya yang kerucut tumpul ya, ini dimaksudkan untuk mengurangi hawa dingin yang bisa masuk ke dalam rumah, dan juga agar air hujan itu tidak segera turun tanpa harus membasahi dinding rumah. Nah, atapnya itu terbuat dari tumpukan daun sagu, jerami kering atau dari ilalang. Nah, ilalang atau jerami yang digunakan sebagai atap rumah ya, mungkin saja kelihatannya rapuh dan juga lemah ya kalau kita perhatikan ya. Kita berpikir kalau pakai jerami, bukannya nanti dia bisa kemasukan air ya, atau kalau tertiup angin dia akan terbang ya. Tapi karena tajamnya ujung ilalang ya, ini memberikan makna orang Papua itu orang mandiri, kritis, kuat, dan mudah menyesuaikan diri ya. Di dalam rumah Honai ya, tidak ada kursi sofa atau semacam tempat duduk lainnya ya. Jadi kalau ada tamu ya, jadi tamu akan duduk di atas alas rumput atau jerami bersama dengan tuan rumah. Nah, tujuannya adalah untuk membentuk kebersamaan. Nah, ukuran rumah Honai yang tidak terlalu besar, tidak terlalu sempit juga tanpa alasan ya, bukan tanpa alasan. Pasalnya rumah ini pada umumnya berada di pegunungan Papua yang punya hawa dingin. Ya, jadi karena itu rumah yang dibuat pendek dan sempit ya, itu bisa menahan dinginnya hawa di pegunungan sana ya. Nah, agar temperatur di dalam rumah juga semakin hangat, biasanya di tengah-tengah rumah itu terdapat pembakaran api unggun. Nah, keunikan rumah adat Honai ini bukan hanya dari segi bentuknya, melainkan juga dari fungsinya ya. Ternyata rumah Honai ini terdiri dari dua lantai ya. Jadi masing-masing lantai punya fungsi yang berbeda. Lantai pertama biasanya digunakan sebagai tempat tidur, sementara kalau ingin bersantai, makan, dan melakukan aktivitas keluarga lainnya, nah, pemilik rumah akan naik ke lantai dua. Dan kalau malam hari tiba ya, ketika rumahnya gelap ya, nah, ada api unggun yang dibakar di tengah-tengah rumah di lantai pertama yang menjadi sumber penerangan. Nah, selain dijadikan sebagai tempat tinggal, rumah adat Honai juga digunakan untuk menyimpan berbagai peralatan berburu maupun perang. Selain itu juga bisa untuk menyusun strategi perang, menyimpan segala macam simbol dan juga peralatan yang sudah diwariskan oleh para leluhur ya. Bahkan juga bisa untuk menyimpan jenazah yang sudah diawetkan menjadi mumi. Jadi tidak jarang ya, anak laki-laki itu berlatih di rumah Honai ini agar saat dewasa bisa menjadi pria yang kuat yang dapat melindungi sukunya. Nah, rumah Honai ini biasanya didirikan secara berkelompok. Jadi kalau pace-mace dorang ketemu satu rumah Honai, ya pasti pace-mace dorang bisa lihat kalau di dekatnya tuh akan ada rumah-rumah Honai lainnya. Nah, hal ini karena sebuah keluarga itu membutuhkan lebih dari satu rumah untuk tempat tinggal banyaknya anggota keluarga. Nah, lalu berapa orang yang bisa tinggal di dalam rumah Honai? Bisa sampai 5 dan 10 orang pace-mace ya. Oke, yang berikut ada rumah ebay. Nah, rumah ebay ini punya bentuk yang sama dengan rumah honai. Nah, satu hal yang mendasar yang membedakannya adalah siapa yang menempatinya. Jadi rumah ebay ini ditempati oleh para perempuan dewasa, ya. Tapi demikian, anak laki-laki yang belum beranjak dewasa itu diperbolehkan tinggal di rumah ini untuk beberapa saat, ya. Nah, setelah mereka dewasa, mereka harus pindah ke rumah honai. Nah, kata ebay ini juga terdiri dari dua kata, yakni ebay dan ai. Ebay artinya tubuh dan ai berarti perempuan. Nah, jadi secara bahasa rumah ebay ini berarti tubuh perempuan. Ya, maksudnya ini adalah perempuan itu merupakan tubuh kehidupan bagi setiap orang sebelum dilahirkan di dunia. Ya, luar biasa ya kena kata ebay ini. Ya. Nah, di rumah ini perempuan yang beranjak dewasa dan siap menikah itu akan diajari berbagai macam hal agar mereka akan siap menjadi istri sekaligus menjadi ibu yang baik. Nah, di rumah ini para wanita Papua ya itu melakukan berbagai macam aktivitas seperti membuat kerajinan tangan ya, menjahit ya, membuat noken, memasak dan lain-lain. Nah, rumah ini juga memiliki beberapa filosofi penting bagi masyarakat di Papua. Nah, rumah ebay ini berbentuk lingkaran seakan menandakan bahwa suku Dani ya, suku yang paling banyak mendiami di daerah pegunungan tengah ya, ini memiliki persatuan dan kesatuan yang solid. Nah, kesulitan persatuan dan kesatuan di antara mereka ini menjadikan mereka itu sehati dan punya satu pemikiran yang sama-sama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, yang terakhir ya, filosofi pentingnya dari rumah ebay ini merupakan simbol bagi suku Dani untuk menunjukkan harkat dan martabat mereka. Lalu yang berikut ya, rumah adat yang ada di Papua namanya rumah Hunila. Nah, ini berada juga di daerah daerah pegunungan ya, di suku Dani paling banyak. Nah, jadi jangan kaget Pak Cemace, rumah ini punya ukuran yang sangat panjang dan lebih luas ya. Nah, di dalamnya ini berisi banyak berbagai macam bahan makanan dan juga peralatan masak ya. Nah, jadi rumah Hunila ini sama seperti apa ya? Dapur umum begitu kalau Mace itu bisa gambarkan ya. Nah, seperti dapur umum lain-lainnya ya. Nah, tempat-tempat ini ya, rumah Hunila ini menjadi pusat produksi makanan untuk seluruh Silimo dan beberapa rumah honai. Jadi beberapa rumah honai dan ebay itu biasanya punya satu rumah Hunila yang digunakan bersama. Nah, bahan makanan yang sering dimasak oleh para wanita di sana adalah sagu dan juga ubi. Nah, setelah dimasak ya, makanan akan diantarkan kepada keluarganya masing-masing dan pilamo. Nah, seperti itu. Lalu ada lagi, masih ada ya, rumah Wamai ya, yang dibangun oleh suku Dani. Nah, rumah Wamai ini termasuk salah satu rumah adat yang ada di pegunungan tengah ya. Jadi banyaknya macam rumah yang dibangun oleh suku Dani ini menunjukkan bahwa suku Dani ini punya kehidupan yang terstruktur. Nah, sebelumnya tadi Mace sudah bilang ya, ada rumah honai khusus untuk laki-laki dewasa, rumah ebay untuk perempuan, lalu Hunila sebagai dapur umum ya. Nah, ini karena memang kehidupan suku Dani yang terstruktur tersebut, mereka memiliki rumah tersendiri yang difungsikan sebagai kandang hewan ternak. Rumah Wamai ini ya difungsikan sebagai kandang hewan ternak ya. Jadi beberapa hewan yang sering dimasukkan ke dalam rumah Wamai ini adalah ayam, kambing, babi ataupun anjing ya. Nah, kalau diperhatikan dari luar, rumah Wamai ini sebenarnya mirip dengan rumah honai, tapi dinding rumah Wamai ini tidak semuanya melingkar. Nah, ada beberapa sumber yang Majeta cari yaitu yang menyebutkan bahwa terkadang dinding rumahnya itu berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, ukurannya juga tidak sama antara satu rumah dengan yang lainnya ya. Jadi bentuk dan ukurannya itu fleksibel ya, menyesuaikan dengan banyaknya ternak yang hendak ditampung di dalam rumah tersebut. Oke, macam-macam. Kita beralih lagi sekarang ke rumah adat suku Tobati Engros. Namanya rumah Kariwari ya. Memang ya, rumah adat di Papua tuh punya keunikan yang menurut macam itu tuh asik sekali untuk kita gali ya. Jadi Yang menarik dari rumah Kariwari ini ya, atapnya kalau menurut Mas Cita ya. Rumah Kariwari ini punya atap yang berbentuk 5 segi 8 ya. Bahkan sampai ada yang bertingkat 3. Nah, bentuk segi 8 ini ternyata memiliki beberapa arti. Yang pertama, bentuk segi 8 dipercaya dapat memperkuat rumah tersebut dari segala macam cuaca ya. Apalagi di saat hawa dingin dan angin yang berembus kencang ya, karena Tobati itu adanya di pinggir pantai ya, di pantai, di daerah dataran rendah ya. Nah, yang kedua, bentuk oktagon ini yang ujungnya lancip ya, itu untuk melambangkan kedekatan manusia dengan Tuhan dan para leluhur yang sudah mendahului ya. Nah, tapi jangan salah Pak Cik, Cik, Kakak, Dedrong semua, rumah Kariwari ini ya, rumah Kariwari ini bukan untuk dijadikan tempat tinggal oleh masyarakat Tobati Engkros ya, bukan juga untuk rumah kepala suku ya, bahkan rumah ini tidak punya fungsi hukum maupun politik ya. Jadi rumah ini dibangun untuk tujuan pendidikan dan juga ibadah ya. Jadi tidak heran kalau rumah ini menjadi tempat sakral dan suci bagi suku Tobati dan juga Engkros. Nah, rumah ini umumnya dibangun di dekat Teluk Yotefa ya, dan karena lokasinya yang dekat dengan garis pantai ya, jadi rumah Kariwari ini dibangun tegak lurus dengan gelombang air laut. Nah, selain itu rumah Kariwari ini dibangun dengan pola linier secara sejajar yang susunannya dua baris rumah berhadapan dan berjejer di sepanjang pantai. Nah, ini untuk alasan keamanan dan kedekatan hubungan keluarga ya, jadi jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya diatur tidak terlalu jauh ya. Nah, ketinggian rumahnya bisa 20-30 meter dan rumah ini dibagi menjadi 3 tingkat. Nah, masing-masing tingkat punya satu ruangan. Lantai pertama digunakan untuk mendidik remaja laki-laki agar siap menjadi laki-laki dewasa yang bertanggung jawab, terampil dan juga kuat ya. Nah, kalau anak laki-laki ini sudah memasuki usia minimal ya, misalnya sudah memasuki usia remaja 12 tahunan gitu ya, mereka akan dikumpulkan dan dikader bagaimana mencari nafkah, bertanggung jawab kepada keluarga, memiliki hidup yang mandiri, berburu, memahat, membuat senjata, diajari teknik-teknik berperang, diajarin bercocok tanam dan sebagainya. Nah, lalu lantai kedua itu digunakan untuk pertemuan para kepala suku atau tokoh adat untuk membicarakan hal-hal yang penting. Sementara lantai ketiga itu digunakan khusus untuk sembahyang dan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga para leluhur. Nah, rumah Kariwari ini dibuat dari kayu dan daun dari pohon sagu, dari bambu juga, kayu besi atau pohon-pohon lainnya yang bisa dijumpai di tanah Papua. Sementara itu, kerangka utama rumahnya ya itu terbuat dari kayu-kayu tersebut ya, lalu diikat menggunakan tali rotan pilihan. Nah, yang menakjubkan dari rumah ini adalah rumah ini hanya memerlukan 8 batang kayu. Wah, hemat ya, tapi berdiri kokoh. Nah, lalu yang berikut macam-macam kakak diorang semua ya, ada yang namanya rumah Rumsram. Nah, rumah Rumsram ini adalah rumah yang dibangun oleh suku Biak Numfor di area pantai utara Papua. Nah, kalau dilihat dari gambarnya ya, mungkin nanti bisa dicari ya, atap rumah adat Rumsram ini ya, ini berbentuk seperti perahu yang terbalik ya. Nah, desain ini memang dipengaruhi oleh profesi mereka yang memang kebanyakan ya, suku Biak ini kebanyakan sebagai pelaut. Nah, rumah ini bukan untuk ditinggali, tapi digunakan sebagai tempat untuk mendidik anak laki-laki yang sudah dianggap dapat berpikir ya. Nah, berarti sudah cukup dewasa. Nah, biasanya saat seorang anak laki-laki berusia 6-8 tahun ya, ia akan diberikan pendidikan Rumsram yang dilakukan di rumah Rumsram. Nah, pendidikan ini dilakukan agar anak laki-laki itu siap menjadi laki-laki dewasa yang bertanggung jawab, mandiri, kuat, siap menjadi kepala keluarga. Nah, pelajaran yang diberikan itu biasanya membuat perahu, membuat perisai, teknik berperang, memahat, dan lainnya. Nah, oleh karena itu, para wanita itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah Rumsram ini. Nah, dari segi konstruksi, tinggi rumah ini mencapai 6-8 meter dengan terbagi menjadi 2 lantai. Di lantai pertama itu diselenggarakan pendidikan rumsram untuk laki-laki, untuk anak laki-laki. Nah, di lantai tersebut mereka bisa belajar dengan bebas karena ruangannya terbuka dan tidak ada dinding pembatas. Nah, dinding rumah ini terbuat dari bambu air dan juga pelepas sagu, sementara lantainya dilapisi dengan kulit kayu. Nah, atap yang berbentuk perahu terbalik ini dibuat dari bahan daun sagu yang sudah dikeringkan. Ya, jadi rumah adat Rumsram ini ya oleh pemerintah daerah ya ini diupayakan untuk lestari. Ya, salah satu contohnya adalah pemerintah Kabupaten Biak ya itu mewajibkan gedung pemerintah atau swasta itu beratapkan perahu terbalik ya seperti rumah Rumsram ini. Nah, oke, baca-baca kakek dorong semua. Macita masih akan hadirkan rumah adat yang ada di tanah Papua, rumah adat di Papua ya masih ada lagi yang akan Macita hadirkan, tapi kita dengarkan di yang satu ini.

0: Budaya Nusantara.
1: Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyetirlah tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: kai tu mate uam tager de. Bahasa Indonesia be uam pusaka, tapi kita punya bahasa Melayu bilang tager.
1: Setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing, termasuk dalam tata cara pernikahan. Kalau sahabat budaya ke Bovendigul, Papua, selain bisa menemukan sisa-sisa penjara kuno tempat pengasingan pejuang kemerdekaan, termasuk proklamator Bung Hatta, jika beruntung bisa menyaksikan uniknya pernikahan suku Ambon.

prosesi perkawinan secara adat Uambon terjadi ketika seorang lelaki telah dianggap mampu oleh orang tuanya. Kemampuan tersebut diantaranya mampu membuat rumah sendiri.

0: nikah adat itu ada orang tua, ya orang-orang tua dong minang perempuan, terus dong bayarnya harta. Harta itu memakai uang tagir deh. Bahasa Indonesia bilang uang pusaka, tapi kita punya bahasa Manu bilang tagir.
1: Seperti juga di daerah lain, simbolisasi juga ada dalam prosesi perkawinan suku Wambon. Yang unik adalah ketika rombongan laki-laki tiba di rumah mempelai perempuan, maka mempelai laki-laki akan melemparkan busur kepada calon istrinya. Sang perempuan kemudian membawa busur itu yang ia bawa masuk ke dalam rumah diikuti mempelai laki-laki. Simbol ini artinya sebentar lagi mereka akan bersatu dalam sebuah perkawinan. Wah, romantis bukan?
0: Begitu laki-laki dia berdiri di teras, dia siap. Berdiri yang busur anak panah. Terus perempuan datang sampai di dekat tangga-tangga naik. Begitu sudah. Laki-laki dia kasih turun ujung busur kepada perempuan di bawah. Baru perempuan dia pegang itu ujung busur, terus dia naik ikut tangga-tangga. Naik di atas teras yang laki-laki berdiri, terus perempuan dia ikat di ujung cawat. Laki-laki dia ikat di ujung koteka. Bahasa bilang itu mandi air on, itu bau, daun bau dengan ada gonggomu daun dua itu. Ini yang dong alas-alas makanan, dong makan. Tapi jangan buang, daun-daun itu kumpul, laki-laki juga. Dia makan tapi dia daun-daun itu dia kumpul, perempuan dia kumpul begitu. Sampai sudah, taruhlah satu minggu. Dari situ sudah perempuan dia ya sudah selesai.
1: Keunikan lain dalam adat Wambon adalah ketika malam pertama tiba. Syarat malam pertama, sang mempelai laki-laki harus membawa hewan buruan untuk dijadikan bantal saat tidur. Makna dari ritual ini bahwa perkawinan itu tidak segampang yang dibayangkan, khususnya terkait masalah bagaimana sebuah keluarga melangsungkan kehidupan ekonomi mereka. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Kabar Papua jam 7. Macam-macam kakak adik, pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu saat pasukan sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya. Suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak bedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Maci Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Baik, baca-baca kakak dorang masih terus di kita punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Masih dengan Maca Cheryl di sini menemani suasana pagi hari baca-baca dorang semua ya. Dan buat baca-baca dorang yang baru bergabung, selamat pagi saja, selamat bergabung di Kitong punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan sudah pukul 7 lewat 8 menit, Jelajah Jayapura 2 kembali Maca Cheryl hadirkan ke ruang dengar kita orang semua di pagi hari ini. Dan tentunya masih dengan kita orang punya lagu-lagu daerah Papua dan beberapa informasi budaya juga buat menemani Pace-Mace dorang semua di pagi hari ini. Satu informasi buat kita orang semua ya, dari RRI Jayapura, yaitu Wali Kota Jayapura Abisairolo meminta seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kota Jayapura bergerak bersama menangani warga terdampak kebakaran di Dok 5, Kelurahan Mandala. Arahan tersebut disampaikan Abisai saat memimpin apel gabungan jajaran pemerintah Kota Jayapura pada Senin 7 September 2026. Dan Pace-Mace KKD dorang, ia meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil segera mendata warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen administrasi akibat kebakaran. Dan sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diminta memperhatikan kebutuhan anak-anak sekolah, termasuk perlengkapan pendidikan yang hilang akibat bencana. Ya, Pace-Mace, Dinas Lingkungan Hidup juga diarahkan memastikan kebersihan lokasi pengungsian, sedangkan Dinas Kesehatan diminta rutin memeriksa dan melayani warga yang mengalami gangguan kesehatan di tenda pengungsian. Menurut Abisai, penanganan warga terdampak kebakaran ya merupakan tanggung jawab bersama, karena itu seluruh OPD diminta tidak bekerja sendiri-sendiri tetapi saling berkolaborasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Ia juga menegaskan pemerintah harus hadir bersama masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan dengan mengedepankan kepedulian dan semangat kemanusiaan. Pemerintah Kota Jayapura juga berkomitmen memastikan pelayanan dasar tetap berjalan selama masa pemulihan, sehingga kebutuhan administrasi pendidikan, kesehatan, kebersihan, dan kebutuhan lainnya bagi warga terdampak dapat terpenuhi. Dan informasi selanjutnya ya, Pace-Mace KKD dorang, Wali Kota Jayapura Abisairolo bersama Wakil Wali Kota Rustan Saru menyerahkan SK pensiun dan santunan tunjangan hari tua kepada 10 ASN pemerintah Kota Jayapura yang memasuki masa purna tugas, dan penyerahan dilakukan secara simbolis di hadapan peserta apel dan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian para ASN selama menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Santunan tunjangan hari tua diberikan melalui taspen dengan besaran yang diterima masing-masing ASN sesuai ketentuan yang berlaku. Dan Wali Kota Jayapura Abisairolo mengapresiasi para ASN yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya, dan Abisai menegaskan masa pensiun bukan berarti berakhirnya pengabdian kepada masyarakat, melainkan menjadi fase baru untuk terus berkarya dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Iya, Pace-Mace, Wali Kota Jayapura juga meminta para pensiunan tetap menjaga kesehatan, aktif di tengah masyarakat, serta menjadi teladan bagi generasi penerus. Dan sementara kepada ASN yang masih aktif, Abisai mengajak agar semangat kerja, kedisiplinan, loyalitas, dan dedikasi para senior menjadi contoh dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Itu dia tadi Pace-Mace KKD dorang kita punya informasi, dan masih ada beberapa informasi lainnya juga ya. Informasi budaya, dan masih dengan kita lagu-lagu daerah Papua menemani suasana pagi hari Pace-Mace KKD dorang semua. Tetap di Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmur, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Iya, baik Pace-Pace Kakak dan orang masih di Ketong Punya Suara Budaya Papua Pro 4 RRI Jayapura. Satu informasi budaya ya buat Ketong semua, ini ada Tari Yospan, menari dan berpancar. Ya, dari rri.co.id Jayapura. Ya, Pace-Pace menari dan berpancar ini layaknya sebuah atraksi pesawat jet, dan itulah gambaran Tari Yospan yang menjadi salah satu bagian seni budaya yang ada di Kitong punya tanah Papua. Ya, tari Yospan ini selain diperlombakan dalam berbagai kegiatan, ya, Yospan juga biasanya kita orang lihat ditampilkan saat penyambutan tamu, ada juga pada acara peminangan dan perhelatan budaya masyarakat yang ada di Papua. Ya, Pace-Pace Kakak ada dorang, Yospan ini tidak sekedar ditampilkan untuk peserta mengikuti perlombaan, tetapi setiap gerakan yang ada di tarian Yospan ini, Pace-Pace memiliki makna dan aturan tertentu ya, sampai atau harus ditampilkan dengan baik dan benar, serta penuh penghayatan budaya. Iya, Pace-Pace, dan Yospan juga ya, penilaian yang ada di dalam gerakan tari Yospan ini juga kita orang bisa lihat adanya kekompakan ya, ada juga penampilan, komposisi serta materi tari serta teknik juga penguasaan gerak selama peserta menampilkan tari Yospan secara keseluruhan. Iya, Pace-Pace Kakak ada dua orang. Gerakan kepala juga badan serta tangan dan kaki menjadi salah satu pusat perhatian ya yang ada di Tari Yospan, termasuk gerakan jinjit serta hentakan kaki yang tentunya memiliki beberapa aturan tersendiri. Dan seluruh unsur ini Pace-Pace dinilai untuk memastikan peserta juga ya mampu menampilkan Yospan secara tepat atau kompak dan sesuai karakter tarian Papua. Iya, Pace-Pace, tarian Yospan juga ini tentunya kita orang lihat bukan dari gerakan saja, tetapi bagaimana penguasaan panggung juga dan penggunaan busana khas dan diiringi lagu yang energik. Sehingga Pace-Pace kalau kita orang melihat kita punya tari Yospan sendiri menjadi daya tarik tersendiri bagi siapa saja yang melihat gerakan yang ada di tari Yospan. Dan Yospan juga ini sebagai tari pergaulan ya, melambangkan juga persahabatan, persaudaraan, dan kegembiraan yang tercermin melalui gerakan serta interaksi erat bagi masing-masing penarinya. Itu dia tadi Pace-Pace, kita orang punya salah satu tari ya, tarian tradisional yang ada di tanah Papua yang sudah sangat terkenal sekali, yaitu tari Yospan atau Yosim Pancar. Baik, Pace-Pace kakak ada dorang, kita orang masih lanjut lagi di Ketong punya Jelajah Jayapura 2 sampai di pukul 8 waktu Indonesia Timur, masih dengan Mace Sheryl hadirkan Ketong punya lagu-lagu daerah Papua. Ada juga informasi-informasi budaya dan informasi lainnya yang dirangkum di kita punya portal rri.co.id.

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya. Karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glenn Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.
2: Masih di Ketrum Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, kali ini Macita akan hadirkan satu informasi tentang mumi ya, mumi. Jadi Sobat Budaya, kalau Sobat Budaya berkunjung ke Papua, terutama ke daerah pegunungan tengah ya, di daerah Wamena sana, nah kurang lengkap rasanya kalau Sobat Budaya tidak berkunjung ke distrik Kurulu. Nah, di distrik Kurulu ini ya, pesona alam hingga sejarahnya itu punya daya tarik tersendiri ya, dan juga tentu saja ini bisa menambah pengalaman yang tidak terlupakan bagi sahabat budaya. Nah, jadi ketika sahabat budaya jalan-jalan ke distrik Kurulu di Kabupaten Jayawijaya ya, di sini ya ada ditemukan sebuah hal menarik yang tidak ada di tempat lain ya. Karena di distrik Kurulu ini mereka ya, masyarakat di sana menyimpan mumi. Nah, kalau selama ini kita tahunya kalau mumi itu asalnya dari Mesir ya biasanya ya. Tapi di Papua, terutama di distrik Kurulu, ini mereka juga memiliki tradisi membalsamkan sebuah mumi atau membalsamkan seorang mumi. Nah, sahabat budaya, di distrik Kurulu ini ya, ini dihuni oleh suku Dani yang punya adat ya, mereka yang punya adat menyimpan mumi. Jadi setidaknya di sini ada 6 mumi yang dikenal hingga saat ini. Nah, mumi bernama Wimotok Mabel ini yang paling menarik perhatian pengunjung karena beliau itu merupakan leluhur suku Dani, tepatnya generasi ketujuh suku Dani. Nah, nama Wim itu berarti perang, Motok itu adalah pemimpin, dan Mabel itu adalah nama individu mumi. Nah, jadi sekitar ratusan tahun silam, Wimotok Mabel ini merupakan panglima perang yang paling disegani. Nah, usia mumi pemimpin perang ini kurang lebih ya mungkin sekitar 300-an tahun ya. Nah, itu dihitung dari jumlah tali ya yang ada di lehernya yang ditambah setiap tahun dan berganti. Nah, dari cerita sejarah masyarakat setempat, ya, sosok Wim Motok Mabel ini sebelum meninggal dunia, ini meminta jasadnya untuk diawetkan. Nah, tujuannya itu agar Wim Motok Mabel ini tidak hilang dari ingatan penduduk, dan ini menjadi bukti sejarah perkembangan suku Dani. Nah, menariknya sahabat budaya, mumi Wim Motok Mabel ini tidak hanya mampu menceritakan sejarah, ya, tapi juga dapat dikatakan ini menjadi pembawa kesejahteraan di distrik, ya. Nah, terlebih ya, karena semakin banyak minat turis yang mengunjungi distrik Korolo, ya. Jadi bukan hanya punya sejarah, tapi dia juga mendatangkan omset ya tersendiri bagi masyarakat suku Dani yang ada di distrik Korolo. Nah, berbeda dengan mumi yang di Mesir yang diberi pengawet lalu dililitkan dengan kain kanvas, nah mumi di distrik Korolo ini dibaluri dengan lemak babi yang kemudian diasapkan. Nah, proses mumifikasinya ini memakan waktu kurang lebih 200 hari pengasapan setelah upacara apako. Nah, ini upacara meninggalnya seseorang yang akan dijadikan mumi. Nah, ini sebagai catatan di sahabat budaya ya, tidak semua jasad yang meninggal itu bisa dijadikan mumi. Nah, biasanya itu hanya sosok-sosok yang paling berpengaruh seperti kepala suku dan juga panglima perang. Nah, ini ya alasan mumi selalu dihadirkan pada setiap upacara maupun pesta ya, karena mumi ini dipercaya bisa mendatangkan kesuburan dan juga kebahagiaan. Nah, masyarakat yang ada di distrik Korolo ini ya mengandalkan uang dari pengunjung yang datang ya. Jadi kalau satu grup biasanya membayar sekitar 300 ribu rupiah untuk dapat melihat dan mengambil gambar Wim Motok Mabel. Nah, itu boleh ambil gambar sepuasnya ya sahabat budaya. Nah, ini tidak hanya menyaksikan mumi juga sahabat budaya. Nah, pengunjung atau wisatawan juga bisa memborong souvenir asli hasil kerajinan tangan penduduk distrik Korolo yang dipajang di pojok halaman. Nah, itu akan berbaris berbagai macam souvenir seperti koteka berbagai jenis ya, ada noken, juga kalung, gelang dan juga beragam kerajinan tangan lainnya. Nah, harganya juga bervariasi ya sahabat budaya. Nah, untuk mencapai distrik Korolo sendiri itu dapat ditempuh dengan angkutan umum ya. Di sana di Wamena sana ada ya trayeknya Wamena Korolo dengan jarak tempuh itu sekitar 20 km atau berkisar sekitar 25 menit perjalanan ya. Kalau punya kendaraan pribadi juga lebih bagus ya, bisa menggunakan kendaraan pribadi untuk mencapai distrik Korolo ini.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Tarian Bedaya Ketawang. Nama tarian ini berasal dari dua suku kata yang berbeda, yakni Bedaya yang memiliki arti penari wanita, sedangkan Ketawang artinya langit. Apabila dua suku kata tersebut disatukan, maka makna yang dimaksud adalah penari wanita yang berasal dari istana langit. Biasanya tarian Bedaya Ketawang dipertunjukkan hanya untuk acara resmi dengan tujuan menghibur para hadirin. Untuk sejarah dari tarian Bedaya Ketawang ini, bercerita tentang hubungan Ratu Kidul atau yang biasa kita sebut sebagai Nyai Roro Kidul. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, apabila ada yang membawakan tarian Bedaya Ketawang, maka Nyai Roro Kidul akan mendatangi tempat di mana tarian tersebut dibawakan, serta ikut menari. Pada umumnya, tarian Bedaya Ketawang dibawakan oleh 9 orang penari wanita, di mana angka 9 yang dipilih ini untuk melambangkan Wali Songo.
2: Ma.
3: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
2: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
4: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
2: Pa.
4: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
2: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

Sahabat Budaya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan menggelar syukuran atau selamatan. Setiap daerah tentu mempunyai tradisi yang berbeda-beda ketika menyelenggarakan syukuran. Dan bagi masyarakat Jawa, tiap kali mengadakan syukuran, selalu dihidangkan makanan dengan berbagai macam upo rampenya. Nah, dari salah satu kelengkapan tersebut, yang tidak boleh terlupakan adalah tumpeng.

0: Tumpeng dalam khasanah kebudayaan Jawa mempunyai arti yang mendalam. Tumpeng yang berbentuk kerucut ini diartikan sebagai hubungan manusia sebagai makhluk dengan Tuhan, yang mana dalam konsep ketuhanan masyarakat Jawa disebut dengan Manunggaling Kawula Gusti. Tumpeng juga bisa dimaknai sebagai tumapaing laku kang lempeng, tumuju marang pangeran, yang artinya manusia harus mengikuti jalan yang lurus dan benar, yaitu jalan yang diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Satu hal yang sudah lazim dilakukan dan kini membudaya, namun ternyata salah kaprah, adalah tradisi potong tumpeng. Cara menikmati tumpeng seharusnya adalah dengan dikeruk dari bagian bawah tumpeng, sehingga lama-kelamaan puncak tumpeng akan turun dengan sendirinya, bukan dengan memotong puncak tumpeng itu sendiri. Tumpeng yang dikeruk dan tercampur menjadi satu melambangkan Manunggaling Kawula lan Gusti, dan sebagai wujud kerukunan dan kebersamaan, seperti yang dituturkan Presiden Indonesian Gastronomy Association, Ria Musiawan.
1: Karena tumpeng sendiri itu adalah perumpamaan dari sebuah doa. Doa yang kita panjatkan kepada yang di atas. Sedangkan tumpeng itu berbentuk kerucut. Pada umumnya berbentuk kerucut yang mengumpamakan sebuah gunung. Yang pada zaman dahulu dianggap sangat sakral karena tempat tinggalnya para dewa-dewi, para sesepuh, yang orang-orang yang disucikan. Dan itu tidak kita potong pucuknya, karena kalau kita potong berarti doa yang kita panjatkan itu terpotong dan terputus, sehingga tidak sampai pada yang kita tuju, yaitu yang kita.
0: Sejalan dengan Ria Musiawan, pemerhati sejarah kuliner Nusantara, Murtiyati Garjito, juga berpendapat bahwa dalam bahasa Jawa istilah makan tumpeng bersama disebut dengan ngepung tumpeng atau kepungan, tetap dengan cara mengambil tumpeng dari bawah tanpa memotong pucuk tumpeng.
2: Tumpeng itu nggak boleh dipotong, tumpeng itu harus dikepung. Ngepung tumpeng itu artinya menikmati tumpeng itu untuk dimakan bersama secara banyak orang. Caranya adalah dengan mengambil dari bawah, sehingga puncak tumpeng itu nanti makin turun, sampai akhirnya puncak tumpeng itu berada di bawah. Dan itu yang terjadi adalah simbol atau lambang Manunggaling Kawula lan Gusti.
0: Tumpeng Megono yang merupakan salah satu jenis tumpeng yang ada di Indonesia mengilhami FAO atau Badan Pangan Dunia PBB untuk dijadikan sebagai panduan makanan sehat di seluruh dunia, yang kemudian dikenal dengan Food Pyramid, seperti ditambahkan oleh Murtiyati Garjito berikut.
2: Di tingkat dunia, FAO dan WHO itu menciptakan apa yang disebut Food Pyramid, piramida makanan, yaitu panduan bagi orang di seluruh dunia makanan sehat, yang notabene ternyata diilhami oleh tumpeng Megono

0: Baik, baca-baca kakak ada orang masih di Ketong Punya Suara Budaya Papua, Pro 4 RRI Jayapura. Baik, baca-baca kakak ada orang dimanapun Ketong berada ya. Apa kabar buat yang baru bergabung di pagi hari ini? Selamat pagi saja buat kita orang semua. Selamat menikmati suasana pagi bersama keluarga tercinta juga. Dan tentunya membuat semangat pagi terus ya di sepanjang hari ini. Macai Cheryl mau kasih informasi ya, satu informasi kesehatan adalah tomat ini salah satu bahan pangan juga yang kaya akan vitamin. Ya, macai-macai, tomat mungkin bagi masyarakat umum dikenal sebagai sayur sekaligus buah yang kaya vitamin C dan sering menghiasi dapur Indonesia. Dan secara botani, tomat ini termasuk buah, tetapi dalam kuliner dianggap sayur karena membuat hidangan gurih, asam, dan juga pedas. Ya, Pace Mace, dalam masakan sehari-hari, tomat juga digunakan ya untuk membuat sup, tumisan, ada pun sambal, serta berbagai hidangan lainnya yang menggugah selera. Ya, tomat juga sering dikonsumsi langsung sebagai buah segar, bisa juga dijadikan jus atau salad karena rasanya manis yang terasa menyegarkan. Iya, pace-mace kan ada orang kandungan vitamin vitamin C dan airnya ini relatif tinggi sampai bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi serta cairan tubuh sehari-hari yang mengkonsumsi tomat. Ya, sementara itu pace-mace tomat sayur biasanya berukuran lebih kecil, rasanya juga agak asam dan teksturnya cenderung lebih padat. Dan jenis tomat tersebut cocok dimasak karena teksturnya ini tidak mudah hancur dan tetap memberikan cita rasa pada berbagai masakan. Dan keduanya ini memiliki kaya akan nutrisi ya, pacamasi termasuk likopen, ada juga kalium, vitamin C, vitamin A, dan serat yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Baik, pacamasi itu dia tadi salah satu manfaat ya tomat sebagai salah satu bahan pangan yang tentunya kaya akan vitamin. Kita orang masih lanjut lagi ya, pacamasi kakak dorang di pagi hari ini masih di Ketong Punya Suara Budaya Papua, Pro 4 RRI Jayapura.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Tahukah Anda, kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.
5: Pro 4 RRI.

Kabar Papua jam 8. Macem-macem kakak ade, anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih, konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 9.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Baik, macam-macam kakak adik dorang dimanapun kita berada, masih di kita orang punya suara budaya Papua di Perompat RRI Jayapura. Dan sudah pukul 8 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur, Mace saya hadirkan kembali kita punya jelajah Papua ya. Sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Masih menghadirkan kita lagu-lagu daerah Papua dan beberapa informasi budaya juga, informasi lainnya juga di portal rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
3: Dari mana pagi-pagi ini, Makcik Joya?
4: Niha, dari kedai.
3: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
4: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
3: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
4: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
3: Ha, ada cara supaya tak busuk.
4: Apa tu?
3: Bagi saya setengah.
5: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Masih di Kitorang Pus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan ke Biak ya. Kita mau nikmati wisata kuliner yang terkenal dan juga enak yang ada di Biak ya. Jadi di Biak ini bukan hanya menawarkan pesona wisata alamnya dan wisata lautnya ya, tapi juga Biak ini punya beragam wisata kuliner yang terkenal juga ya, enak dan juga sedap ya, dan terkenal ini ya, terkenal enak juga memanfaatkan beberapa bahan lokal ya. Jadi berbagai bahan-bahan lokal itu dijadikan sebagai kuliner yang sehat dan juga mengenyangkan dan enak ya. Jadi ada sumber karbohidrat dari sagu sampai hingga olahan hasil laut ya, yang memang ya merupakan ciri khas dari tanah Papua ya. Jadi kalau berkunjung ke Biak ya, kalau tidak mencicipi wisata kuliner yang sangat khas dan juga juga unik itu gak lengkap katanya ya. Nah jadi ada beberapa kuliner yang tidak boleh dilewatkan oleh Pacemace dorang, karena ini tidak akan Pacemace dorang temui di daerah lain di luar Papua. Nah berikut ini ya rekomendasi kuliner khas di Biak yang wajib Pacemace dorang cicipi saat berkunjung. Yang pertama ada papeda dan ikan kuah kuning. Nah ini sumber makanan utama masyarakat Papua ya, yakni papeda yang teksturnya memang lengket ya, tapi lembut banget ya. Jadi kalau pertama kali orang lihat itu mungkin agak sedikit bingung ya, ih kenapa makanannya lengket banget nih ya. Tapi kalau setelah dirasa, dijamin sama Macita pasti ketagihan ya. Jadi memang papeda ini memang mampu menggoyang lidah kita ya, terutama para wisatawan yang datang ke tanah Papua ya. Banyak juga orang yang penasaran ya, ini gimana sih rasanya rasa papeda itu ya. Meskipun masyarakat lokal kita tuh justru jarang ya memesan makanan ini saat makan di restoran. Mungkin karena ini sudah makanan sehari-hari dari masyarakat di tanah Papua ya. Nah, makanan utama yang dibuat dari sagu ya, ini disajikan dengan ikan kuah kuning yang punya rasa segar ya dan juga bening ya. Jadi tidak boleh Pacemace dorang lewatkan hidangan ini ya, yang akan terasa semakin nikmat kalau disantap saat masih hangat ya. Jadi pas ditaruh masih panas-panasnya ya, masih hangat, masih keluar uap-uap panasnya, langsung disantap ya. Nah caranya juga cukup mudah ya cara makannya ya. Jadi ambil kuah kuning dari ikannya lebih dahulu ya, agar papedanya tuh tidak lengket di piring. Lalu ambil papeda, gulung dengan garpu supaya lebih mudah ya. Nah pengambilan sajian ini memang kalau orang awam ya baru pertama kali memang agak sulit ya. Tapi Pacemace dorang yang belum terbiasa bisa memakai garpu supaya lebih mudah ya. Tekniknya tuh garpunya tuh diputar-putar di papedanya sampai papedanya tuh pindah ya ke garpu dan dipindahkan ke piring misalnya atau ke mulut Pacemace dorang ya. Nah setelah itu ya, sumber karbohidrat masyarakat kita di tanah Papua itu dapat dipadukan dengan ikan kuah kuningnya ya, diseruput juga dengan kuah kuningnya. Rasanya enak banget, maknyus ya. Yang berikut ya ada ikan bakar ya. Nah karena memang di Biak ini disebut sebagai kota karang ya, tentu saja di Biak ini terkenal dengan hasil lautnya yang melimpah ya. Jadi tidak heran kalau makanan yang tidak boleh dilewatkan salah satunya adalah olahan ikan atau hasil laut. Nah, ikan bakar ini jadi salah satu santapan yang wajib Pacemace KKD dorang cicipi karena punya cita rasa yang berbeda ya. Jadi aroma bakaran yang khas dan masih tradisional itu melekat erat ya di Biak ini. Nah, beberapa rumah makan di Kota Biak itu menyuguhkan hidangan-hidangan serupa ya, sehingga Pacemace dorang tidak akan kesulitan dalam memilih ya. Jadi Pacemace dorang wajib menyantap ikan bakar ya dengan sambal ya, yang memang kalau sudah makan dengan sambal ini mampu menambah cita rasa kita ya, cita rasa kita makin kaya aja gitu. Nah mulai dari sambal yang memberi rasa pedas ya, sampai ada rasa asam-asamnya juga ya, itu cocok banget dipadukan dengan gurihnya daging ikan yang lembut ya dan enak ya. Jadi di setiap rumah makan yang ada di Biak itu akan menyediakan beberapa jenis sambal yang bisa Pacemace dorang sesuaikan dengan tingkat kepedesan ya. Kalau yang suka pedes banget boleh dipesan yang pedes banget, yang gak suka pedes bisa ada macam banyak di situ ya. Jadi boleh deh dicoba ya ikan bakar. Nah lokasinya juga bisa ya, kebanyakan ada di salah satu tempat di Kecamatan Samova, Kabupaten Biak Numfor. Ini menyediakan ikan bakar yang super enak ya. Lalu yang berikut ada keladi tumbuk, ya. Nah, kalau orang di tanah Papua banyak yang udah tahu tentang keladi tumbuk, tapi banyak juga yang nggak tahu, yang belum mengetahui tentang keladi tumbuk, ya. Karena memang keladi itu tidak lazim ya diolah jadi makanan utama yang disajikan bersama dengan ikan, ya. Nah, jadi keladi atau talas, ya, ini jadi salah satu santapan yang biasanya itu direbus dan dihidangkan begitu saja, ya. Biasanya begitu. Nah, lain halnya kalau di Biak, ya, karena masyarakat di sana, ya, itu mengolahnya dengan cara ditumbuk sampai halus baru diolah, ya. Jadi keladi yang sudah ditumbuk itu kemudian dicampur dengan kelapa parut, garam, dan juga gula. Nah, setelah itu keladi yang sudah dibumbui itu sudah siap untuk disajikan bersama ikan bakar yang tadi sudah Mak Cita bilang punya cita rasa yang gurih, ya. Nah, macam-macam orang dapat menemui hidangan satu ini, ya, di dalam acara-acara seperti acara keluarga, acara adat, syukuran, atau perayaan-perayaan besar, ya. Jadi tidak banyak yang memiliki menu tambahan ini, ya. Jadi memang talas yang dipakai sebagai makanan utama ini, ya, ini punya kandungan karbohidrat yang cukup tinggi, ya. Jadi kalau pernah diklaim, ya, sebagai bahan makanan yang cocok untuk pace-mace dorang yang sedang mengikuti program diet, ya. Jadi gantiin nasi dengan talas itu boleh banget, ya, malah dianjurkan, ya. Apalagi kalau kita padukan dengan ikan bakar yang jadi sumber protein hewani, ya, tentu saja asupan program diet pace-mace dorang itu akan terpenuhi dengan baik. Jadi yang gak mau gemuk kalau liburan boleh deh dicoba talas tumbuk atau keladi tumbuk dengan ikan bakar, ya. Nah, ini bisa juga didapat di daerah Woniki di Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ada ikan cakalang asar, ya. Jadi ikan ini memang salah satu sumber kekayaan alam yang sangat melimpah di kawasan Papua, ya. Salah satunya adalah ikan cakalang, ya. Dan ikan ini memang paling digandrungi oleh banyak orang karena dia punya cita rasa serta tekstur yang tentunya sangat khas, ya. Jadi ada beberapa cara untuk mengolah ikan cakalang ini jadi hidangan yang mantap, ya. Salah satunya adalah dengan cara diasar. Nah, cara pengolahannya itu yakni ikannya itu akan diasap, ya, melalui proses yang cukup berbeda dengan ikan cakalang asap, ya. Jadi perbedaannya tuh terletak pada proses yang dilalui, ya. Jadi kalau ikannya tuh diletakkan di atas bara api dengan bentuk horizontal, sedangkan untuk pengasaran, ya, diasar itu harus meletakkan ikan secara diagonal di sisi bara api yang menghasilkan asap, ya. Jadi itu bedanya ikan asap sama ikan asar. Nah, pengasarannya ini juga dilakukan agar ikan yang diolah itu benar-benar kering dan juga matang hingga ke dalam dagingnya itu, ya. Nah, kalau untuk ikan yang cukup tebal, maka proses pengasarannya itu memakan waktu yang cukup lama, ya. Nah, selain bertujuan agar daging ikannya itu kering dan matang sempurna, pengasarannya juga itu bertujuan untuk mengeluarkan cita rasa otentik, ya, dari pengasaran itu, ya, dan mengeluarkan rasa gurih dari daging ikannya, ya. Lokasinya bisa didapat di Vandoi, Kecamatan Biak Kota, ya, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ada kue lontar. Oh, kalau ini memang, ya, kalau yang paling suka dengan kue khas dari tanah Papua ini, ya, salah satunya Mak Cita, ya. Mak Cita juga suka banget makan kue lontar, ya. Ini memang teksturnya unik dan rasanya nikmat, ya. Secara sekilas, ya, kalau kita lihat kue lontar ini penampilannya tuh mirip dengan pai susu yang dijual di beberapa kota, ya, di kota-kota lain. Nah, banyak juga yang menganggap ada hubungan antara kue ini, ya, dengan tanaman lontar yang cukup terkenal tersebut, ya. Nah, penamaan lontar ini konon, ya, diambil dari bahasa Belanda, yaitu lontar yang berarti kue bundar. Nah, hal ini memang sesuai dengan bentuknya yang bundar dengan tekstur yang berbeda di bagian dalam dan luarnya, ya. Jadi bagian dalamnya tuh terasa lembut, sedangkan di luarnya tuh terasa renyah, ya. Jadi bisa disantap atau bisa juga dibawa sebagai oleh-oleh, ya, ke tempat pasien macet kakek dorang semua ketika berkunjung ke Biak ya. Jadi kue lontar ini memang khas banget dari daerah Kabupaten Biak. Nah, yang berikut ya, kalau kita biasanya tahu ya martabak ya, martabak itu ada yang martabak manis, ada yang martabak asin. Nah, orang di Indonesia Timur, terutama di Papua itu ya, karena punya makanan utama itu sagu ya, jadi banyak banget ya modifikasi-modifikasi yang dibuat untuk menarik minat ya, yang terbuat dari sagu tentu saja. Nah, salah satunya martabak itu juga bisa dibuat dari sagu dan diolah dengan cara yang unik. Wah, kok bisa Mak Cita? Kan dia agak lengket nih. Nah, tekstur dan cita rasanya itu tidak sama ya dengan martabak pada umumnya ya yang kita santap di berbagai daerah ya. Jadi sagunya itu lebih dulu dihaluskan dan dicampur dengan gula aren ya, lalu dibentuk adonan dalam beberapa bentuk ya. Jadi pace-mace dorang bisa membuat bentuknya sesuai dengan selera, kemudian digoreng di atas penggorengan hingga matang. Nah, setelah itu pace-mace bisa menyajikannya untuk acara-acara, misalnya mau ada tamu boleh dikasih suguhan martabak sagu ini ya. Nah, lokasinya juga ada ya yang buat martabak sagu ini ya, di Wauk Nor, Kecamatan Biak Kota ya, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ya, kuliner yang berikut adalah ikan bungkus. Tadi ada ikan asar, ada ikan bakar, nah sekarang ikan bungkus ya. Nah, sesuai namanya ya, kuliner ikan bungkus ini memang menggunakan bahan utama ikan ya, yang menjadi komoditas utama, dan cara pembuatannya juga cukup simpel ya. Jadi ikan yang sudah didapat itu ya dibersihkan terlebih dahulu dari sisik-sisiknya dan juga kotorannya, lalu dibaluri bumbu ya. Kunci utamanya ya dari penyajiannya ini supaya nikmatnya itu ya, supaya nikmat itu berasal dari bumbu yang digunakan ya, karena memang bumbunya itu mengandalkan berbagai rempah. Nah, lalu pakai garam dikit ya untuk memberi rasa gurih pada daging, dan juga ditutup ya dengan daun talas. Nah, fungsi dari garam ini juga ya, selain memberi rasa gurih pada daging ikannya, ini juga untuk menetralisir getah dari daun talas ya. Jadi daun talas itu yang dipakai sebagai pembungkus sebelum ikan ini diolah atau dibakar ya, sehingga memang aromanya tuh unik ya, dan cita rasanya juga unik. Nah, lokasinya ada di Vandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ada manisan pala ya. Banyak ya yang belum pernah mencicipi buah pala ya. Jadi seperti namanya, memang bahan utama yang dipakai itu adalah buah pala yang merupakan komoditas utama dari Kabupaten Fak-Fak. Ya, jadi tidak heran kalau pace-mace bisa menemukan buah ini di setiap sudut kota di Biak dengan cita rasa yang cukup unik dan menarik ya untuk dicicipi. Jadi cara pengolahan buah pala hingga menjadi manisan ya, ini masih memakai cara tradisional ya. Yang pertama tentu buah palanya itu harus dijemur sampai kering, lalu direndam dalam larutan gula, lalu baru deh bisa dinikmati atau bisa juga dibungkus sebagai oleh-oleh khas dari Kota Biak ya. Tempatnya juga ada di Vandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu makanan yang berikut ini ya, ini makanan ini cukup menarik bagi para wisatawan ya yang datang ke tanah Papua, terutama di Kota Biak, karena ini tidak ditemukan di sembarang tempat ya. Jadi masyarakat lokal itu sering menyantapnya ya. Namanya adalah sate ulat sagu. Kalau udah ngomongin ulat gitu ya, bawaannya pasti agak sedikit jijik ya. Tapi kalau di tanah Papua, ulat sagu itu dikonsumsi ya. Karena memang ulat sagu ini banyak sekali berada di dalam tanaman sagu ya. Tanaman sagu ini di hutan di Papua itu cukup melimpah, sehingga ulat sagu ini juga banyak sekali ditemukan. Nah, ulat sagu ini ya punya badan atau tubuhnya itu gemuk ya. Aduh. Jadi memang katanya sih, Majeta belum pernah coba kan, Majeta juga geli gitu. Nah, jadi katanya karena tubuhnya yang gemuk itu, jadi sangat enak banget kalau digigit atau disantap ya. Nah, kalau pace-mace dorang berani untuk makan sate ulat sagu ini ya, itu bisa dimakan secara mentah atau langsung dari pohonnya ya. Tapi kalau di Biak ya, wisatawan yang melancong ke Biak ya sering mendapatkan ulat sagu ini sudah dalam bentuk sate ya. Jadi satenya tuh, sate ulat sagu ini dia dibuat dari bumbu-bumbu yang sederhana, dengan ulatnya itu ya ditusuk ke sebatang lidi lalu dibakar sampai kecoklatan atau sampai aroma bakarannya itu udah naik gitu ya. Boleh deh dicoba kalau pace-mace dorang berani ya. Lokasinya ada di Woniki, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, yang berikut ya, atau yang terakhir, ada yang namanya udang selingkuh ya. Jadi banyak ya yang Maci itu temui, teman-teman yang ada di luar Papua tuh nganggap makanan udang selingkuh ini aneh ya, atau guyon kali Maci Ita ya, mana ada sih udang selingkuh gitu ya. Padahal ya memang ya di salah satu daerah di tanah Papua ya, itu terdapat udang yang bertubuh seperti kepiting. Karena itu ya, udangnya ini dapat nama udang selingkuh ya. Karena ya itu ya, udangnya bertubuh seperti kepiting. Makanya disering dibilang, "Ah, Macita, masa sih benar nih ada makanan yang namanya udang selingkuh gitu?" Gitu ya. Banyak banget yang tanya-tanya gitu ya. Jadi karena memang tubuhnya itu ya, tubuh dari udang ini tidak seutuhnya seperti udang pada umumnya, tapi ada juga berbentuk kepiting ya. Tapi karena bentuknya yang unik itu, ini yang jadi daya tarik yang cukup menarik ya bagi para wisatawan ya. Jadi kalau berkunjung ke Papua ya, ini memang nggak boleh melewatkan hidangan yang menyuguhkan udang selingkuh sebagai menu utamanya ya. Pace-mace bisa memilih bentuk pengolahannya, bisa dengan cara digoreng, direbus atau dibakar ya. Cita rasanya tuh tetap menawarkan cita rasa yang gurih, manis, khas seafood segar, dan lebih enak ya, dan juga lebih nikmat daripada udang pada umumnya. Nah, lokasinya ada di Wopnor, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor ya. Jadi memang ya, pace-mace kalau kita berkunjung ke tanah Papua ya, ini membuat kita tuh ya, terutama yang ada di luar Papua itu, memang harus menjajal seluruh destinasi wisata yang menarik ya. Memang nggak boleh dilewatkan ya, apalagi kuliner-kuliner khas Biak dan juga beberapa wilayah di sekitarnya itu memang nggak boleh dilewatkan ya. Jadi itu dia 10 rekomendasi makanan khas yang wajib dicicipi dari Kota Biak.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
2: Papa, main yuk!
3: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
2: Oh, dia main HP!
4: Cuma 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
5: Pengen jadi pemain drama sih, bisa syukur-syukur artis gitu.
6: Kalau saya, keluarga emang bapak saya sutradara teater semuanya. Keluarga saya ada darah seninya.
7: Dewasa ini, keterampilan seni dikembangkan oleh anak-anak muda sekarang menjadi lebih luas lagi. Melalui proses kreativitas, membuat karya seni tidak hanya terbatas pada keterampilan-keterampilan kuno, tetapi banyak juga yang mengembangkannya menjadi profesi dengan bayaran yang cukup memuaskan.
6: Kalau saya, keluarga emang bapak saya sutradara teater semuanya. Keluarga saya ada darah seninya. Sampai-sampai musikal juga ada, musikalisasi puisi.
5: Indah, kelas 11 sama SMA Negeri 27 Jakarta.
8: Di SMA ikut ya?
5: Iya, ikut. Minat sih, papa udah tanya-tanya. Ya gimana ya? Ya emang udah tertarik aja gitu dari awal, udah ngelihat kayak gini, ah mungkin cocok gitu sama kepribadian sendiri. Pengen jadi pemain drama sih, bisa syukur-syukur artis gitu.
7: Optimisme tampaknya terlihat pada sorotan mata Bobby dan Indah. Dua remaja ibu kota Jakarta tadi begitu bersemangat untuk menjadi seorang pekerja seni. Di tengah anggapan menjadi pekerja seni, ibarat profesi dalam angan dan kenyataan, semangat mereka tidak padam setelah diajak ikut terlibat dalam proses menciptakan sebuah karya seni di kampus Institut Kesenian Jakarta.
9: Mereka merasa mereka punya bakat gitu, jadi gimana mengembangkan bakat mereka dan bisa menjadi sutradara yang bagus gitu.

0: Fakultas Seni Rupa pada Institut Kesenian Jakarta ini sempat merasakan stereotipe orang tua yang ragu tentang masa depan anak-anak mereka jika menjadi seorang pekerja seni.
1: Kalau orang tua sendiri ya nggak terserahin gitu. Nah, ya udah, yang penting tanggung jawab gitu. Tapi kalau soal pertanyaan kayak gitu emang pasti setelah masuk sini gitu orang pasti nanya gitu, oh ini nanti bagaimana gitu, kayak masih ya kepatok gitu stereotip itu.
2: Oh masih ada?
1: Masih beberapa, tapi sebenarnya harusnya sih di kayak sebenarnya lingkup seni atau seni rupa sih yang agak spesifik banget itu, tapi banyak sebenarnya kayak bisa melakukan sesuatu tapi nggak semata-mata untuk sekedar ekspresif gitu. Tapi di sini kan mungkin zaman sekarang sih udah banyak kan kayak art organize gitu yang siap mengasih dana kita untuk melakukan sesuatu atau project gitu, emang banyak gitu. Jadi apalagi iklim ini kan Jakarta sih, yang menurut saya hidup di Jakarta ya emang harus hidup, nggak cuma bisa berkesenian full gitu, tapi harus ada berkesenian untuk hidup gitu. Beda kan iklim dengan di Bandung dan Jogja gitu yang sama-sama ada iklim itu gitu sama saya.
3: Benernya gini, kalau kita merunut kenapa selalu seorang tua itu kan pasti kan ada suatu perbedaan konsep soal seniman ketika di generasi mereka, dan itu kan pasti generasi ketika tahun 98 ke bawah gitu kan, dimana ya seniman tuh yang brutal, anarki, apa kayak melawan dan siap hidup dengan kegembelan dia gitu. Cuman setelah reformasi itu kan pasti ada kebebasan, kita semua tahu itu kan, dan itu pun ngaruh ke seniman, dimana kayak seperti Jakarta Bintang kemarin gitu, saya lihat seniman-seniman di luar dan seniman-seniman Indonesia yang diundang tuh udah bukan yang gondrong gembel gimana, mereka tuh kerja meskipun karyanya sesimpel mereka dorong-dorong sampah di jalan itu penuh dengan riset, dan mereka pun dengan setelan segala macam. Jadi saya sih melihatnya seperti itu, kenapa konsep itu ada. Dan saya rasa ketika generasi saya akan menjadi orang tua dan anak-anak saya bakal mau seniman sih, konsep itu bakal berubah, cuma permasalahan itu sih.

0: Inilah potret anak-anak muda Jakarta yang masih menimba ilmu untuk menjadi pekerja seni. Di tengah berkembangnya bisnis dunia hiburan saat ini, profesi seniman tidak lagi menjadi angan-angan dalam kenyataan.
1: Saya kira IKJ bisa menjadi sebuah pilihan, tidak seperti pada saat zaman saya dulu lagi ya. Ketika dulu saya mau masuk sekolah misalnya ke perguruan tinggi seni di Jogja, saya dari Jogja Pak dulu. Nah itu banyak sekali pertanyaan dari orang tua saya. Nanti kamu mau menjadi apa gitu ya? Apakah bisa hidup? Itu pertanyaan penting pada saat itu. Apalagi sebenarnya saya mempunyai akses untuk bisa masuk ke perguruan tinggi lain misalnya, ataupun ke bidang-bidang lain ya. Jadi orang tua saya sebenarnya sangat mendukung di dalam berkesenian itu. Sejak kecil saya berkesenian begitu. Tetapi ketika itu dijadikan sebuah pilihan hidup bagi saya gitu ya, mereka merasa bahwa kok gak cocok gitu. Nah tetapi saya melihat, saya mengamati, sekarang sudah berubah. Tetapi juga saya kira ini terkait juga dengan lapangan pekerjaan ya Pak ya. Saya melihat di sini misalnya saja mahasiswa dari Fakultas Film itu pun juga belum selesai sudah diminta untuk bekerja ya. Kemudian saya melihat misalnya dari Fakultas Seni Pertunjukan juga sama, ya mereka sangat sibuk. Bahkan saya selalu mengingatkan ya, jadi jangan sampai mereka itu terlalu banyak apa, katakanlah job begitu ya di luar. Tapi tentu harus juga menyeimbangkan dalam hal ini. Nah jadi sudah berbeda sekarang ini.
0: Zaman memang sudah berubah. Wakil Rektor Institut Kesenian Jakarta Melina Suryadewi sedikit bernostalgia ketika mendapat pertanyaan bagaimana harus menjalani hidup dalam keadaan susah karena memperjuangkan mimpinya.
1: Dan memang sekarang juga anak-anak itu kan juga lebih terbuka, sehingga saya kira ruang kreativitas itu untuk mereka itu juga lebih, mereka lebih berani untuk bereksplorasi seperti itu. Nah di situ kalau saya amati terjadi sebuah

Kekhasan daripada karya-karya di KJ, dan karya-karya itu saya kira karya-karya yang bisa kami kategorikan sebagai karya-karya kontemporer, di mana ada yang tradisi yang sudah mereka punyai tetapi kemudian juga mereka perbaharui dengan menjadi konten yang cocok dengan masa kini, misalnya seperti itu. Tetapi juga ada sebuah percampuran daripada tadi pertemuan-pertemuan budaya itu sehingga menjadi sesuatu yang baru gitu.

0: anak-anak muda sekarang menjadi lebih luas lagi. Tidak hanya terbatas dalam keterampilan-keterampilan kuno, tapi banyak juga yang mengembangkannya menjadi profesi dengan bayaran yang cukup memuaskan.
1: Pengen jadi pemain drama sih, bisa syukur-syukur artis gitu.
2: Kalau saya, keluarga emang bapak saya suka darah teater semuanya. Keluarga saya ada darah seni.
0: Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang

Kota Cikakade, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek, sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya.